antara paparan buletin pagi ini, tiada pihak dilantik memperaku atau urus pernikahan warga Rohingya. Dan Terengganu FC umum senarai 17 pemain dilepaskan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik tersebut. Ia susulan dokumen yang tular di media sosial berkaitan urusan pernikahan etnik itu. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mempercayai dan tidak menggunakan dokumen berkenaan. Universiti Malaysia Terengganu UMT terus menetapkan pendirian bagi membantu pelajar kurang berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran. Net Chancellor UMT, Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata pihaknya bersedia membantu pelajar yang menerima tawaran ke universiti tersebut dalam pelbagai bentuk bantuan. Sehingga kini UMT menerima lebih 700 pelajar baharu sempena kemasukan November depan. UNIZA melalui Fakulti Perubatan Veterina memperkukuh jaringan kolaborasi industri dengan memeterai memorandum persefahaman dengan Vet Pet Partners Yang Berhad. Net Chancellor UNIZA Profesor Dr. Dr. Fazil Adam berkata kerjasama strategi itu bertujuan memperkasa pendidikan veterina. Ia selari dengan aspirasi Pelan Strategik UNIZA 2023-2030 menerusi pelaksanaan beberapa strategi teras utama. Terengganu FC TFC mengumumkan senarai 17 pemain musim lalu yang dilepaskan bagi persiapan menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 Ogos ini. Ketua Pegawai Operasi Terengganu Football Club Sdn Bhd Muhammad Syahrizan Muhammad Zain berkata senarai itu membabitkan 7 pemain import dan 10 pemain tempatan. Ia berikutan tamat kontrak dipinjamkan ke pasukan lain atau menerusi persetujuan penamatan kontrak. Turut dilepaskan ialah pemain sayap Muhammad Akhyar Rashid yang masih mempunyai baki kontrak serta dipinjamkan ke pasukan lain. Sekian buletin disediakan Salimin Kesah Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya ni.
1: Yes.
0: Saya baru pindah sebelah rumah ni. Jiranlah kita.
1: Baru pindah.
0: Ya, baru pindah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dah berapa kali nak bagi salam lah ni?
0: Dah bagi.
1: Nak jemput masuk lah ni.
0: Bukanlah nak jemput masuk sangat. Tapi macam itulah jiran. Saya ni jiran baru pindah sebelah ni.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kena jawab tu waalaikumsalam sebab wajib.
0: Wajib lah.
1: Tapi itulah kan, kita sebut pasal hidup berjiran ni.
0: Oh, dah habis dah berlakon?
1: Berlakon.
0: Oh, tak cut pun?
1: Kena cut eh? Oh, lupa. Okay, 3-4.
0: Cut.
1: Okay.
0: Aduh. Okay. Okay, cerita pasal hidup berjiran ni.
1: Okay. Itulah. Kita kadangkala, kerap kali kau orang datang rumah kita. Acak kau orang tetamu yang datang rumah kita.
0: Kan, sebab seronok kita dapat terima tetamu ni. Kan, yang pertamanya Allah lapangkan rezeki.
1: Dalam minggu lepas siapa yang datang rumah kita? Dalam minggu lepas siapa yang datang? Tak kira lah datang singgah kejap ke, sembang-sembang kat tangga, tak apa. Kan, maksudnya menyapa, tanya khabar dan sebagainya.
0: Bagi salam.
1: Ataupun dalam minggu lepas rumah siapa yang kita datang?
0: Lepas tu kadang-kadang tetamu ni dia datang. Okay. Dia datang dia bawa buah tangan.
1: Jadi itu adab dia kan.
0: Kita orang seronok lah, sukalah bila orang datang begitu kan. Gitulah.
1: Okey, jadi boleh kongsikanlah dengan Ida di pagi ni. Ceritanya minggu lepas siapa yang datang?
0: Minggu lepas siapa yang datang rumah kita? Boleh. Anda boleh hadirkan cerita anda tu.
1: Okey.
0: Dan juga anda boleh hantar macam biasa platform kami. Kita ada di talian 62353300.
1: Okey.
0: Ataupun 62383300.
1: Dan juga di WhatsApp kita pun tak ada masalah lah. Boleh singgah-singgah untuk bersama-sama kongsikan alkisahnya tu di 0103446632.
0: Okey. Jadi anda boleh intan-intan juga masuk-masuk di live TikTok dengan FM juga pada waktu ni.
1: Lepas pada ni boleh kongsi ceritanya. Terus saja bersama di Ceria Pagi
0: Cengkan FM
1: Mesra Ceria.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RDM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Ceria pagi 6 hingga 10.

0: comel ni aku faham apa ni Mek Naik.
1: Nah, aku bawa
0: ni. Kau mau beli ni?
1: Nah. Ha. Ni ni saya saja je ni aku buat je.
2: Oh, hidup tangan dia
1: pagi. Ha? Aku ni minat-minat gubuh-gubuh ni. Ni untuk contoh je ni.
2: Contoh.
1: Aku nak bagi ke
3: contoh.
0: Aku nak ke tu.
2: Oh, ni awak tepung apa ke Mek Naik?
1: Aku nak bagi ni. Direk pupu aku ni. Dia wayak. Rumah aku ni tak ada hak bunga-bunga iki.
0: Cari saya tengok. Cari yang bulu.
3: Mumpu ada untuk kawan-kawan kahwin kena
1: pernah. Ni hari tu aku ni minat gitulah gubuh-gubuh tak ada lah hak nak buat nak jual-jual baru ni. Tu anak dara belah cikgu baru ni yang nikah. Lepas tu dia mini suruh lah buat gubuh-gubuh tarang. Saya saja buat ada pula orang tepuh pula dah.
3: Dia malah lah mufri. Lepas tu pun buat lah. Perkataan dengan aku tak apa.
2: Perkataan
3: dengan aku
2: tak apa. Dah. Rezeki mu main nak
0: oleh rezeki.
1: Buat macam-macam. Hidup boleh bigo.
0: Ada lagu kan? Tender biru.
2: Daripada suka-suka mana tahu nak jadi rezeki mu je ke main air.
0: Mu ada bakat ni main jago. Main jago. Ni main air.
3: Bukan semua. Orang kata dalam ekonomi dia ni. Nak kejarnya duit dia ni. Macam benda boleh buat
2: betul.
3: Suka tau.
2: Betul.
1: Daki ni hajar lah ni. Kau pahang dia ni. Cumi mana?
3: Cumi lah ni.
0: Baru ni awang pun dia buat kot. Dia buat crostis. Awang baru ni.
2: Ya betul.
0: Crostis. Aku roti nak sebut. Crostis.
2: Crostis kan dia tokak basikal pun. Kadang-kadang terbalik.
3: Aku lebih hadir jadi wartawan.
0: Terbaik mu kata ke dia. Kata banyak sikit.
2: Awang.
3: Sehingga aku jadi wartawan kat pasok.
2: Tapi sungguh kadang-kadang kadang-kadang kita suka-suka.
0: Suka,
2: macam ada tu kan. Ada hok yang aku tengok ada kak tu. Dia saja dia tanam dia rose Jepun ke apa, anak ala pokok kan. Dia tanam hidup. Lepas tu jadi guana mungkin you be korang. Lepas tu dia mungkin anak dia saja kok masuk dalam TikTok ke guana.
3: Ramai
2: anak. Anak-anak pokok tu
1: dia minat aja.
2: Jadi sumber pendapatan pulak ke dia.
3: Kalau boleh minat gini lah boleh jadi sumber pendapatan kita. Macam ada aku dengar anak muda lah ni lah kan nak kejar duit je ni kan. Beli itik je. Lima ekor. Lepas tu bila dah rasa macam minat beli itik dapat telur. Lepas tu sekarang ni dia kumpul lagi dia beli lagi itik semua dia sebab minat
2: pasal. Payah juga telur itik tu dah
3: payah.
1: Nak beli itik pun payah.

0: polen ni boleh dapat dalam 300 hias.
1: Eh, banyak.
2: Sehari.
0: Ha, maknanya banyak tu mentik tu. Dia boleh jumpa 300 hias sehari.
1: Asal dia suka-suka tu.
0: Ha, bayang kalau kata 15 hari je dapat 1,000 lebih tu.
2: Dia kat nak bulan lah buat gubah dengan mu ni, say.
0: Ha, itu
2: kalau mana aku dulu kawai.
0: Ha.
2: Jom enak. Kamu nak kawai juga kawaiak.
0: Aduh, aku yang orang kawai.
1: Dia kata nak buat mana, bong? Jom enak gubah aku nak mana nengujak aku nak benda. Aku benda apa kemahiran aku ada. Mu benda apa?
2: Pada tepuh ni, kedah dah kan.
1: Oh, pada tepuh masakan aku lah, situ dia lah.
0: Ada budak-budak anak muda kita, minat-minat kita sokong je dia ni. Minat kedai kuting, minat-minat kuting rambut, biar dia buat. Kadang-kadang ada kuting kat rumah,
2: pada sahaja.
0: Dah
2: pada
0: sahaja lah.
3: Minat jago ni, aku tahu cadangan. Menjual daun kering.
0: Jual online.
1: Mana tahu. Jadi daripada daun kering tu, boleh beli kat aku.
3: Jual tak ambil ke boleh.
1: Sungguh kadang-kadang orang cari yang benda-benda unik-unik gini kan.
3: Eh, ni daun pandang boleh?
2: Daun pandang.
1: Munanang kau kami nak kan?
2: Banyak.
0: Banyak hasil kan umum.
2: Pucuk paku segar.
0: Eh, jual lah. Aku tak cukup lah.
1: Yelah. Hak bui-bui mana. Jual-jual juga dah. Tapi daripada saja-saja sebab kadang-kadang benda-benda kita orang banyak cari. Mak nak daun pandang banyak cari dia ni.
2: Banyak daun pandang rumah
3: nak. Baik pun jual online mak nak. Masing-masing.

0: Okey, cincin pagi bersama dengan Ayi dan juga Sidi. Ini pagi ni.
1: Ya, pagi ni kita sebenarnya nak tanyalah. Bila ada tetamu datang rumah tu.
0: Ya.
1: Kan? Kalau dalam minggu ni, kali terakhir. Jadi, biasanya kalau tetamu datang rumah tu, apa yang kita jamu eh?
0: Kan? Kita angkat apa? Air ke... ataupun mungkin ni apa yang ada?
1: Dah seronok sebenarnya. Soalan dia, seronok tak bila tetamu datang ke rumah?
0: Itu dia. Seronok ke tak? Sepanjang kalau minggu lepas ke, kemarin ke, kemarin dulu ke, kalau ada boleh kongsi-kongsi yang kita. Ada yang kata ni bukan tetamu yang datang, bayi minta hutang yang datang.
1: Yang itu? Yang itu kita ada cara dia. Ada cara dia.
0: Cara dia macam mana?
1: Cara dia janganlah buka pintu lagi.
0: Bayi minta hutang. Okey, kalau ada nak kongsikan, kongsikan dengan Nayi dan juga Sidi pagi ni. Oh, kalau
1: yang tu kita tak boleh nak buat lah. Kita tak boleh nak, tak ada rasa nak seronok pun lah kan.
0: Eh, tapi benda wajib bayar.
1: Ya.
0: Ada pandai buat, kena
1: selesai lah.
0: Okey, kita kalau boleh kongsikan di TikTok kita, di WhatsApp kita, di talian kita. Kalau ada yang nak berkongsi pagi ni, kisah tentang tetamu datang ni, kita layan macam mana, kita hidang apa, sekadar apa ke, benda cerita lah kan.
1: Cerita lah tetamu yang datang ke rumah anda ni. Panggil kita di talian pada pagi ni.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya, siapa tu?
2: Kak Ros rindu.
0: Rindu Kak Ros mungkin banyak sangat rindunya tu.
2: Memang banyak pun.
0: Tapi tak apa.
2: Biarlah rindu tu tersimpan rapi.
0: Kongsikan dalam curhat
2: kita,
0: nanti.
2: Kita tak terima tetamu, kita jadi tetamu.
1: Boleh. Kalau Kak Ros sendiri kalau pergi menjadi tetamu tu, apa yang Kak Ros bawa bekal sebenarnya?
0: Bawa bekal.
1: Ada bekal ke bawa?
2: Tak bawa bekal, kita bawa harapannya lah. Sebab kita nak ziarah kan. Kita niat kita nak ziarah. Kita tak mengharap orang jamu kita ke, orang layak kita ke. Sekadar orang terima kita dengan kehadiran yang, dengan hati yang terbuka tu adalah satu nikmat.
0: Alhamdulillah. Tahu tak dukuh lah.
2: Betul. Minggu lepas Kak Ros ada pergi melawat Kak Anita Lemong yang kata accident tu kan.
0: Ya.
2: Hospital payah. Jadi kita pergi rumah dia. Banyaklah Kak Ros pergi melawat mak sepupu.
0: Dia sebenarnya kalau kita pergi tengok orang sakit, orang tak sihat ni, dia datang rasa berbunga di hati. Walaupun dia tak boleh nak bercakap dengan kata-kata, tapi dia menghargai kehadiran kita dan juga ambil tahu kita pasal dia.
1: Betul. Sebab dia tu
2: kita jadi ramai orang tahu Kak Ros ni lagu mana. Jadi bila kita pergi tu dengan rasa harapan dia tu, ada orang tengok dia walaupun kita rasa kita ni tak sempurna.
1: Betul lah.
2: Dan kita menghargai sebuah persahabatan, persaudaraan, itu adalah satu ukhuwah yang memang bagi Kak Ros jadi satu nikmat lah. Kak Ros pergi tengok orang.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Baik. Sebab ada satu kajian juga tau, dia katanya hubungan sosial ni dia boleh menunjukkan bahawa kalau kita kerap berinteraksi dengan keluarga-keluarga ataupun kita ziarah kan, dia akan tahap kesejahteraan emosi kita tu lebih baik.
2: Sebenarnya kita pun rasa lah diri kita macam terpinggir ke, kita rasa rendah diri ke.
1: Betul.
2: Sebab kita buang lah ke dah sifat kita tu kerana kita rasa nak kita tengok orang tu adalah satu nikmat lah. Nikmat sebab kita boleh jaga orang, kita boleh tengok orang, kita boleh tengok suasana. Kak Ros melawat pun bukannya saja-saja lah. Kita bawa satu
0: semangat tu dia.
1: Doa lah. Sebab kita bawa pun doa juga.
2: Doa kan? Dan harapan untuk dia. Bukannya harapan untuk kita tu hanya Allah je tahu kita lagu mana.
1: Yelah. Betul. Baik. Terima kasih Kak Ros.
2: Banyaklah pergi melawat sedara lah baru ni.
0: Memang amalan-amalan kita pun, Nabi kita pun mengajar gitu kan.
2: Minggu ngelah buah-buah kayu dekat kampung kan. Jumpa sepupu-sepapak. Alhamdulillah ada orang hidang musangking, ada orang hidang black tongue.
1: Lepas tu
2: pergi rumah mak sepupu, mak sepupu hidang nasi. Benda banyaklah benda kita buat.
0: Baik-baik. Alhamdulillah. Rezeki. Rezeki persahabatan.
1: Terima kasih Kak Go.
0: Terima kasih deh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak kita dengar suara dia pun tenang je. Mana seronoknya dapat kita berkongsi momen yang terbaik lah merapatkan ukhuwah kita.
0: Ya, apatah lagi ziarah orang yang sakit ini, itu pun satu benda yang memang amat-amat yang disarankan. Tapi itulah, ziarah punya ziarah, rezeki pula menghadir bersama dengan kita. Okey, bawa terus saja untuk kongsikan lagi. Kalau ada, dengarkan ini lagu daripada senario Jagit Toleh Menoleh. Toleh kat siapa? Toleh kanan, toleh kiri. Bukan toleh depan,
1: bukan depan tapi bukan
0: belakang.
1: Pukul lim.
0: Nanti
1: macam sambung lah pula lah kan.
0: Dia sambung lah. Kalau kita menyanyi, kita dibayar jadi DJ bukan menyanyi.
1: Terus kekal sama-sama dengan kami Ceria Pagi
0: Terengganu FM.

0: Kalau habiskan jadi konsert lah.
1: Oh, kalau habis jadi konsert.
0: Jadi konsert.
1: Weh, kalau ada konsert mesti ada payment. Takut kena bayar pula kan.
0: Okey, dah terima kasih. Terima kasih terus saja bersama dengan Yedi pagi ni. Kita duduk sembang topik cicatnya untuk yalah kita ziarah orang ziarah kita macam mana perjalanannya, kita hidang apa, daripada tanya khabar sebagainya. Ada satu yang dikongsikan ni daripada akak kita ni. Rumah Kak Ira ada tamu selalu je datang. Alhamdulillah rezeki datang. Hidangan ringkas je dia katanya untuk tamu. Teo dengan mi. Dia panggil mi tu ringkas kak.
1: Mi tu jadilah tu.
0: Tu tak rengkas tu, tu kak. Kalau rengkas saya angkat biskut tawar je. Okay. Tapi kalau penat juga layan tetamu pun bersangka baik. Layan je baik.
1: Baguslah, bagus. Tu sebenarnya. Okey, Kak Abah ada hantar juga ni. Kak Abah kata kalau Kak Abah berkunjung rumah kalau orang berkunjung rumah biasanya puak-puak lelaki lah. Katanya adi.
0: Ya.
1: Dia kata nak tengok burung je. Kadang lama, kadang sekejap. Kalau lama, Kak Bah call orang rumah nak pergi jalan dok.
0: Apa maksudnya? Tak apa, nanti kita fikirkan bersama.
1: Okay. Dia kata kalau mungkin orang tu bila dah lama sangat duduk kat rumah dia, dia bagi tahu dekat orang rumah. Khabar ni lah, khabar ni bagi tahu kat suami dia. Kata dia nak keluar pergi jalan lah.
0: Bagi hin lah. Tapi dia ada adab.
1: Rasanya lah. Kalau salah betulkan saya khabar
0: Tapi dah menziarah pun ada adab-adabnya. Mungkin kita berkongsikan, mungkin sambung sikit lepas pada jam 9 pagi nanti.
1: Cantik.
0: Apa pun terus saja bersama gabungan Yedi pagi ni Terengganu FM
1: Mesra Ceria.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
2: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
3: Cicet pagi dah masuk jam yang keempat.
4: Okay, terima kasih banyak. Thank you, syukuran yang terus saja tu baru saja kekal terbuka, kekal untuk bersama dengan Yidi pagi.
3: Yeah, terima kasih. Saya Sidi Isa, mantap jiwa, Sidi Licious bersama-sama dengan sahabat saya.
4: Hai. Teman anda pagi ini, kalau tadinya jam
3: Assalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah. Jangan ditunggu-tunggu di tangga lama-lama.
3: Sebab ada tetamu
4: nanti
3: kita tu.
4: Yalah.
3: Yalah, sebab apa tau, bila tetamu datang rumah kita, kan? Bila kita dah dah rancang dah. Tetamu tu dah datang rumah kita, kan? Lepas tu kita sedialah makanan. Datang tetamu pula, kan? Lepas tu ramai.
4: Datang ramai.
3: Ui, kadang-kadang tu macam mana dah, Hari bajet ni.
4: Hari bajet.
3: Okey. Kita ada memanggil kita ni untuk Cicet pagi.
4: Terus lagi bersama dengan Ayi dengan Sidi. Hello, assalamualaikum.
5: Hello, waalaikumsalam Yidi.
3: Ya. Yeah.
5: Kacak bergaya.
3: Ya, yeah. Memang kami kacak di sini.
4: Kami iakanlah.
5: Sudah mainkan lagu tu yang tampang tu.
3: Memanglah. Yang itu.
4: Okey. Hari ni ada esok lusa ke kemarin ke ada ke mana-mana ke ziarah ke siapa-siapa ke?
5: Benda apa?
4: Kita cerita pasal ni.
3: Pasal ni kunjung-mengunjung ni.
5: Alhamdulillah kalau rumah Tehma ni ada sokmo lah orang mari rumah.
4: Alhamdulillah.
5: Tapi Tehma biasanya kalau petang-petang tu goreng je lah apa yang ada.
4: Jepuk?
5: Doa dalam karipap ke.
3: Memang di rumah Tehma tu dah standby? Ada stok ke macam mana?
5: Ada stok.
3: Oh, ya ke?
5: Kalau dia orang ni mari senanglah, kan? Kadang-kadang rumah kita ni kalau nak cari benda, bukan maksudnya nak buat benda-benda yang besar-besar tu.
4: Yelah, makan masa.
5: Betul. Tema pula kadang gini, kan? Jadi kalau dah ada dalam peti tu, ambil je lah, goreng je lah.
4: Senang. Kira banyaklah frozen dalam peti tehmahnya.
5: Maknanya bukan banyak. Maksudnya
4: ada hokmok lah. Ada lagi ke tu?
5: Ada lagi?
4: Ada lagi? Sini dikati nak pergi.
3: kita free ni. Lepas ni. Aduh. Tema yang buka rahsia macam tu, Tema. Aduh. Itu bukan tak nak pergi. Belum diizinkan lagi. Tu je.
5: Semuanya atas izin Allah belaka, kan?
3: InsyaAllah.
5: Maknanya tetamu yang datang pun rezeki kita.
3: Betul, Tema.
5: Itulah. Tapi Alhamdulillah lah, maksudnya rumah Tema ni setiasa adalah orang.
3: Alhamdulillah.
4: Maksudnya rezeki tak putus. Alhamdulillah.
5: Lepas tu jiran-jiran pun adalah selalu jenguk Tema.
4: Itulah bagi hidup berjiran ni, kan?
5: Lepas tu maknanya kita jamulah tetamu datang tu.
3: Yelah.
5: Tak payahlah nak fikir sangat, kan?
4: Yeah, sekadar tu mampu.
5: Sekadar tu mampu lah, maksudnya kalau ada kepuk keping, goreng je kepuk keping. At least dia orang tu dok lah cakap kosong je. Makan sambil bercakap, gitulah.
3: Jadi kalau macam Tema, siapa yang tolong sediakan tu, Tema?
5: Dulu memang ada bibik lah. Tapi sekarang ni bibik dah tak ada dah. Jadi Tema boleh je goreng sendiri. Tapi kadang-kadang tu tema suji dengan tema ni goreng.
3: Okay.
5: Kadang-kadang kita ni dah nampak mata. Kadang-kadang tu orang tak apa lah, nak makan sangat kan.
4: Dah apa gini tema, gini tema. Dah apa kalau CD gi, dah apa dia goreng sendiri.
3: Tak apa. Kalau kita beres je apalah kita nak jambu hot tema hot kita bawa je.
5: Kadang-kadang gini, kata tetamu datang tu kawan-kawan lah kan. Tunggu dia orang lah, kucak-kucak air. Kita sendiri belaka dah.
4: Layan diri. Boleh kot konsep gitu. Boleh.
5: Jadi dah kita kan dah nampak kan.
3: Yelah, betul.
5: Jadi semua dah sedia belaka dah kat dapur tu.
4: Ikut saja pandu arah katanya.
5: Gitu kot dengan air tu dah tekang je kan.
4: Senang lah ni.
5: Maknanya tak adalah nak rebuh-rebuh ke apa.
3: Betul.
5: Itulah.
3: Baik. Okay, terima kasih. Terima kasih tema. Terima kasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kesenang orang nak puji kita ni.
4: Aduhai. Tapi itulah kan, dia apabila hidup ni kita saling melengkapi, kita saling bahu-membahu. Dia masanya kita tengok dia, dia tengok kita. Kita jenguk dia, dia jenguk kita. Kita hidangkan dia, dia hidangkan kita. Jangan asyik dia sepanjang masa. Kita tak ada apa.
3: Kita pun ada bahu juga. Kita kena bagi bahu kita ke dia juga.
4: Mana
3: dah dia tahu dia bagi bahu dia.
4: Dia tak semestinya kita kena beli tau. Ada seorang hotel dia tak beli pun. Bila ada orang minta, saya rasa nak makan ikan, tak apa saya pergi tembak.
3: Macam tu lah kan? Itu bantu.
4: Bantu kan? Kita dengar lagu ikan ni dulu.
3: Suka dengan air tadi, bahu-membahu tadi.
4: Bahu-membahu itu sandarkan
3: bahu. Betul. Jangan kita harap pada bahu dia je. Bagi bahu kita tetek. Harap pada bahu dia je. Ke bahu jalan kau kaki.
4: Okey, terus saja bersama
3: Cicat Pagi
4: Terengganu FM. Bila

0: Anita.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Hang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan gelaran akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Terengganu FM.
2: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
3: Betul ke ni sebenarnya?
4: Betul lah.
3: Memang dia nak jual ke rangka ni? Fosil haiwan yang prasejarah Tyrannosaurus Rex ni?
4: Ya, yeah, ataupun T-Rex. Memang dijual pada Ahad lalu ceritanya.
3: Okey, berapa dan, berapa yang dia direkodkan untuk jualan ni?
4: Tahit nafas bang, tahit nafas.
3: Tahit nafas?
4: Dengan harga pun terkejut.
3: Kena tahit nafas.
4: Dengan harga terkejut.
3: Berapa harga dia?
4: Dalam USD
3: setengah gitu.
4: Dalam USD 50.1 juta bang. Kalau convert duit kita CD, 200 juta lebih.
3: 203.8 juta ringgit.
4: Kuranglah. Dalam satu lelongan.
3: Ini betul ini maksudnya rangka ni yang dijual ni.
4: Mm-mm.
3: Dengan katanya dipertaruhkan bidaan kira-kira dalam 10 minit.
4: Minit je.
3: 10 minit je.
4: Membabitkan
3: ada berapa orang?

0: pemida.
1: 7 pemida. Sebelum dimenangi oleh pembeli yang identitinya tidak didedahkan. Jadi kalau nak kira fosil T-Rex ini ataupun dia panggil ghost ini yang paling lengkap lah. Dia paling lengkap di dunia dengan ada 183 tulang fosil selepas ditemukan di sebuah ladang lembu di South Dakota pada 2021.
0: Jadi rangka yang sepanjang 11.6 meter ni dianggarkan mempunyai 63%. Ini daripada keseluruhan struktur asal dan sekaligus menjadikan antara spesimen T-Rex terbesar yang pernah ditemui.
1: Wow. Saya sampai kali ni yang mampu belinya rangka ayamnya, bang.
0: Ha?
1: Rangka ayam.
0: Rangka ayam? Ha. Itu berebut pula dengan kucing.
1: Yang cedok tepung tu kan?
0: Yang mana? Oh, rangka ayam tu. Oh, sedap.
1: Yang tu boleh beli.
0: Saya suka makan rangka ayam tu.
1: Itulah, kita boleh beli tu
0: je lah. Kita boleh makan rangka ayam je lah.
1: Mampu beli yang tu. Tapi itulah, kita tak boleh cakap apa. Sebabnya, dia orang duit yang dah memang banyak tak tahu nak buat apa. Dia beza dengan orang tak cukup duit sampai tak tahu nak buat apa. Dia beza tu.
0: Okay. Kita kira yang pertengahan lah.
1: Kita tengah-tengah lah. Nak kata kaya sangat tak, nak kata yelah, maksudnya cukup bulan tunggu bank datang. Tu je.
0: Yelah, tapi nak beli dengan fosil yang ni memang satulah. Kalau kita ada duit pun
1: takkan beli
0: pun. Tak, kalau memang air ada duit, nak beli tak benda ni?
1: Saya beli rumah ke, cari orang rumah ke, bang. Keperluan kita di situ. Dia ni memang dah keperluan semula yang dah ada. Dan mungkin dia peminat kot.
0: Dia peminat, lepas tu dia nak beli rangka ni.
1: Dia beli lah kot, sebab nama pun dirahsiakan.
0: Yelah. Itulah atas orang dan juga minat masing-masing.
1: Tapi kita tak boleh sebenarnya kata tau. Dia kadang-kadang, bang, kita pun biasa dengar ungkapan, money make money. Duit boleh jana duit.
0: Yes, sebab, that's correct.
1: Sebabnya orang niaga kadang-kadang, dia pandangan dia melangkaui masa. Mungkin hari ini dia melabur dengan 50.1 juta. Tahun depan mungkin dah jadi 100 juta dolar, tak tahu.
0: Dan lepas tu dia jual balik. Kan? Mungkin dia ada rancangan dia sendiri. Okey. The businessman always make business to get a lot of money. And for now we try to be a businessman after this.
1: So we listen lagu F.
0: Floor 88. You have a building 88 floor?
1: Of course. Yes. Okay, terus saja bersama di Dengan FM.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di

0: lagu ni you buat segangi lah tau. Buat segangi.
1: Dia segangi, segar jiwa dan juga mungkin ada kisah ceritanya sebab kasih sayang ni dia ada di dalam hati setiap manusia.
0: Ya. Yeah. Ha, jadi dia perlu dipupuk, perlu disemai,
1: dibaja.
0: Perlu dibaja dan dia akan mekar seindah bunga di taman dan apa mewangi lagi? Harumnya segar menusuk ke kalbu.
1: Tapi ada gitu. ungkapan sayang yang menakutkan.
0: Ungkapan sayang yang menakutkan. Contohkan Ayi.
1: Contoh apabila kita biasa dengar kalau orang rumah kita ni kalau sebut sayang tu macam singa, tiba-tiba dia jadi lembut je. Sayang. Seriau, seriau tak?
0: Siapa?
1: Biasa tone dia. Sayang. Biasa tone dia macam tu. Tiba-tiba. Sayang.
0: Ya, yang ni ungkapan lelaki kepada wanita lah.
1: Wanita kepada lelaki.
0: Wanita kepada lelaki.
1: Kalau dia tiba-tiba biasanya kalau wanita ni yang kita biasalah kan. Bukan semua. Yang kita kenal dia watak dia panggil sayang tu. Sayang. Biasa macam tu. Tiba-tiba dia panggil sayang.
0: Dia panggil abang dia lah.
1: Abang dia.
0: Okay.
1: Rasa-rasa macam pelik tak?
0: Saya tak ada.
1: Tak boleh.
0: Tapi kalau orang lain tu tak tahulah. Institusi di bahagian saya okey.
1: Bagi tapi tak apalah. Yang paling penting carilah titik membahagiakan hati. Moga kita rasa senang sepanjang masa.
0: InsyaAllah. Carilah titik yang kita rasa selesa dan kita berikan keselesaan kepada pasangan kita.
1: Yang begitu. Paling penting hidup kita ini bukan hanya sekadar untuk kita. Kita bahagiakan orang semua di sekeliling kita. Dan kita pun sampai masa dah untuk mengundur diri ni, Sidi.
0: Ya, alhamdulillah. Harap-harapnya anda berbahagia dan bergembira lah dengan kami. Seawal pukul 6 pagi tadi kita bersiaran. Sampailah saat ni dan akan diambil alih copong ni kita ni.
1: Kat teh.
0: Copong kita?
1: Copong kita.

0: Oleh kepada Katik
1: kita
0: Kak Iz, bukan ni, kita panggil Izzah Gani.
1: Oh ya, yeah.
0: Waktu tersasul. Ni dia jadi Izzah Gani.
1: Tersasul, I'm sorry. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Kita jumpa lagi.

0: ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih DJ CD dan juga Ayi tadi baru saja bersama-sama dengan anda dalam Ceria Pagi. Dan untuk anggun inspirasimu, bersama-sama dengan saya Iza Gani ataupun Kak Tim menemani anda hingga 2 petang nanti, okey. Biasanya kita dengar suara DJ kan, hari ni dengar suara Kak T pula lah berkeudara waktu macam ni. Apa khabar anda waktu ni, terutamanya akak-akak si rumah kita tu, okey ke tak? Sibuk nampaknya, ada juga yang shopping, yang pergi beli barang keperluan dapur kan, dekat pasar raya, yang kedai-kedai ke, nak pergi mana tu ramai-ramai tu hari ni. Hari ni hari Khamis ya. Jangan lupa pula, hari ni hari Khamis 16 Julai 2026, dan kita masuk bulan baru untuk bulan Islam, satu Safar 1448 Hijrah. Jadi walau apa pun yang kita lakukan hari ini, semoga cik adik, cik abang, cik akak kita tenang-tenang aja, bawa kereta tu senyum aja ya. Jadi terus bersama-sama dengan kami dalam Anggun Inspirasimu.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

Itu dia persembahan Baby Acha dengan lagunya Mabuk Cinta. Okey. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami melalui RTM Klik, juga melalui TikTok Terengganu FM dalam Anggun Inspirasimu. Hari ini bertemankan saya. Biasanya baik kat Atih lah, kan senang satu nama je. Terima kasih yang ada di TikTok kita, Kak Ngah. Waalaikumsalam. Siapa lagi bersama-sama kita? Zana Abbas, Di Rahman, Adnan, Shazmir, sahabat saya. Okey, Cik Fida, Abdul Halim, siapa lagi? Mama Zain, ramai sekali ni. Kanda, siapa lagi? Adila, Saria, Hamid, Farahli, terima kasih. Farahli kat mana tu? Hani, Rish, Comel, Abang Penyu, hai. Waalaikumsalam, Farahli, kat mana? Anda dari mana? Ini dah cakap ulung, ini cakap luar, cakap Kuala Lumpur eh. Okey, ada yang belum sarapan ke? Kalau ada yang tanya Kak Tia, Kak Tia dah sarapan, tapi sarapan menu yang paling ringan lah. Makan buah. Makan buah lah. Paling dari Santubong Sarawak. Resan Tubong Sarawak eh. Abang Penyu, siap laka dah. Siap apa tu? Okey, sarapan ni sebenarnya penting walaupun kita hanya makan buah ataupun makan oat ke, minum susu ke. Yang penting kita makan sarapan eh. Anita, terima kasih. Dari cabang 3 Kak Anita kita. Buah kurma paling mudah juga. Di Rahman. Okey. Okey, Takin, terima kasih Takin. Buat kerja elok-elok. Okey, sebenarnya kalau kita tak sarapan, dah sarapan semua ke ni? Oh, ada yang belum sarapan lagi. Okey, kalau yang dah sarapan, alhamdulillah. Yang belum sarapan lagi, boleh ambilkan sarapan. Boleh minum dulu ke. Lepas tu nantilah nak makan yang berat-berat, kan? Okey, jadi teruslah. Hidup kita ni satu perjuangan sebenarnya, betul tak? Para Ali kata pagi tak sarapan, Kak. Kenapa pula tak sarapan? Diraman kata makan nasi, minyak, ayam kurma kat rumah pagi tadi. Kak Tia, alhamdulillah, itu rezeki kita tu. Kak Kamaria Ani macam mana? Selamat pagi, katanya baru nak sarapan ni. Itulah, sarapan dengan tengah hari sekaligus, kan? Itulah, Kak Tia bagi tahu tadi. Hidup ini satu perjuangan. Terus, Anggun Inspirasi.

Di malam-malam yang sepi dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabus lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku. Seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak terucap.

Itu dia orang kampung. Kita duduk kampung macam tu lah. Bangun pagi, pergi kebun dulu. Sebelum pergi kebun, sarapan yang berat-berat. Nasi ke, nasi berlauk kan. Kalau tidak benda, kata kandung kata tak erat nak buat kerja. Okey, kata nak berkongsikan dengan anda satu tips. Tips ni untuk akak-akak si rumah kita ataupun abang-abang kita yang suka masak. Tak tahu kan, kadang-kadang tu kalau kita beli barang cepat je rosak. Tak tahan lama. Jadi macam mana ni? Biasa Kak T pun suka beli ni. Limau kasturi. Limau kasturi ni kalau kita buat sambal belacan, memang sedap lah ya. Campurkan sekali. Cara nak simpan ni, supaya limau kasturi ni jusnya tahan lama. Senang kalau kita nak buat air ke kan. Senang saja rupanya. Bukannya payah mana, bukannya susah mana pun. Limau kasturi ni kalau dalam masakan kita lah biasanya kan. Contoh Kak T bagi tahu tadi, nak buat sambal belacan, letak dalam mie goreng. Lepas tu buat teh ais limau segar waktu tengah hari. Kata semuanya perlu titisan jus limau yang masam-masam, segar gitu kan. Nak tahan lama berbulan-bulan senang saja rupanya. Caranya macam mana? Caranya mula-mula asingkan limau kasturi yang segar. Lepas tu bersih-bersih untuk membuang segala kotoran

ada kotoran yang melekat pada kulitnya. Selepas basuh, tuskan sehingga kering, ya. Tuskan sehingga kering. Selepas itu, potong 25 kasturi tersebut dan perah jusnya. Pastikan anda menapis jus tersebut supaya bijinya tidak termasuk sekali. Kalau kita tergigit, alamak pahitnya. Jadi kena tapis betul-betul, ya. Selepas itu, ambil

acuan tu kan yang kita buat ais tu kan, yang kecil-kecil tu kan. Ha, tak perlu tambah apa-apa. Tak perlu tambah air atau gula ke tak, ya. Ha, kita mahukan parti jus yang tuling tu. Masukkan bekas acuan tadi ke dalam bahagian freezer yang beku tu dan biarkan ianya jadi keras penuhnya semalaman, macam kita buat air batu tu lah tau. Nah, selepas jus 5 sudah keras menjadikan ketulan ais yang cantik, keluarkan ia dan acuan. Simpan ketulan jus 5 tersebut ke dalam bekas kedap udara atau plastik yang zip-zip sekarang ni kan. Ha, dan masukkan semula ke dalam freezer. Jadi itulah caranya nak tahan lama. Jadi macam cube-cube, macam cantik, macam tu sekali nak buat jus, sekali tak 2, 3, 4 ketul kan. Kan mudah, tahan lama. Tak perlulah kita bila nak buat sekali, nak buat sekali, kita ambil 5 kasturi, lepas tu tak tahan lama, lepas tu buruklah apalah kan. Jadi itulah tipsnya untuk hari ni, untuk kita nak simpan jus 5 kasturi ni supaya ianya tahan lama. Itu penting sebenarnya. Kita nak tanya orang lama kan, anak-anak dara. Hai, apa khabar akak-akak kita yang tengah bekerja tu? Hari ni tak masak kak? Esok masak ya? Hari ni kerja, esok cuti. Hari cuti je lah kak nak masak. Kalau hari kerja ni tak sempat. Ya, macam tu lah Pok Ya. Nak tahan lama jus 5 kasturi ni, kita buat macam air batu. Ha, letak dalam kiu. Ha, berbulan-bulan tahannya ya.

Itu dia lagu. Alamak, jumpa lagi. Ha, terjumpa lagi. Tak kisahlah, jumpa dalam TikTok ke, Facebook ke, kan. Jadi Kak Tia nak kongsikan juga berkenaan dengan ni. Ada satu artikel ni Kak Tia terbaca, anda ada anak berumur 12 tahun ke? Ha, jangan lupa buat my card untuk elak didenda. Nah, macam mana? Okey, apa yang mustahak adalah anda perlu memastikan pendaftaran MyCard dilakukan dalam tempoh 30 hari. Jika tidak, anda perlu membayar yuran permohonan lewat sebanyak RM10. Permohonan adalah percuma selagi ia dihantar dalam tempoh 30 hari selepas tarikh lahir yang ke-12 tahun. Kekok sikit. Biasa kita cakap terganu, nak cakap terganu hari tu ni, kau tak boleh lah habis. Selepas tempoh 30 hari, yuran RM10 akan dikenakan untuk permohonan yang dihantar sebelum anak kita tu berumur 16 tahun. Ha, macam mana? Faham ke hidup ni? Jika permohonan dilakukan selepas umur 16 tahun, ia dianggap sebagai pendaftaran lewat dan penalti pendaftaran lewat yang berasingat akan dikenakan. Okey. Berikut adalah antara yang perlu kita bawa semasa kita nak buat apa MyCard ni. Kanak-kanak mesti hadir, anak kita mesti hadir semasa permohonan, dan permohonan boleh dibuat di mana-mana cawangan Jabatan Pendaftaran Negara. Ibu bapa atau penjaga perlu membawa sijil kelahiran asal kanak-kanak, MyCard ibu bapa atau penjaga. Ya, pay hormoning. Tak faham. Asyik baiklah, tak cakap maghrib. Itulah dia antaranya. Kalau macam mana pula, ada yang tanya kan, ada yang tanya macam mana pula kalau anak ni tinggal di luar negara. Jika anak anda warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara dan hanya kembali ke Malaysia selepas berumur 12 tahun, anda tidak perlu risau. Mereka masih boleh memohon MyCard dalam tempoh 30 hari selepas kembali ke Malaysia tanpa dikenakan sebarang bayaran. Selepas tempoh tangguh itu, caj biasa akan dikenakan. Ada faham tak? Aku tak faham lagi ni. Jadi, jika anak anda baru saja berumur 12 tahun atau bakal berumur 12 tahun, adalah wajar untuk menetapkan peringatan sekarang untuk menggalakkan perjalanan yang tidak perlu dan tambahan RM10. Jadi, bila dia cakap umur 12 tahun dah cukup, bolehlah pergi daftar ni, buat MyCard kan? Senang ya. Suti-suti lah baca, takutnya duk faham. Tak je nak berkongsi info peringatan ya. Okey, jadi teruslah bersama-sama dengan kami dalam Anggun Inspirasimu. Kita dengar lagi lagu yang lain pula. Ya. Lagu lain pula, lagu apa? Lagu baru, lagu terbaru. Kan, kita dengarkan lagu yang seterusnya telah pun disusun. Yang penting lagu rancak-rancak sikit. Ada yang mengantuk ke? Pagi-pagi hari dah mengantuk kat meja. Nak buat kerja, nak buka file tu, nak buka file ni. Macam-macam kerja hari ni. Hari ni kalau di Terengganu, hari last lah untuk minggu ni. Esok dah cuti ya.

Itu dia lagu persembahan Watan Band dengan lagunya Cinta Darling I Love You. Wah, panjang tajuk lagu tu. Siapakah darling anda? Ha, kena tahu juga. Ngau kata ikut dang je. Terima kasih yang bersama-sama kita melalui TikTok, RTM Klik. Kita ada Hazrif. Apa ni? Okay. Ika Rosa. Siapa lagi yang bersama-sama kita? Mak Ngah Anggun dari Singapura. Terima kasih Mak Ngah Anggun. Bersama-sama kita ini Mek T, Cikgu Ayu dari Koba. Ada lagi ke? Okey, Ahmad Albab, Penhole. Siapa lagi? Abi pun ada. Ramai sekali bersama-sama kita ya. Daini. Kita lagu rancak-rancak lah Daini. Tapi Kak T nak kongsikan sikit. Nak tanyalah kan. Nak tanya anda semua. Kalau kita pergi shopping ke, pergi membeli dan belah ke kan, plastik-plastik yang banyak-banyak tu anda letak kat mana? Kalau orang Terengganu kata supik-supik gelenyar. Supik gelenyar. Susah tau. Jadi beg plastik tu kalau kat rumah tu, kat mana anda letaknya? Kebuang terus macam tu je. Tapi daripada terus buang aja, baik kita simpan, betul tak? Jadi simpan tu simpan cara macam mana? Sebab kalau kita simpan, boleh kita guna untuk contoh Daini kata saya guna untuk jadi plastik sampah. Ada juga makna paedohnya, manfaatnya. Tapi kalau kita tak susun elok-elok dah ini dengan betul, plastik terpakai ni mudah berselerak dalam laci atau kabinet dapur, betul tak? Lepas tu mudahlah lipas datang apa datang ya. Oh, Hazri kata dia simpan celah peti. Nimbong itu. Sambung. Kalau kita letak berselerak dalam laci tu, serabut mata memandang, bukan apa. Kadang-kadang bila kita nak guna, kalau dah menimbong gitu, payuh nak ambil. Gitu. Payuh cakap luar dah. Sebenarnya ada cara nak lipat tu. Ada cara dia nak lipat tu. Sama ada kita nak lipat dalam bentuk empat segi ke. Lepas tu kita nak gulung-gulung-gulung-gulung. Ikat dengan ketah ke. Ataupun kita ikat tiga segi ke. Boleh. Lepas tu pula kita simpan dalam bekas ke. Biar tersusun. Senang nak ambil kan. Kalau kita letak macam tu jadi nimbong gitu, macam siapa tadi kata, susah juga ya. Arwah mak saya ikat macam ataupun ikat dengan getah ke kan. Ikat dengan getah. Kalau kat ikat dengan getah, lipat kan, gulung sikit, ikat dengan getah. Betul tak? Kalau Tok Wang simpan buat ubur sisa-sisa makanan kat TV. Betul. Nur Hayati, Waalaikumsalam, selamat pagi. Itulah, kalau plastik sampah yang kita beli, yang shopping kat mana-mana kedai pasar raya ke. Ada pula dengar kecek luar lepas tu kita buatlah plastik sampah ke. Lepas tu kita boleh juga letak barang-barang nak bagi kat orang ke, ataupun apa sajalah yang sewaktu dengannya. Nak cakap lebih-lebih ke panjang pula ya. Kita dengar lagu dulu. Itulah cara tips macam mana kita nak buat supaya plastik yang kita beli, barang-barang tu semua tersusun rapi. Biar rapi pula. Terus anggap inspirasimu bersama-sama dengan Kak Teh hingga pukul 2 petang. Kita rancakkan pagi kita. Kita ceriakan anggun kita, boleh?

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Ya, sebentar lagi Kak T bagi tahu dan Kak T siarkan untuk teka lagu berganda. Selepas Kak T siarkan, anda jawab, okey? Anda jawab apa tajuk dan siapakah penyanyinya. Sebentar saja lagi dalam teka lagu berganda.

0: teka lagu berganda.
1: Apakah tajuk kedua-dua lagu tadi tu dan siapakah artis yang menyanyikan lagu tersebut? Kata nak menyapa sikit yang dengar kita ikut TikTok ni. Tok Wan Ranggi, dia kata, oh lawa baju kat dia warna biru, mantap. Tok Wan duk masak ni, masak apa? Okey, masak apa tu Tok Wan? Pasal plastik tadi tu yang kita beli pergi shopping apa semua bawa balik kan. Katanya Kak Ani, Kak lipat jadi tiga segi, segi tiga. Lepas tu selit tak akan terbuka dah. Simpan dah, dia kata. Okey. Plastik ni tak boleh simpan lama, nanti akan reput. Sebab tu saya guna untuk buang sampah. Sebab plastik sekarang ni tak macam plastik dulu kan, tebal. Sekarang ni plastik nipis-nipis, betul tak? Tak percaya, cuba. Ya, Udin, terima kasih Udin. Dapat satu. Lia Afira, ya, waalaikumsalam. Rasid, Rasid apa tu? Selamat pagi dari saya, Rasid Dungun. Okey, Fischello, terima kasih Fischello. Okey, siapa lagi? Terima kasih Kak Rosa yang share, okey. Jadi macam itulah kalau kita nak simpan plastik ni, kena lipat-lipat dulu. Tak kisahlah, lipat tiga segi ke apa. Okey, tak dengar lagu semula. Okey, kita cuba siarkan semula untuk teka lagu berganda, okey. Sebentar. Bukan sombong-sombong. Ya, buat benda ni. Okey, kita siarkan sekali lagi Abang L untuk teka lagu berganda. Dengarkan betul-betul semua sekali ya. Yang nak teka tu boleh hantar WhatsApp ataupun ikut TikTok kita.

0: teka-teka lagu berganda.
1: Ha, apakah jawapannya? Apakah tajuk lagunya? Dua lagu ya, dua lagu, satu seorang artis. Ha, siapa? Siapa? Siapa? Siapa cepat? Siapa cepat dia dapat? Okey, nanti kata tengok baliklah siapa ya. Ikut WhatsApp kita ni. Jadi terus bersama-sama dengan kami dalam Anggun Inspirasimu.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Teka lagu berganda.

0: teka lagu berganda.
1: Ha, tu dia teka lagu berganda. Apa jawapannya? Cik Nak Pahaya Berenjut, terima kasih sangat petugas. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hai, saya Fika Anwar. Okey, terima kasih Fika. Selamat mendengar, selamat bertugas katanya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, lagi yang hantar WhatsApp ni, Abang Mi Geliga. Dikata kalau durian nak tahan lama, ambil isinya sekali, ingat butir, letak dalam bekas plastik, simpan dalam freezer. Ya, betul Abang Mi, betul, tepat sekali. Okey, seterusnya Q Nur. Dia kata buat letak sampah je, simpan dalam plastik. Plastik tu sesimpul kemas-kemas. Oh, simpul, boleh juga simpul pun, ya. Farah Fahana Dungun, dia kata, oh, dah jawab, ya? Dah jawab. Jawapannya untuk lagu berganda hari ini. Teka lagu berganda. Dua lagu. Kejap lagi Kak Teh baca, ya? Okey, Kak Abah ada tiga. Epic. Epic, dia kata, teka lagu berganda tak ada lirik ke, Kak Teh? Muzik je tak tahu, Kak Teh. Oh, ada yang tak tahu, ada yang tahu, ya? Yang tahu tu, jawab. Yang tak tahu tu, diam. Itu dia teka lagu berganda kita. Anda boleh hantarkan WhatsApp ke 010-344-6632. Terima kasih Abang Aziz 5065. Waalaikumsalam. Abang Ilham, kita terima kasih banyak dengarkan, ikut TikTok kita, ya.

persembahan Fia Julia Perasaanku dan sebelum itu Acin dengan lagunya Sakit. Sakit kat mana? Kat sini. Tang sini. Kat mana sakitnya? Macam-macam sakit ya. Sakit hati. Sakit kepala. Sakit apa lagi? Miss Kodok kan sakit hati. Lagi sakit apa? Sakit kocek, Mak Anggun. Ya Allah. Sakit ngilu, ikan rosa. Sakit rindu pula ada. Ya Allah, banyaknya sakit. Lagi sakit apa? Jawab. Sakit apa lagi? Sakit hati lain, sakit rindu lain, tak sama tu. Sakit tak ada sen. Semua sekarang macam tu. Bukannya you all je. Akak kat sini pun sakit juga sen. Semua orang sakit sen. Sakit tayar. Uding. Oh, bagus Uding. Sentiasa positif, Deng eh. Sentiasa positif lah pengobat jiwa kita. Sakit tak ada sen pun tak apalah. Asal boleh makan sudah. Orang kata dah ikat perut eh. Dalam Anggun Inspirasimu 12 tengah hari kita ada buletin tengah hari. Sakit biti? Sakit biti tu apa Mak Anggun? Ya Allah, Ika kemaman. Kenapa ni Ika? Cinta tak terbalas ni. Sakit menanti cinta tak terbalas ya. Sakit menanti cinta tak terbalas. Alah, tak payahlah kalau tak nak balas cinta kita tu. Buat letih aja. Terus pergi. Mejah manis, sakit migrain ni kat teh. Dah penuh kena pun ni sakit kepala denyut-denyut. Tengok orang halu pada-pada. Sudah kerja boleh pekdoh. Apa mejah manis sabar, tarik nafas. Hembus, tarik nafas sekali lagi. Hembus, tarik nafas biar sampai ke otak. Bila tarik nafas sampai ke otak, biar oksigen sampai ke otak ya. Mejah ya. Tapi itulah, kadang-kadang kita datang anxiety kan. Okey. Ada lagi ni yang sakit ni. Ma kata sakit mata. Maksudnya berbulu mata. Bulu yang mata tengok mu. Gitu ya. Jangan. Kenapa pula? Ada masalah ke? Sakit buluk. Sakit bibir ni kat sini. Sakit bibir. Ikan rosak tu suka doktor ramai pesakit dekat sini. Kat sini ke? Aduhlah eh. Guana Zuki Razak guana. Kak Noh jahit. Buat apa Kak Noh eh? Sakit jiwa weh. Buat apa pula? Tak jadi ke jahit tu? Lagi-lagi. Oi, sakit macam-macam sakit hari ni ni. Ya Allah. Kalau dah sakit demam tu, cepat-cepat pergi jumpa doktor. Ya Allah, kenapa Syah? Sakit otak pula. Cepat-cepatlah. Kita tenang-tenangkan diri kita ya. Cik Noh, Waalaikumsalam. Mr. Propah pun sama. Tak dapat Kak Noh nolongnya. Zureda, tapi paling tak tahan sakit rindu. Rindu kat siapa tu? Pengembara bongsu. Sakit ke? Sakit tak dapat memilikimu. Tak payahlah kalau orang tak sudi. Tak payah. Tak payah kita nak tegih-tegih kalau orang tak sudi.

Siapa yang sanggup dilukai? Tak ada siapa pun yang sanggup dilukai sebenarnya dalam hidup kita ni. Kalau boleh lah kan. Dah kalau telah dilukai tu nak buat macam mana? Okey. Zupadi ni kata, beg duit saya sakit. Lama dah kurus. Alamak, kesiannya. Jangan pula tuan jadi kurus sudah. Sakit hujung bulan, Kak Zuraida kata. Mak Angah Anggu kata, jangan ada sakit PhD. Perasaan hasad dengki, betul? Nak dengar cakap kalau berang, tak tahu lagi dah, hari ni tak ada lah. Abi tak faham pun. Abi kata, pinggang tak retak, nasi tak dingin. Pegang prinsip macam tu. Sakit malas. Syah, aduh kat yang malas. Sudah. Okay. Lagi? Lagi siapa lagi? Okay. Teddy RZ. Merdu suara. Merdu macam mana? Awal hari ni bertugas kat dia. Kita ambil ni jadual awal. Nak dengar biar tak faham pun. Cakap kebam. Pak Cik Hen dengan siapa? Pak Cik Hen dengan siapa-siapa. Dalam cicak okey sekejap lagi. Ayuh teh dengan cuan ya. Daddy Aziz kata, saya dah terluka. Alamak. Dah terluka ni. Payah ni. Sakit tayar bocor. Pakeri belok. Sudah. Okey. Lagi-lagi Yusri eh. Yusri kena pergi kedai tayar lah eh. Ubatnya kat situ. Malas bukan sakit tapi tabiat katanya Miss. Okay. Sakit gigi. Itu kena pergi cabut lah. Okay. Kak Noh jahit kan sakit jiwa eh. Sakit jiwa kat atas. Lawang tu okay jahit. Okay. Sebelum terlupa ya. Kata nak umumkan jawapan untuk yang menjawab soalan betul ni hari ni ni. Farah Fahana Dungun dia kata lagu Percayalah dan Ku Milikmu. Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kimi Batu Rakit pun sama. Kak Badungu pun jawapan yang sama juga. Mekna Bukit Dimas sama juga. Fuyo hari ni ramainya yang menang ya. Bukan menang lah, betul jawab. Bagi tepukan ya. Bagi tepukan sikit. Ramai juga peminatnya. Okey, tu dia. Sekali lagi tadi slow sangat tepuk. Tu dia. Terima kasih guys. Yang mana terus bersama-sama dengan kami dalam Anggun Inspirasimu. Tadi ramai yang meluahkan perasaan. Kak T cuma tanya sakit apa ini. Sudah kerja. Tak apa. Sabar, buat bertenang ya. Jangan buat bertendang, itu bahaya. Kena buat bertenang. Kalau ada migraine, sakit kepala, tak nafas dari dalam, kalau ada anxiety, tak boleh bernafas ya. Tak nafas dari dalam, jangan banyak fikir, tenangkan fikiran, kosongkan fikiran.

Raya Persembahan Zaman dengan lagunya Relakan Jiwa. Dan sebelum itu Liza Hanim, Takdir Itu Milik Aku. Ha. Okay, terima kasih. Tadi Kak Ti tanya, ini sakit apa? Okay, ramai yang sakit ni, sakit mata, tengok kubang hanya kelah. Oh, Abang Zaidi pula, Daddy RZ. Sakit kena tendam, melekat kat dinding. Okay. Betul lah. Lagi. Oh, dapat tendangan mau eh. Okay. Okay, baik. Epu, sakitnya tu di sini. Kalau bunyi burung tiung tu lah Cici okey. Kalau anggur ni tak ada lah ya. Tadi Kak Izzah sakit apa ini? Ikan rosa. Gajah sebab balik rumah dah lagi. Oh, sudah. Azhar Zaidi, salam dari Batu Rakit. Apa khabar DJ kita? Oh, baik. Okey. Dah kenakan ni. Okey. Rupanya ramai yang sakit ke ni. Tapi yang paling teruknya sakit hati ya. Sakit rindu ke apa? Okey. Sakitnya tu, sakit tu masih di sini. Di sini tu kat mana? Kalau tengok TikTok tahulah. Sakit perut tengok Kak Ti suka dah. Masalahnya hari ni ada yang sakit sebab kena tendang. Kena tendang sampai melekat kat dinding. Itulah ceritanya hari ni. Tapi yang sakit tu, Kak Ti tujukan lagu ni untuk anda semua. Sakit-sakitlah. Kalau betul-betul sakit, perlu berjumpa dengan, kalau demam ke apa, dengan doktor, dengan orang yang awak kata yang sepatutnya. Jangan berjumpa dengan orang yang tak sepatutnya. Habis. Sakit perut suka tak apa. Sakit perut benda lain tu susah hanya ya. 12 tengah hari kita ada bulletin tengah hari. Terima kasih kepada semua. Nakal betul di TikTok ni. Awi Karabang. Awenya minta lagu ni. Kita dengar lagu dulu. Okey, ni lagu ni Semalam tajuknya. Ainal Abdul. Lepas tu mungkin Bahagia Hazami. Dengarkan baik-baik lagunya untuk anda. Syafiq Alauddin, selamat pagi.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anas radhiyallahu anhu pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lil syarri." Sesungguhnya ada di antara manusia itu menjadi pembuka untuk kebaikan dan penutup daripada kejahatan. Wa inna minan nasi nasan mafatihu lil syarri maghaliqu lil khairi. Ada pula manusia itu yang menjadi pembuka kepada kejahatan dan penutup kepada kebaikan. Fatuba, untunglah liman ja'alahullahu mafatihal khairi ala yadaihi wa wailun liman ja'alallahu mafatihal syarri ala yadaihi. Siapa yang untung tadi? Orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka kunci-kunci kepada kebaikan, dan celakalah bagi orang yang Allah jadikan pembuka kepada kejahatan. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita akhir zaman ni, kita akhir zaman lah ni kan, yang Nabi 1400 tahun dahulu dah maknanya menjadi tanda kita ni sudah akhir zaman. Sekarang ni lah maknanya makin rapat ke dinding lah kita, zaman kita ni berlaku banyak kerosakan, kefasikan, kefasadan, maksiat yang berleluasa berlaku. Tetapi di sana tetap ada kebaikan yang banyak, orang yang baik ramai lagi, orang yang buat kebajikan masih ramai. Jadi kerana itulah, kalau boleh kan, kita jadikan diri kita ni orang yang mendapat kebaikan daripada diri kita. Dan maknanya orang tak akan dapat kejahatan daripada diri kita, ataupun maknanya perkara-perkara kebaikan itu lalu atas diri kita dan perkara kejahatan itu stop kat kita. Itu penting untuk kita mendapat keselamatan di sisi Allah pada akhir zaman inilah. Dan kalau kita lihat, perhatikan banyak benda-benda yang berlaku pada akhir zaman ini, ledakan teknologi maklumatnya dengan apa benda, budak-budak kecil pun sudah pakai benda handphonenya, maka banyak maklumat-maklumat yang berlegar di sekitar ujung jari saja, senang-senang tak payah pergi mana-mana pun. Maka kerana itulah, kalau antaranya lah maknanya kita dapat menjadi kebaikan-kebaikan asbab apa-apa yang ada pada dunia akhir zaman ini, dan juga kita tutup kan, ada benda-benda tak elok, ada benda-benda yang bersifat fitnah, ada benda yang bersifat kejahatan, berhenti kat kita sahaja. Tetapi ada benda kebaikan, nasihat yang baik-baik itu viral di tangan kita. Itu kan dari segi IT-nya lah, ataupun dari segi perbuatan kita sehari-harian kan, kerja kita di sekolah, di pejabat, di pekan, apa benda, di kedai, di market, di pasar ke kat mana-mana sajalah, yang hanya ada adalah kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada masyarakat. Dan kemudian kita stop pintu-pintu kejahatan, setakat maknanya sampai kat kita, habis gitu saja. Jadi kalau begitu, kalau semua orang daripada kita dapat berbuat begitu, maka Terengganu ini akan aman, makmur, sejahtera tuan-tuan. Kebaikan akan melimpah ruah, kejahatan akan semakin mengendur, kerana Allah telah janjikan kebaikan-kebaikan akan sentiasa dapat mengalahkan kebatilan. Jadi itulah maknanya cara untuk kita selamat diri kita pada akhir zaman ini, dan juga kita dapat memberi manfaat kepada orang lain pada akhir zaman ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendidik sahabatnya supaya sentiasa mendapat kebaikan. Ada satu ketika Nabi tengah mengajar, kan, Nabi tengah mengajar di masjid, tiba-tiba ada seorang sahabat lalu bawa benda kapak ke apa ke, tak singgah majlis Nabi. Maka sahabat lain pun apa benda pandang semacam lah, ini Nabi tengah ngajar ni, apa hal tak nak berhenti. Maka Nabi kata perbuatan dia merupakan perbuatan kebaikan, kerana mungkin dia bekerja untuk mencari nafkah anak isterinya atau ibu bapanya, dan mencari rezeki yang halal itu satu kewajipan, satu tanggungjawab. Kan? Jadi semua orang melakukan kebaikan. Yang duduk dalam masjid buat kebaikan, yang di luar masjid pun tetap melakukan kebaikan. InsyaAllah masyarakat kita akan aman, bahagia, sejahtera dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lukau lihada wa astaghfirullah.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Ya, betul. Dalam seleksi 90-an untuk tengah hari ini. Panjangnya. Okey, kita nak tunaikan dulu. Tadi teka lagu Berganda, Kak Abah jawab dengan betul. Kak Abah dengar lagu Umbrella Bukalah Hatimu. Joakim Batu Rakit dengan lagu Spoon, ya. Lagu Spoon. Lagu Spoon tajuknya apa? Untuk seleksi 90-an. Kita tengok dulu ada ke tidak ni. Okey, lagu Spoon yang berjudul Kini. Kini. Okey. Okey, ramai sekali hari ni yang membuat permintaan untuk seleksi 90-an. Tengok yang mana sempat-sempat, ya. Kalau tak sempat, maafkan saya. Kita dengar dua dulu untuk lagu seleksi, Umbrella Bukan Hatimu dan Kini Spoon, kumpulan Spoon. Jadi terus seleksi 90-an.
2: Hai, tengah bulan habis dah. Dodang boleh gaji. Tenak dah aku ni. Bapalah dok cukup semua. Padahal gaji naik dah.
3: Tak tahu, adik tak tahu.
0: Tak pernah cukup? Cuba cek balik, duit tu mengalir ke mana, ya? Dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain. Apa salahnya kalau kita sedekahkan sikit untuk mereka yang memerlukan? Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM. Lagu Seleksi 90-an.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Baik, seleksi 90-an. Ramai sekali yang minta hari ni. Minta maaf kalau tak tertunai dek kami. Permintaan seterusnya, Miss Kodok katanya nak dengar lagu Search, Sekejora Ku Bersatu. Dan bila Ayin Kemaman, terima kasih Ayin dari Kemaman, katanya nak dengar lagu Kasih Orang Muda Fahrenheit. Dan juga lagu yang dipilih oleh Mak Wang, nak dengar lagu Bila Hati Dah Sayang Score. Jadi kita dengarlah ya, tiga lagu untuk seleksi 90-an. Terus anggun inspirasimu. Cukain FM, Mesra Ceria.

0: Terus layan seleksi 90-an.
1: Okey, terima kasih yang memilih lagu untuk seleksi 90-an. Pilihan seterusnya datangnya daripada siapa ni? Bayu Timur. Nak dengar lagu Juwita, Salim Iklim. Dan seterusnya Mr. Propan nak dengar lagu hentian ini, Ekspedisi. Jadi kita dengarkan dua pilihan lagu yang seterusnya untuk seleksi 90-an. Anggun Inspirasimu, Terengganu FM, Mesra Ceria.

stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Sudah-sudahlah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baik tidak upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalam Murabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Kita ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadap mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok agama kita hancur warna. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni agama kita. Bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan kalau tempat molek dia lakon ke kanan. Kalau tempat dok molek langkah tu dia mula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dok molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, kita tengok dengan bermula di niat. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah hak tu. Agama tu untuk kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kau, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Ayolah, dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghapikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dah semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu. Mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Waktulah kita nak dalam kehidupan kita ni.

Okey, terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, pastinya Mesra Ceria. Dan untuk makluman bersama, sebentar saja lagi marilah sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah yang bertajuk kematian, ya, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Madya Dr. Syafiah Hamzah. Sebentar saja lagi dalam segmen Jijik Okey, anda terus bertemankan rakan tugas bersama-sama dengan Ayah Teh dan juga Cuk Ain, ya, untuk logak ulur ini ada, ya. Okey, jadi setakat ini saja dulu tugasan Kak Teh menemani anda dalam anggur inspirasimu. Dan insya-Allah panjang umur murah rezeki, dijumpa lagi di lain siaran di segmen yang seterusnya hari Sabtu ini, ya, dalam anggur inspirasimu juga, ya. Okey, jadi terus setia bersama-sama kami di Terengganu FM, pastinya Mesra Ceria.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ni, kita kena ingat satu perkara. Sebagaimana kita bermula, dia ada masa kita berakhir. Dalam kehidupan ni kena renung gitu. Sebagaimana kita ada surat beranak, ada tarikh lahir. Satu hari nanti kita ada surat kematian ataupun tarikh mati kita. Hari ni awak ada dalam file kita duk simpang tu, sijil kelahiran lah. Ada. Kita pun kalau nak minta benda-benda isi barang ni khabar, sertakan sijil kelahiran. Satu hari nanti kita akan ada sesijil lagi, sijil kematian. Tapi kita tak tengok sijil tu. Anak-anak kita dah tengok. Anak-anak kita awak pergi report bahawa kita ni meninggal dunia dah, akan lihat sijil kematian tu. Dan adalah tarikh kematian kita. Dan tarikh kematian kita tu ada di sijil kat kematian se, ada di batu nisan se. Nah, dia khabar orang ni hidup daripada sekian ke sekian. Semua orang gitu. Ada yang hadir, awak dengar ni pun, suatu hari nanti ada. Tak ada orang tak ada. Sebagaimana dia hadirnya ke dunia ni, satu masa lagi dia akan meninggalkan dunia ni. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia pejang mata. Dia tu jangan sebut pasal mati, jangan sebut pasal mati. Kejang mata benda. Kita ke arah tu belaka. Sebagaimana kalau kita belajar daripada alam, bagaimana matahari terbit di waktu pagi sampai masa dia terbenang. Daripada pagi dia terbit tu, dia akan lalu perjalanan dia. Tengok naik skala, kita panggil waktu duha. Sampai tergelicir, kita panggil waktu zuhur. Bila bayang tu lebih daripada hak kita ni dah, kita panggil waktu asar. Bila dia terbenang, kita panggil waktu maghrib. Itu adalah perjalanan kepada matahari. Bermula dia terbit pagi hari, petang lagi dia akan terbenam. Kita pun gitu kok. Terbit di dunia ni kita tahun 77 misalnya. Ada orang terbit tahun 67. Ada orang terbit tahun kemerdekaan tahun 57. Tapi waktu terbenam dia bila? Ada. Ada orang terbenam dia 2015. Ada 2018. Ada 2025. Ikut tarikh yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan pada dia. Tapi perjalanan kita ke arah tu. Sekarang ni ada orang dalam perjalanan pulang dah. Tapi dia tak sedar. Waktu dia kalau tengok matahari kot, macam lepas asar dah. Tak lama. Kalau pukul 5, pukul 7 kan, terbenang. Kadang-kadang umur dia 40 tahun. Kadang-kadang umur dia 50 tahun. Tapi dia tak sedar. Sebenarnya dia ni dalam perjalanan pulang. Dia kena tengok bekalan benda yang dia bawa. Dia kena tengok benda apa yang dia bawa. Sebab jalanan balik dah ni. Jalanan balik. Kalau tak ada bekal ke Allah, susah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian. Awak fikir bekal kita nak bawa dino. Sebab semua kerana kita ni nak balik, nak balik. Orang yang memandu sekarang ni nak balik. Orang yang dengar dapur masuk ni nak balik. Orang yang sedang rehat dengar radio ni nak balik juga kita. Kita kena buat kira, buat tengok bagaimana perjalanan hidup kita ni. Tak ada lagi orang yang menokat langit dah. Kita dengar gagah mana orang tu, pahlawan ke, sebut nama Laksmana ke. Tapi semuanya balik dah. Sebut Laksmana hang tu, bukan main hebat. Tapi Allah Ta'ala panggil dah. Kita ni Laksmana tak ada. Nama kita ni

orang pendeka tak ada. Lagilah mudah-mudah nak balik kita ni. Kalau nak Allah Ta'ala panggil kita. Orang yang kuat-kuat tu pun Allah Ta'ala panggil dah. Sebab tu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Renung perjalanan hidup kita. Ni hakikat hidup. Hakikat hidup kita ialah satu masa nanti kita akan meninggalkan dunia yang sementara ini. Semua orang gitu. Saya, para pendengar sekalian, semuanya sebegitu. Sampai satu masa nanti akan dikembalikan kepada Allah SWT. Allah Ta'ala panggil balik. Jadi, nak kita faham hakikat kehidupan ni dulu. Nak jadi sombong, nak jadi bekeng, nak jadi satu benda yang tidak buat perkara-perkara maksiat tu. Kena renung. Kita ni, dok pergi ke akhirat. Kita ni dah mati. Kalau renung situ, barulah kita nak hidup bumi ni, dunia ni. Nak hidup dengan baik. Jadi hati yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar dulu. Kita ni ada tarikh lahir. Kita ni ada tarikh mati. Bersedialah pada tarikh itu yang mana kita sediakan dengan amalan kita sebanyak mungkin insya-Allah dalam perjalanan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kalau ada masa, ambil sikit masa kita untuk kita mengingat tentang kematian kita. Kalau ada masa kita peruntukkan untuk kita fikir tentang kematian yang bakal menjelang. Kena tengok. Sebab Rasulullah SAW seru semua kita supaya kita ni perbanyakkan ingat mati. Perbanyakkan ingat mati. Rasulullah kata semua. Ingatlah. Ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW kata ingatlah sesuatu yang menghilangkan lazat iaitu kematian. Orang berasa nak hidup suka-suka, nak bergelak ketawa. Suatu hari nanti kita mati. Sebab tu hadirin-hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah dengan mati itu jadi peringatan pada kita. Kita duduk renung, kita duduk tengok. Kawan-kawan kita pun ramai dah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita duduk renung, tengok, sungguh. Macam saya ngajar sejik. Bila saya ngajar sejik tu, saya tanya, mana pak tu tak ada dah? Kata, minggu lepas tak ada dah dia. Meninggal. Oh, seorang demi seorang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang. Nampak lagi mata, dia duduk dalam sop tamu, duduk dengar kita tu dah. Tak ada dah Allah Ta'ala panggil. Seorang-seorang Allah Ta'ala panggil. Kita pun gitu. Kita tengok kawan-kawan kita, orang ni tak ada dah. Dulu orang sama masa sekolah menengah itu tak ada dah. Orang sama masa duduk kapong hari itu tak ada dah. Orang sama masa kita kawan itu tak ada dah. Seorang-seorang tak ada. Kita pegang kulit muka kita, kendor dah. Dulu tengok sikit masa kita muda itu, segar molek gagah. Peganglah ni kendor dah kulit kita. Kadang-kadang berasa je muda, berasa. Ya, kalau kita ikut kenangan tu kok. Berasa macam baru maring belaka. Masa muda itu pun baru maring. Umur 20 pun baru maring. Ingat duduk dengan mak ayah kita dulu pun baru maring. Semua rasa maring. Tapi sebenarnya hadirat-hadirat, lama dah benda tu. Kalau kita tengok, dia kata kenangan 20 tahun yang lalu. Allah, 20 tahun dah. Tapi kita rasa baru macam maring. Tapi hadirat-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni umur makin menekat. Sebab tu bila umur makin menekat tu kot, maksud dia nak balik dah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok rambut kita. Ada dah hitam-hitam budak banyak mana dah. Banyak putih halah ni ubang tu keluar dah. Tengoklah ingatan kita. Banyak dah benda dah ingat. Kadang-kadang baru saat ni pegang anak uci. Tengok mana anak uci tak ingat. Duk cari-cari dah ingat letak. Banding dengan zaman budak-budak itu, banding dengan zaman umur 20-an itu, kuat ingatan. Lening kat letak benda dah ingat situ, dah ingat. Oh, tanda tua, tanda umur makin meningkat. Nak kembali dah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin-hadirat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah kata orang yang cerdik ni, orang yang ingat mati. Sebab dia buat kira bagaimana perjalanan dia yang abadi. Ada orang di dunia ni rumah comel, kereta comel, keadaan dalam rumah dia lasih mahal. Tapi akhirat dia tak pernah nak fikir rumah dia guana, kehidupan dia guana. Senang tak dia akhirat tak fikir. Sedangkan hak akhirat tu hak kekal. Hak sini sampai masa kita mati, kita kupur-kupur, orang lain berebut lepas ni. Orang lain berebut, aku nak ni, aku nak ni. Gerang tanah banyak, orang ni berebut, orang ni berebut. Tapi hak amalan hak alik banyak mana? Tebal ke tak? Hak amalan tu hak kita. Hak amalan tu hak kita. Jadi hak tu kita nak balik, renung molek. Banyak dah ke amalan yang kita nak balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena banyak persiapan kita kena buat untuk mengingati mati.
banyak persiapan yang kita kena buat untuk kematian ni, kena banyak. Jadi hadirin-hadirat, mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak perjalanan kita ni kita dapat akhirat, kita dapat kemuliaan, nak dapat pahala yang banyak, amalan yang banyak, dan sebagaimana kita ni molek di dunia, kita nak akhirat lagi pun molek. Semua orang gitu, saya doakan, hadirin-hadirat pun doakanlah saya supaya kita semua bahagia di akhirat nanti, dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dalam kita ni perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat semua pasal kematian yang akan menjemput kita. Sebab sejauh mana pun kita lari daripada kematian, kematian pasti akan mari jumpa kita. Walaupun kita duduk nusuk bersembunyi dalam bilik yang tertutup rapi, konon-konon kita rasa duduk dalam bilik tertutup rapi ni tak mati lah kita, tak boleh mari belaka malaki maut. Duduklah di mana pun, kalaulah tarikh kita telah tiba, sabarlah dia. Suatu hari kalau kita duduk mikir, kita ingat ke sakit kita ni doktor boleh ubat, tapi ada satu masa doktor kata tak ada dah, kena serah ke Tuhan dah. Kita ingat ke kita makan sehat-sehat, kita boleh jadi sehat seumur hidup selamanya, dah sampai masa dia, kita akan dikembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sebab tu dalam kehidupan kita ni, dalam kita nak menuju ke akhirat kita ni, hadirin-hadirat, kita nak perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kesilapan, kekurangan, ketidakpatuhan kita pada Allah. Kita ni nak balik jumpa Allah. Dan kita hidup di dunia ni, kita kena ikut benda Allah Ta'ala kata. Dia kena gitu. Jadi, kita kena minta semua Allah Ta'ala ni apa. Salah semua kita ni. Allah Ta'ala suruh buat gini, kita tak buat. Allah Ta'ala suruh semayang jemaah, kita tak semayang jemaah. Allah Ta'ala suruh ngaji Quran, kita tak ngaji Quran. Banyaknya salah kita. Jadi hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, kurang kita ni banyak benda. Jadi atas kurang tu kita minta semua taubat dengan Allah Taala. Taubat ni minta ampun. Macam kita kalau ngemuk ayah kita, ada salah kita, ayah minta maaf lah geramba. Minta maaf. Ayah kat buat gini kita tak ikut. Ayah kat buat gini kita tak ikut. Mak pun kita minta maaf banyak mak. Mak suruh buat gini kita tak ikut. Minta maaf tu. Dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf, minta ampun. Ya Allah, taklah keampunan ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Suruh ambil amanah anak jaga molek. Aku tak boleh jaga molek. Tuhan beri amanah suruh jaga anak molek-molek. Kita terabai ya Allah, minta maaf banyak ya Allah. Allah Ta'ala beri mata suruh jaga molek, kita tak jaga molek. Ya Allah, minta maaf lah ya Allah. Kita ni duduk dunia ni banyak tak ingat benda Allah Ta'ala pesan, tak ingat. Allah Ta'ala pesan melalui Rasulullah SAW. Allah Ta'ala pesan dengan Quran tu, nak suruh kita hidup sini gini gini gini. Kita ni banyak dah ikut benda yang Allah Ta'ala suruh pada kita. Kena banyak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak. Jadi dok renung tengok. Sebab tu orang-orang alim yang diambil satu per tiga malam yang akhir tu munajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak akrabkan hubungan dengan Allah. Nak minta ampun dengan Allah atas kelalaian, atas kekurangan dia dalam dia menjadi hamba Allah. Kita kadang-kadang dalam kehidupan kita ni sibuk, kita tak dang nak ambilkan masa untuk kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak minta ampun semua dengan Allah. Dia berasa hari ni 24 jam yang Allah Taala bagi dia banyaknya dia sia-sia. Dia pun renung ayat wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Dia pun renung banyaknya aku rugi, patutnya banyak lagi aku boleh buat hari ni, tapi ruginya lah dia duduk renung, duduk tengok. Jadi dia bangun, dia minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia tahu perjalanan dia ni nak pergi ke akhirat. Orang yang mana dalam pemikiran dia ni ada semua akhirat comel. Sebab tu saya sebut semua bahawa kita ni kena ingat semua akhirat kita. Guna utung nasib kena renung. Kalau berasa menega, jangan nipu. Jangan nipu ni dok. Hak ni nipu. Tunjuk orang lain bila atau ke rumah orang lain. Nyaknya ke orang. Sebab kita nipu. Sebab kita ingat hidup kita sini je dok. Hidup kita sampai di no. Ada kehidupan kita ni banyak dok jujur. Dok jujur. Orang tanya durian ni hak bila. Hari ni pada 3 hari dah. Orang nak balik kau tengok ngekoh dah. Kita ni cakap pang tak betul. Tapi ingat, dah habis sini, dia bawa sampai akhirat lagi. Sebab kita semua tuju kepada kematian. Kalau kita tuju pada kematian kau, tak ada orang boleh lari daripada dia.
Nak senang dunia sikit, kita tipu. Nak duit banyak sikit, kita guna helah. Tapi tak habis di sini. Dia akan dinilai, diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Ingat molek. Perjalanan mengingati mati ini menjadikan kita makin molek. Sebab tu ada orang tak apa. Yang penting dia buat biar segaris dengan agama suruh. Tak apa. Jangan dia buat benda-benda yang mana membahayakan ataupun orang lain sebut merisikokan hidup pada hari ini. Jangan. Dia merisikokan hidup di hari ini dengan neraka Allah di akhirat nanti. Jangan gitu. Hak kita nak ialah dunia ni molek, akhirat kita molek. Dalam perjalanan kita menuju kepada syurga Allah. Marilah kita sama-sama baiki dengan selalu kita mengaktimati dan kita menjadi orang yang makin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang bertanya, dia kata, ustaz cakap-cakap pasal mati ni, kita kena buat benda sebenarnya. Kita ni kena buat benda apa sebenarnya? Dah cakap pasal ingat mati, tindakan tu guna. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tindakan yang diajar oleh para ulama kita ialah bersegera buat kebaikan. Jangan tangguh-tangguh. Ini cerita orang yang ingat mati. Ada orang dia kata tak apa lah buat petang karang. Tak apa lah esok lah. Orang kata bertobat lah tak apa. Dua hari kita tobat lah. Ataupun dia kata muda lagi lah. Nanti dah tua-tua lagi bertobat lah. Ini satu benda yang tidak kena bagi orang yang sentiasa mengingati mati. Orang yang ingat mati dia akan cuba secepat mungkin untuk buat ibadat. Sebab dia tahu nanti bawa motor boleh jadi habis nyawa. Duduk rumah masuk bilik air gelasok boleh jatuh. Dia mari nengung belaka. Sebab mati dengan kita ni sebenarnya tabir dia tu nipis sangat. Kita dengan mati yang dekat kali. Imam Ghazali tanya kan, benda apa paling dekat dengan kita? Mati yang dekat kali. Tapi kita ni duduk berasa jauh. Sebab dah nampak. Kalau boleh nampak dia mari kau dekat, kau dekat, kau dekat. Tak nak tidur itu. Kau duduk nampak. Dulu nampak jauh lagi, nampak mati lah. Lain ni nampak kau dekat, kau dekat, kau dekat. Nak tidur dok lainnya mana. Orang yang sentiasa mengakti mati ni ialah dia akan bersegera buat ibadat. Segera. Dia buat bekalan segera. Sebab bagi dia mati ni bila-bila je boleh menjenguk dia. Kalau dia ada duit, dia nak sedekah, dia sedekah lalu. Dia tak tunggu nanti Jumaat ni kan. Dah. Sebab dia tak tahu antara hari ni dengan hari Jumaat tu lama mana kita boleh hidup. Sebab tu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia buat kira gini. Hidup dia ni macam lepas ni mati lalu. Cuma umur boleh-boleh lagi ni sebagai bonus dia kira gitu. Kita buat kira lambat. Kita dia ni dah. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni dia berasa lepas ni tak ada dah. Lepas ni tak ada dah. Dia kira setara tu. Itulah yang disebut oleh Imam Ghazali apabila membincang tentang tahap-tahap orang yang mengingati mati. Ada orang tu dia buat kira lepas ni tak ada dah. Oh dia nak buat eh, lagi ni. Dah boleh hidup lagi ni. Boleh hidup lagi ni. Dia kata sebagai bonus dia. Ada orang yang terlambat lagi mati. Ada lambat mati. Orang yang lambat lagi mati. Lambat lagi mati ni. Dia menangguh-nangguhkan kebaikan dia biasa. Jadi dia tak apalah lambat sikit. Minggu depan tak apa. Bulan depan tak apa. Orang yang sentiasa rasa mati tu hampir dengan dia. Dia akan bersegera buat bekalan. Sebab sesuatu benda untuk jadi bekalan dia kena bertindak. Kalau duit yang ada dengan dia, kalau dia tak masuk lagi sebagai infak, tak gunakan pada jalan Allah, tak gunakan dalam memberi nafkah, tidak lagi masuk jadi amalan dia. Baru duduk di dalam dompet dia, baru duduk dalam beg duit dia, tapi tidak masuk lagi dalam akaun akhirat dia. Kalau nak masuk dalam akaun akhirat, dia kena berusaha ubah menjadi amal ibadat ataupun amal soleh. Barulah perkara tu menjadi bekalan pada akhirat dia. Kalau kita berada waktu pagi, janganlah kita siapa-siapa waktu petang. Ada dia kan? Dalam hadis Rasulullah. Jangan kita tu waktu pagi sampai tunggu petang. Ataupun petang, jangan tunggu sampai pagi balik. Jadi kalau nak buat tu, buat lalu. Nak buat tu, buat lalu. Hok ni. Hok hilang daripada kita. Kita ni suka tangguh. Tak apalah. Tak apalah. Sedangkan kematian, tak mana, sedangkan kematian itu mari tiba-tiba. Tiba-tiba kita hendak mari. Ha, jadi, kita nak diri kita ni supaya sentiasa tambah amalan. Dengan kita pendekkan angan-angan kita. Pendek angan-angan ni maksud kita buat kira mati kita tu dekat. Jangan kita buat kira mati kita tu jauh. Ada orang dia panjang angan-angan. Dia duduk berasa mati tu jauh lagi. Tak apalah buat salah dulu. Nanti bertobat. Tak apalah buat maksiat dulu. Nanti bertobat. Kan Tuhan kan maha penerima bertobat. Dia padang gitu. Buat baik tak juga. Sedangkan kita ni nak sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup ni gunakan sebaik-baiknya sebelum Israel mari sebelah kita.
gunakan kesempatan hidup ni untuk kita buat bekal yang banyak di akhirat nanti. Orang yang sentiasa melihat perkara ni, dia akan cuba berlomba-lomba. Dia nak ke arah membuat kebaikan kepada dalam agama dia ni. Nak baik umur, nak buat molek, nak buat amalan, nak tambah akhirat dia. Ha, jadi kita kena renung, tengok bagaimana persediaan kita ke akhirat nanti. Dan adakah kita ni termasuk dalam yang fikir mati tu dekat ataupun fikir mati tu jauh. Waktu kena renung. Kalau kita fikir mati itu dekat, benda yang kita buat setakat ni akan renung. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita renung supaya kita bersedia untuk ke syurga Allah, untuk mendapat keampunan Allah di saat apabila suatu hari nanti kematian akan datang menjenguk kita. Marilah kita sama-sama buat bekalan, saya, hadirin hadirat semua, buat bekalan untuk kita bawa ke akhirat nanti. Suatu perkara yang akan kita lalui suatu masa nanti ialah sakaratul maut. Bila kita bercakap pasal mati, bila kita bercakap pasal perjalanan hidup dunia ke akhirat, kita akan melalui satu masa iaitu dinamakan sakaratul maut. Semua oranglah tu. Bayangkan kita ni berada pada waktu tu. Allah, orang duduk tepi ni tengok sekejap je, dia tengok sekejap je mati je dia. Oh, dia nazak sekejap mati dia tu. Tetapi orang yang berada dalam nazak tu, dalam sakaratul maut tu, lama mana dia rasa kita tak tahu. Kalau kita ikut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam-macam iblis mari duk ganggu. Dia duk ganggu kita. Dia duk kata, janganlah ngucap, hendaklah gini-gini. Banyaklah ni mari. Ni percubaan terakhir dia untuk menyesatkan anak Adam. Nah, kita jangan ingat sakaratul maut ni mudah. Kita jangan ingat peristiwa yang dekat dengan kematian tu perkara yang senang. Jangan. Dia rumit, dia getih. Sebab dalam Quran kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali mati dan kadang Islam. Kita nak mati, kita boleh ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita nak mati, kita tu masih dalam keadaan kita tu beriman dengan Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kita sebut waktu. Dia nak sangat akhir kalang kita ialah la ilaha illallah. Waktu kita doa tu, ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah. Janganlah matikan aku dalam su'ul khatimah. Jadikanlah akhir perkataan aku di dunia ini ialah la ilaha illallah. Kan kita doa supaya khutmat. Lah kali kita sebut dalam dunia ni, lah sekali kita sebut la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah, kita nak mulakan perjalanan kita ke alam barzah dan akhirat nanti. Kan gitu. Sebab tu penting untuk kita anak-anak pun faham. Bila mak ayah kita dah sebut dah la ilaha illallah, sudah padang kita nak akhir tu. Jangan pergi dekat mak pegang kaki mak, ma'alah hamba, ma'alah hamba. Sedangkan mak sebut dah la ilaha illallah kediang kali. Kita nak akhir sekali ialah la ilaha illallah. Ha, sebab tu kita duduk tengok berpesan semua. Bila anak-anak ada dekat mak ayah semua tu, bila dan kita ajar mak ayah ngucap semua tu, dan dia boleh sebut la ilaha illallah tu, kita senyap dah lah. Kita tak ganggu dah perjalanan dia tu. Sebab kita nak akhir kata dia di dunia ni ialah la ilaha illallah. Nak tu. Jadi perjalanan kita apabila dalam nak pergi ke akhirat nanti, dia akan ada sakaratul maut ni. Kita minta biar sakaratul maut ni ringan. Sebab tu kita kata, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, jadilah mudah, jadilah ringan sakaratul maut ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah nak wafat, Rasulullah kata, pedihnya mati ni, sakitnya, kalau gini rasa, berilah umat aku tanggung semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tengok kasih sayang yang besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat umat dia. Ya, siapa kata kalau gini biar tanggung semua. Oh, sayangnya Rasulullah pada kita. Kita selawat tak sepatah hari ni ke Rasulullah. Nak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak sebut sepatah pun. Nak kata Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah, tak sebut. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasihnya, sayangnya pada umat dia memang terbukti. Kau tengok sirah Rasulullah, sejarah Rasulullah, sayangnya Rasulullah pada kita tu banyak. Jadi kita kena ingat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita apabila berada dalam keadaan sakaratul maut semua tu, kita nak kekal kita dengan sebutan la ilaha illallah. Ha, kekal kita dalam sebutan la ilaha illallah. Nak tu. Jadi nak sebut di akhir tu bukan senang. Kalau lah kehidupan sehari-hari ni jauh daripada la ilaha illallah,
Hak kita nak ialah kehidupan dekat dengan la ilaha illallah, barulah akhir lagi boleh sebut la ilaha illallah. Dia bukan macam dalam cerita nak mati sebut la ilaha illallah, dia bukan gitu. Dia waktu yang betul, waktu yang getir, waktu yang sukar. Jadi nak kita sama doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya hadirin-hadirat semua, biar nanti nak mati lagi senang. Dan akhir kalang kita ialah la ilaha illallah, insyaAllah. Ada orang sepanjang hidup dia ni, dia lupakan kematian dia. Dia ingat, dia tak ingat. Sehinggalah kematian tu datang menjemput dia. Kalau kita jadi gini, kita orang-orang yang amat rugi. Allah rugi sangat. Sebab dia panggil lala. Lala daripada mempersiapkan diri untuk kita ni pergi dalam perjalanan ke akhirat. Kita lala. Lala-lala kita ni, kejut-kejut kita hanyalah apabila Israel mari. Allah. Kalau kena gitu, Allah dah nak bayang bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Sedangkan hadirat-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirat lagi susah. Matahari sejekal tu kata. Matahari sejekal. Peluh banyak mana kata baca-baca kitab Allah. Nak kita dengar tu tua duk cerita baca kitab tu kata Allah wang dia kata. Jaga akhirat lagi susah kata. Matahari sejekal dia kata. Oh, peluh tu pula banyak mana dia kata. Oh, kita ingat zaman-zaman tak kita kita cerita dulu gitu. Bila kita baca kitab kita, kita tengok learning Allah. Dahsyatnya akhirat lagi. Bagaimana dahsyatnya akhirat nanti kita ni nak tepuh guana kalau kita ni di dunia ni lalai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق. Tuhan kata jangan gitu, ingatlah jangan gitu, nanti apabila siapa nyawa tu ke halkong dah, ke kokong dah, sampai situ dah. Dan waqila man, dan kamu berkata siapa boleh japi? Waqila man raq. Siapa boleh sembuhkan? Siapa boleh japi? Di saat kita nak berpisah dah dengan dunia. Ha? Kita duduk sakit, kita nak pisah dah. Lepas tu bila nyawa tu sampai kat ujung dah, kita pun tanya, siapa boleh sembuhkan kita? Waqila man raq. Siapa boleh japi ni? Wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia pun yakin dah bahawa hari itu adalah hari perpisahan dia. Ha, gitu. Bertauklah betis kiri dan betis kanannya, dan kepada Tuhanlah hari itu dia pergi. Ha, tengok bagaimana Allah Ta'ala gambarkan keadaan akhir hidup seorang manusia itu. Kita gitu. Bagaimana persediaan kita pada saat nanti kita akan mari Allah. Ada orang dia lalalalalala mak eksiden, mati eksiden. Tak ada nak bertaubat, tak ada benda Allah. Tak ambil kita. Kalau dijemput dah kadang tak ada persiapan. Tapi kalau mati tu ada persiapan dah. Alhamdulillah. Ha. Kita tak ambil lala. Tak ambil lala. Jadi kehidupan dunia ni, hadirin hadirat sidang pendengar, jangan lala. Ingat semua. Letak semua dalam hati kita. Kita nak menuju ke akhirat. Suatu masa nanti Israel akan sapa sebelum kita. Hari ni tak nampak lagi. Sampai satu masa dia cegah depan kita. Sehinggalah hari itu nyawa kita akan dicabut dan kita akan kembali kepada pangkuan Tuhan kita. Baliklah kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggallah pula untuk dinilai, dikira, buat keputusan sama ada kita ke syurga Allah ataupun ke neraka Allah. Kita tak mau pergi ke neraka. Semua orang nak pergi ke syurga Allah. Kita ni buat molek sebab kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bajunya nak pergi mana tu?
1: Allah, banyak sungguh lah lembuk tak tidur tengah jalan kapau kita. Lembuk sebab dia tak tahu.
2: Mamu nak air benda.
3: Wah, baru ke lembu sama. Kegian nak mu nak kahwin nak bini, nak boleh lembu juga.
4: Aku tahu dah meh, lembu mu ilah. Kenapa mu nak marah kok rehnya?
3: Benda kau mu bolak, mu tak boleh lembu, mu tak kala benda.
5: Benda? Mu tahu, tahu benda pulak. Kok emang? Ha, lembu ni lembu kan orang ni. Kat sekandang.
6: Baiklah, Gigi okey guna gamuk orang kita. Kejap lagi kita dah pun 2-6 minit petang. Jadi Gigi okey guna gamuk orang kita petang ni. Orang kata ayo teh dengan apa ni, Cik Aing lah hari ni. Lepas ni, terima kasih banyak pada Rosi Zagani ataupun Kak Teh yang telah temani kita dalam anggung tadi. Dan dari Gigi Okey Guana Gamuk dengan kita, kejap lagi antara Raya Teh dan juga Cik Aing. Kejap lagi dah, kita mari semula lepas lagu-lagu ni.

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda

0: Baiklah, kita pergi ke Penang kali ni.
1: Buat apa pergi Penang?
0: Kita nak berlakon lah.
1: Oh, nak berlakon ingat cari markah.
0: Kita kan artis, nak buat apa lagi markahnya?
1: Markah kat rumah lah, kena nampuk.
0: Saya pasal lah.
1: Ingat kena cari nasi kandak aku kan?
0: Nasi kandak beratus sedap dekat sini.
1: Pasembok, pasembok tak ada kat Terengganu.
0: Pasembok tak ada kat Terengganu tapi tak

0: Okey, Gigi, okey, guna gamak orang kita.
1: Ya. Yeah.
0: Tadi ayah tipu kesikit tadi.
1: Kenapa?
0: Ada cik yang taduk adik ayah tipu kesikit.
1: Oh, tak ada kejap. Dia tak boleh hilang dari pandangan mata dia. Dia jadi kenaling.
0: Jadi kita baru kira baru kali kedua lah. Buka kali kedua. Sama dengan Gigi, okey. Ini cik Ain.
1: Betul, Ayoteh kita.
0: Cik Ain dengan Ayoteh lah hari ni.
1: Ayoteh kami hari ni. Padat kita hari ni, Ayoteh.
0: Padat sungguh.
1: Sebabnya hari ni hari ngelah. Orang kerja pun ngejar juga. Kalau orang buat rumah, dia ngejar nak bayar sekarang.
0: Bayar apa?
1: Orang buat rumah kan hari ni ke pelagong. Bayar gaji.
0: Ingat ke bayar. Dia malam
1: ni. Taklah. Kenapa ayah temu? Taklah kan kalau air kami naik ngejar lah orang bank ke.
0: Yelah.
1: Orang jabat ke sebab tutup 3.5.
0: Tutup account.
1: Ayah temu apa senyum gitu? Sebab malam menang.
0: Ayah temu sokong England malam.
1: Betul? Argentina.
0: Argentina juga menang.
1: Itu kita cakap ketiga
0: lagi. Okey, gini. Kita nak bayar lagi. Dalam pukul 2.30 lagi kita ada...
1: Ada test line dengan Bintulu FM.
0: Dengan?
1: Bintulu FM.
0: Untuk silam budaya hari
1: Sabtu ni. Tapi Sabtu ni pagi untuk silam budaya.
0: Silam budaya pagi?
1: Sebabnya Bintulu FM dia bersiaran pada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari je.
0: 9 pagi?
1: 12 tengah hari. Lepas tu dia sambung siar ke Sarawak FM lah.
0: Baru ayat tahu rupanya.
1: Ya, begitulah. Okey.
0: Kita kena pergi sekali Bintulu.
1: Amin.
0: Kita kena pergi Bintulu sekali.
1: Maksudnya? Tukar bahan. Okey, pukul 3 kita ada sembang bola tau.
0: Sembang bola dunia dia kata tau.
1: Sembang bola dunia kita bawa.
0: Nanti saya tengok poster je mula.
1: Yelah, Yoteh weh.
0: Ya ke?
1: Handsome orangnya kita bawa. Handsome sikit pada Yoteh lah. Handsome dah.
0: Dia, kita bawa, siapa nama dia? Muhammad Haris Safwan. Muhammad Kamal. Dan kita kepada sembang bola dunia lah. Kita bersama dengan dia kaki.
1: Ini bekas pemain bola?
0: Bekas pemain bola. Pernah bermain dengan MPPJ.
1: Okay.
0: Pernah bermain dengan T-Team. Apa lagi ya? Nantilah kita tanya
1: dia. Orang terhanung kita lah.
0: Dan dia pernah naik helikopter.
1: Itu kita kena tanya kaki. Pukul 3. Pukul 4 kita ada ni Ayoteh.
0: Logat Ulu pula.
1: Pukul 5 kita ada? Pilihan retro. Hari ni 4
0: pukul
1: jam.
0: Pukul 6 kita ada?
1: Kita ada saat DJ mana?
0: Ya.
1: Mana?
0: Kita ada rumah.
1: Kita duduk sampai rumah. Pergi Konang.
0: Konang lebih lah.
1: Orang balik 3.5, kita balik Konang. Tapi tak apalah. Sekali-sekali.
0: Dah kita tanya, kita ada mana? Ada rumah.
1: Ada rumah lah. Orang balik rumah dah.
0: Ada kedai minum-minum air tu.
1: Ayoteh lah.
0: Jadi kita semalam, gitulah. Semalam dah berakhirnya, separuh akhir pertama, kali kedua dah pula. Jadi kita tunggu.

0: Okey, jadi okey, kawan dengan bawang kita pukul 2.37 minit petang. Kalau tak ada your taste khabar, yang petani kita akan ke Bintulu FM sekejap untuk kita test line lah untuk silam budaya hari Sabtu ni. Dan dikhabarkan DJ Zana di sana. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Ya, halo. Selamat petang. Orang jauh.
1: DJ Ainia.
0: Ya, saya. Jauh sangat
1: dari
0: ni.
1: Dari Terengganu. Dari Terengganu pergi ke Bintulu, Sarawak.
0: Ya, memang merentasi jauh. Laut Cina Selatan.
1: Benar.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah. Sihat pada hari tu. DJ Ain sihat di sana?
0: Alhamdulillah sihat seadanya. Kalau dengar suara gini sihat. Dan kita ni sekejap je ni bersiaran untuk silam budaya hari Sabtu ni ya.
1: Ya, benar ya. Sebabnya kita nak wawarkan kepada pendengar yang sedang mendengarkan siaran Terengganu FM pada petang tu. Campur dah bahasa Zana. Petang ni.
0: Boleh. Tak ada masalah.
1: Okey, sebab nanti hari Sabtu ni nanti kita akan ada program Silang Budaya Stesen Berkembar. Betul. Antara Bintulu FM dan juga Terengganu FM untuk hari Sabtu ni sekitar jam 11.15 minit pagi. Jadi untuk Silang Budaya kita buat waktu pagi sebabnya untuk makluman DJ Ain dan juga pendengar Terengganu FM. Mungkin sebelum ni Terengganu FM selalu program untuk Silang Budaya petang. Tapi untuk bersama kami di Bintulu FM, sebab apa? Sebab untuk siaran kami untuk radio Bintulu FM, kita cuma bersiaran waktu pagi 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan untuk siaran petang tu, kita sini tak bersiaran. Kita sambung siaran Bahasa Iban dari YFM Kuching. Dari RTM Kuching.
0: Kuching
1: Sarawak lah. Ya, betul. Jadi itulah kita buat untuk Silang Budaya Stesen Berkembang ni sebelah pagi. Jangan lupa nanti pendengar di Terengganu FM sama-sama kita ikuti Silang Budaya Stesen Berkembang antara Bintulu FM dan Terengganu FM sekitar jam 11.15 minit pagi hari Sabtu 18 Julai 2026 dengan topik yang menarik yang kita akan bawakan bersama. Dan hari ni kita tak cakap lama sebab hari ni kita cuma test line je bersama dengan DJ Ain. Rasanya clear tak suara Zana di Terengganu sana?
0: Jelas. Orang Terengganu faham. Faham jelas. DJ Zana kabur benda. Tahu tak kabur tu benda?
1: Kabur. Kabar kan kabar?
0: Bagi tahu.
1: Kabar. Bagi tahu.
0: Tapi orang Terengganu berkata apa ni? Kalau bahasa harian ataupun bahasa pasar kami adalah kabar. Kabar tu adalah beritahu, memberitahu. Boleh masuk vocabulary tu.
1: Ya, Zana pun baru pertama kali dengar kabar. Ingatkan kabar tu apa khabar?
0: Kabarmu di sana ya. Ini memberitahu.
1: Apa khabarmu di sana?
0: Dia tengok pada susunan ayat kita macam manalah.
1: Sebab ni yang pertama kali Zana bergabung dengan Terengganu FM. Jadi itulah rasanya Zana tak faham sangat dengan bahasa di sana.
0: Kami asyik faham juga. Dan, apa ni orang
1: kita
0: Sarawak.
1: Faham.
0: Orang Sarawak bilang
1: pandai
0: apa?
1: Pandai kita kelakar bahasa Sarawak situ.
0: Kalau orang Terengganu kelakar ni bermakna geli hati.
1: Kalau
0: Sarawak bercakap kan?
1: Bercakap. Kalau itu kelakar bahasa Sarawak ya. Itulah keunikan kita ni. Sarawak lain bahasa dia. Di Terengganu pun ada juga keunikan bahasa
0: logat
1: dia. Tapi yang untuk lokal dia. Tapi untuk hari Sabtu ni topik kita pun menarik yang kita akan kongsikan bersama.
0: Betul.
1: Jadi rasanya DJ Ain setakat ni je dulu kan untuk test line kita pada petang ni.
0: Okay,
1: betul
0: sebab,
1: kan DJ Ain?
0: Betul. Sebab kita akan nantikan siarannya pada hari Sabtu nanti 11.15 minit pagi hingga 11.30 minit pagi menerusi siaran Terengganu FM dan juga Bintulu FM untuk Silang Budaya.
1: Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM,
3: satu negara pelbagai budaya, satu suara, satu jiwa.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Okey, ya teh pukul 3 lebih dah kita ni. Gimari.
2: Ha? Dia cakap bawal lah.
1: Itulah, ya teh sepak bola saat ni kejap tu.
2: Yelah. Piala Dunia dah lah. Piala Dunia dah lama dah, okey?
1: Ya.
2: Sekarang kita live tau.
1: Live Facebook, live TikTok, semua live lah. Hidup hari ni kena live.
2: Kali live TikTok dah masuk lagi, sayang kita kan, duduk belum kan? Lagi masuk lah.
1: Sebab nampak lebih handsome pada Yote.
2: Sebab you muda lagi.
1: Yote pun muda juga. Okay Yote, kita
2: muda
1: nak
2: lah
1: kita nak royak kabar ni. Petang ni kita bawa seorang tetamu bersempena dengan Piala Dunia. Bakal berlangsung dah lama lagi.
2: Tapi kita sambang-sambang bola lagi ni.
1: Walaupun pasukan Yote sudah pun kalah.
2: Pasukan kesayang kita ni pun kalah juga.
1: Yote, kalah awak?
2: Kalah juga.
1: Kita bersama-sama siapa Yote?
2: Kita bersama dengan Haris Sapuan. Ni Haris Sapuan ni pernah Ayatih masa duduk di mana dulu. Ayatih pernah tengok, dia kata dia ni helikopter.
1: Tahun berapa tu?
2: Tahun nanti kita ceritanya. Assalamualaikum Haris.
3: Waalaikumsalam.
2: Orang panggil dia Haris Sapuan ke apa nama?
3: Panggil Haris.
2: Haris Sapuan. Nama penuh ke ni?
3: Muhammad Haris Sapuan.
2: Muhammad Haris Sapuan. Ni kalau kita kalau kita nak tahu Haris Sapuan ni mula-mula dia terkenal melalui pasukan MPPJ.
1: Tahun
2: 2003 tau. Majlis Perbandaran Petaling Jaya, pasukan kelak yang pertama memenangi Piala Malaysia.
1: Ayuh mulai ayuh mu jangan kalau bab bola kau. Ya goreng hari-hari teh.
2: 2003 tau.
1: 2003.
2: Patut nak tanya pasal naik helikopter tu lagu mana?
1: Sabar ayuh teh nak kena diri dulu.
2: Nak kena diri tu.
1: Ayuh teh excited. Sabar. Bawa tenang ayuh teh. Kita nak kenal dulu siapakah gerangan yang bernama Muhammad Haris Safwan Muhammad Kamal ni. Silakan. Cik Ari kita.
3: Okey, assalamualaikum semua para pendengar.
1: Assalamualaikum.
3: Okay. Saya Haris Safwan, bekas pemain MPPJ di Liga Malaysia ni lah.
2: Dan standard MPPJ?
3: MPPJ, Selangor, T-Team, semua ada banyak lagi, 2-3 pasukan lagi.
2: Dan pernah mewakili negara. Kisah-kisah yang bermula
1: berjinak-jinak
2: bola sepak tu lagu mana tu sebenarnya?
3: Okey, saya bawa 12 tahun lah. Tahun 94 saya ingat saya mewakili Terengganu di MSSM. Okey. Okey, dan next year tu FM memperkenalkan akademi di seluruh Malaysia. Dia ada setiap negeri ada akademi.
1: Okey.
3: Saya terpilih lah untuk masuk akademi bola sepak negeri Terengganu. Bawah FM lah.
2: Okey.
3: Okey, dan selepas tu berterusan lah saya main daripada bawah 14, 16, 18 semua. Sampailah tidak dijangka rezeki kan. Saya sama belajar di matrikulasi Penang. Okey.
2: Tahun apa tu?
3: Tahun 2000. Tahun 2000.
1: 2000 masuk matrik. Ayuh teh baru jauh satu masa tu. Ayuh teh cerita tu mat lu. Mat ni. Mat TikTok. Okay. 2000 masuk matrik.
3: 2000 masuk matrik.
1: 12 tahun start main bola lah.
3: Kalau ikut main bola tu daripada umur 9 tahun je lah.
1: Memang cak budak suka main bola. Memang kata ngebola ni memang tak boleh pisaukan lah. Okay. Lepas tu 2000 masuk matrik.
3: Masuk matrik. Habis matrik tu saya dapat offer ke Universiti Malaya. Masih lagi sama. Tak berfikir pun pasal nak main untuk Liga Profesional ni lah.
2: Tiba-tiba
3: saya menemani kawan. Menemani kawan untuk pergi selection.
1: Kita tak ada niat pun.
3: Rasa
1: tengok sebelah mata je lah. Okay.
3: Pasal kita rasa tak sampai level kita kan.
1: Untuk pasal matrik itu, main bola tak? Cik Ari main bola ke tak?
3: Main bola gitu-gitu.
1: Suka-suka je lah. Waktu tu apa lu.
3: Okay. Jadi bila pergi selection tu, nak jadi ke rezeki.
1: Kita terpilih.
3: Saya terpilih.
1: Oh, tak ada niat terpilih. Okay.
3: Jadi terpilih tu, so kita ikut follow the flow je lah.
1: Okay, rezeki lah.
3: Rezeki kita.
1: Okay.
3: Nah, bermain tu, di tahun tu juga banyak cerita-ceritanya masa tiba-tiba ada pertukaran jurulatih dan IPPJ tu sendiri.
1: Okay.
3: Dan saya diberi peluang untuk lebih bermain.
1: Uh-huh.
3: Dan nama masa tu start meletup lah lepas skor-skor gol.
2: Main top striker lalu tu?
3: Saya main striker.
2: Oh, striker lalu. Top striker.
1: Okay.
3: Main tu, tahun tu jugalah dipanggil untuk squad SEA Games.
2: SEA Games. Waktu tu kalau saya ingat lah, kalau MPPJ kot, nama-nama macam, Aristegui.
3: Aristegui.
2: Lagi siapa ya nama-nama?
3: Bruno Matilotto.
2: Omodo Matilotto.
1: Sebut
2: dah mana tu. Siapa pemain-pemain tempatan dulu selain daripada tu?
3: Yuzaiman Zahari je tu. Zaman tu. Sabian.
2: Tu ni lah, orang nak tanya tu, naik helikopter tu buat apa pulak?
1: Masa tu sama masa belajar, zaman belajar.
3: Tahun pertama saya belajar.
1: DUM.
3: DUM.
1: Okey.
3: Saya dah beritahu awal kepada pengurusan lah.
2: IPPJ lah.
3: IPPJ. Tarikh tu saya ada game. Saya ada exam.
2: Exam.
3: So saya tak boleh nak pergi.
1: Tembung
3: jadi,
1: lah.
3: Tembung. Cuma MPPJ pun dapat respon terus daripada tu. Awal-awalnya memang tak bawa lah saya. Separuh akhir kedua tu
1: tak boleh bawa lah.
2: Separuh akhir lawan?
3: Lawan Perlis.
2: Perlis.
3: Jadi YDP MPPJ masa tu, Azri Karimunisa tu, dia suruh bawa juga nak kena pergi. Dia kira pasal nak mencerita sejarah ni lah. Dia macam player penting.
1: Orang kata tonggak lah ni.
3: Jadi kita berurusan lah dengan pengurusan Universiti Melaya. Cuma untuk pihak Universiti Melaya tu, kita jadi macam terlambat. Pasal dia dah ada sistem dia kan. Okay, dia dah ada sistem dia semua. Dia susah nak untuk kita
2: Lepaskan
3: kita.
1: Sebab periksa kan.
3: Ya. Nak exam ke tempat lain kan. Tempat lain. Jadi nak tambah
1: kena periksa dulu.
3: Kita kena periksa. Jadi saya dah sampai dipilih ketika tu. Dapat kau tak lepas lah benda tu.
1: Nak naik bas tak lah, jauh perjalanan.
3: Jadi saya patah balik. Kita pergi dengan bas.
1: Daripada Kuala Lumpur.
3: Daripada Kuala Lumpur pergi ke Perlis naik bas.
1: Berapa jam?
3: Satu tim.
1: Berapa jam
3: gitulah. Maksudnya siapa-siapa dah tahu keputusan tak lepas.
1: Kena patah balik.
3: Patah balik naik flight ke KL. So
2: ambil periksa.
3: Esokkan tu ambil periksa.
1: Pergi periksa.
3: Ambil periksa. Lepas je periksa. Terus naik heli.
1: Catat helikopter. Atau ni anak emas. Kira anak emas dah.
2: Ada masa tu lah. Masa tu umur dalam muda je lah.
3: 21.
2: 21 lagi 23.
1: Orang kata tengah gagal perkasa main bola lagi lah.
2: Lepas tu, lepas dengan PPJ, main dengan Selangor.
3: Saya main dengan Selangor.
2: Selangor dan terusnya ke Titim tau.
3: Selangor, lepas Selangor saya kembali ke MPPJ.
2: MPPJ.
3: Patut ke My Team, baru ke Titim.
2: My Team dulu.
1: Maksudnya Titim tahun berapa?
3: Titim 2009 start.
1: Balik ke pun lambat lah.
3: Lambat.
1: Pergi merantau, pergi cari ilmu tim orang dulu.
2: Okay. Okay, hari ni kita nak cakap pasal bola je
1: lepas
2: lah.
1: Pada ni, okay.
2: Lepas pada ni.
1: Kita pergi cari apa
2: hari ni. Lagi dia live dengan TikTok kot lagi. Hari kita banyak pasal bola. Nak tanya lu sebelum kita dengar lagu ni. Sebenarnya daripada awal pasukan mana pilihan hari?
1: World Cup
2: 2026
3: Saya untuk tahun ni lah. Saya tak ada team favourite. Cuma untuk tahun ni, untuk World Cup ni, saya pilih France.
2: Mula-mula lah.
3: Mula-mula untuk
2: final. Macam ATL lain Maroko.
3: Maroko.
2: Kita mari lepas ni deh.

0: latih lagu keramat ni. Lagu keramat kalau masuk stadium lah. Dulu dia punya aura lain macam, lain pun lain macam juga.
1: Yelah, kan? Betul lah. Tapi itulah. Semangat.
0: Ya, yeah, semangat.
1: Oh, Terengganu kalau buat bola kot.
0: Janganlah. Sanggup.
1: Okay. Sebelum tu, kita nak bagi tahu dulu kepada rakan pendengar kita. Jangan lupa untuk kita menonton menerusi TV OK ataupun
0: RTM Klik.
1: RTM Klik ataupun Sukan Plus.
0: Bawa RTM lah.
1: Tempat ketiga, tempat keempat dulu. Pagi Ahad tu pukul 5 pagi. Dan final pada pagi Senin. Pukul 3 pagi pertemuan antara kalau ketiga tempat keempat Perancis dengan England. Spanyol dengan Argentina. Tapi itulah Perancis tempat ketiga tempat keempat. Tempat ketiga akan boleh dalam 29 juta US dollar. Tempat keempat boleh 27. Tempat yang kedua naib juara dapat 33 juta US dollar.
0: Bisa ya Timo.
1: Dan tempat yang pertama juara dapat 50 juta US
0: Cekali
1: dollar.
0: Cekali ya Timo apa?
1: Banyak kali empat tu. Kali empat apa banyak tu.
0: Kalau Piala Malaysia pun rasa macam doktor bilang dah jumlah PT tu tak. Ni apa dah Piala Dunia. Okey ya Teh. Macam ayat tika bolah Piala Dunia ni kita boleh tonton secara langsung melalui bawah saluran RTM. Dan kalau kira tahun ini orang macam-macam ragam lah kita tengok peminat bola dok. Sebab ni kan zaman-zaman teknologi. Kalau dulu kot kalau tengok bola TV semata-mata, ni lebih fokus pada media sosial. Cik Aris kita pun memang menonton, orang kata kita tengok highlight je ni.
2: Tengok ada, tengok live.
0: Ada tengok lah. Boleh bangun tengah malam lah.
2: Ada lagi hok 2, 3 pagi tu tak ada.
0: Tak tunggulah learning.
1: Tapi hok pagi tu ada lah. 9 pagi, 7 pagi tu ada lah.
0: Kalau waktu kita jaga siang ni tengok lah. Tapi kalau nak bangun tak lah.
1: Rasa-rasa pagi Senin ni ketiga tahan ke
2: tak?
1: Oh.
2: Tak tahu. Tu macam hok sebelum ni.
0: Tak jadi. Tak jadi ya.
2: Pukul 3 pagi.
0: Ya niat je lah. Niat yang tak sapar.
1: Okey. Mula-mula tu memilih Perancis. Sebab apa? Memilih Perancis tu mula-mula.
2: Saya tengok Perancis ni satu squad yang balance. Dia ada kekuatan daripada defense, midfield dengan striker dia lah. Cuma yalah sekejap situ.
1: Tapi lah kita tengok Perancis ni memang kita sebenarnya satu squad yang balance. Dia ada top striker macam Mbappe, Dembele. Tapi itulah rezeki tak ada masa lawan Spain. Sebab Spain kita tengok dia main apa, dia main cara permainan dia pada tiki taka apa?
2: Permainan dia dua-dua team tu berbeza. Perancis ni lebih pada fast attack.
1: Fast attack tau.
2: Fizikal. Cuma yang macam Spain pula dia lebih pada
1: hantaran pendek.
2: Tiki taka lah.
1: Tiki taka.
0: Tiki taka.
1: Tiki taka.
0: Itu istilah ya ke?
1: Istilah dia tu.
0: Tiki taka. Saya tiba baca komen Ujang 17.
1: Tiga tu. Apa dia?
0: Saya baca kot komen.
1: Mbappe dengan budak ajaib sama laju. Ni apa benda ni? Sebenarnya TikTok hari nama dia budak ajaib.
0: Memang ajaib sungguh. Dah tu hari ni dia seorang.
1: Laju sungguh. Sama laju. Mbappe. Mbappe ya.
2: Laju.
1: Tapi masa muda pun laju juga ni.
0: Ada kelah dia. Kelah.
1: Tapi, tapi Amber kalau tengok Spain. Amber tu hari. Amber tengok Rodri. Tengok cara dia kontrol bola macam mana.
2: Rodri ni dia ada special dia lah. Cuma kalau tengok daripada segi formation pun Spain ada kelebihan. Dia punya attacking side sangat baik.
1: Tapi kalau kita tengok antara French dengan Spain baru-baru ni kan. Spain dia tidak ada orang kata striker prolific, yang tak ada betul-betul striker, tapi dia boleh menang, dia boleh buat gol.
0: Rezeki ya.
2: Rezeki ya, memang rezeki. Cuma kalau daripada segi daripada segi taktikal, pada saya lah, dengan peribadi saya, pada game tu Spain control game. Spain yang control bahagian tengah. Pada saya, kita sebagai coach juga, mungkin ada kesilapan dari pihak France lah. Okay, tapi kita nak cakap pun dia kelas punya tu.
1: Betul lah.
2: Pasal
0: dia international.
1: International. Tapi kita pada pandangan kita lah.
2: Pada pandangan kita.
0: Hockey
2: kita
0: pernah main bola. Yeah.
2: Kalau ada di tengah tu apa Kante.
1: Kante.
2: Pada saya.
1: Tapi Kante satu minit budak main.
2: Bila Kante tu ada
0: dia. Sebab ia ada sebab so dok masuk dok mainkan Kante tu.
2: Mungkin ada lah.
0: Tactical je.
2: Saya pun tak pasti lah.
1: Tapi kalau ikut dia punya netizen, dia gaduh dengan Mbappe. Tapi itu kisah luar lah.
0: Ayatik, ada komen ni. Isai sebelah kata, Messi main bola with brains.
1: Okay. Lepas tu Perancis dengan Spain tu
2: jadi siapa saya tengok pasal dia ada, kalau daripada segi bahasa bola dan ni, nombor 8 nombor 10.
1: Nombor 8 nombor 10
2: Spain ada 5 attacking side,
1: 5
2: berbanding France ada 4 je. Cuma 5 tu yang kontrol tengah France tu dia tak mampu nak pegang. Jadi contoh ni macam hak muda Spanyol nombor 18, umur bawah 18 kan, Yamal.
1: Lamine Yamal.
2: Dia sentiasa ada ruang untuk buat cici. Dia sentiasa ada tu. Macam
0: Dia ligat.
2: Dengan umur dia
1: dengan tenaga 18 dia. Baru 18 maksud 19
2: Macam France ni attacking side dia lebih pada banyak individu sangat. Saya tengok lah.
1: Okay, itu mengenai
0: coach lah. Dan ni kan coach, dia tengok taktikal tu untuk nak.
1: Sekarang ni pernah menjadi jurulatih lah dulu lah. TFC
2: daripada saya dengan start dengan Bangor Tok Ku.
1: Bangor Tok Ku FC.
2: Coach 2019. Saya ke Penang 2 tahun. Assistant coach. Presiden. Presiden Kak. Balik itu ke Terengganu. Terengganu Presiden. Terengganu 3 lah. Terengganu 3 assistant coach. Naik Terengganu 2. Bawa HIO Hall Town Champion tu sebagai assistant coach dan
1: menang dengan JDT tu kan.
2: Menang dengan JDT
1: 1-0
2: dan tahun berikutnya tu sebagai head coach lah. Selepas HIO dipanggil tu naik atas.
1: Okay, itu kita tanya pasal Spain dan France semi final 2 hari lepas. Semalam pagi tadi pula,
0: awal pagi tadi
1: antara Argentina dengan England. Sebenarnya saya teh sebenarnya pilih England sebenarnya.
0: Saya Argentina. Tapi saya dah tengok pun tahu sorok.
1: Tapi gini
2: anak
1: sebab
2: FIFA ke mana? Anak FIFA.
1: dia kata
0: anak akak je lah.
1: Tapi gitulah bila kita tengok dengan England, bila dia buat gol dia dah macam selesa. Kita tengok tak England dia buat satu gol dia selesa. Tapi itulah kita tengok Argentina sebab daripada dulu. Kita bagi daripada dulu. Dia bila dia kena tekang, dia lagi tenang. Itu Argentina. Apa tengok kita di leading 1-0 dulu.
0: Kelebihan dia ya tenang lah.
2: Saya daripada tengok side ni, saya rasa daripada segi kualiti balance pasukan, saya rasa England lagi better daripada Argentina.
0: Tenang ke kan?
2: Dia di setiap posisi tu dia ada
0: skill dia.
2: Pemain-pemain yang cukup kualiti.
0: Dia tahu letak pemain tu.
2: Berbanding Argentina adalah dalam 4-5 orang gitu. Cuma Tuchel.
1: Thomas Tuchel.
2: Coach England. Sama je masa dia bawa macam Chelsea. Gameplay dia lebih kurang gitu. Dia bila dia dah score tu dia jadi macam
1: selesa.
2: Nak kata selesa tu dok, dia macam jadi terlalu negatif.
1: Dia bertahan.
2: Dia terlalu bertahan.
1: Panggil Parking Bah lah.
2: Parking Bah tu untuk untuk mempertahankan game tu lah.
0: Dia maintain gitu.
2: Team dia tu mempunyai kualiti pemain yang baik. Jadi pada saya yalah benda tu dia lagi turang. So untuk Piala Dunia ni juga Argentina, saya rasa tak silap saya start daripada
1: lawan awal
2: Mesir.
1: Mesir.
2: Dia ketinggalan,
1: dia lagi menyerang.
2: So macam yang Teh kata tadi, Argentina ni tidak boleh
1: tengok sebelah mata lah.
2: Pasal dia bila dia dah start score, dia akan berterusan
0: siap lah. Dan UV siap lah. Jangan sampai bagi.
1: Lepas tu bila kita tengok sekarang ni kan, kita tengok Messi dok macam dulu lah kita tengok dia main.
0: Yelah, patut
1: tapi dia cukup relax, cukup tahu kat mana dia nak bola tu siapa kat dia. Itulah Messi.
2: Mungkin bagi Scaloni,

0: lagi atas Padang.
1: Nama tu orang gerung. Jadi mungkin dia antara, jadi panggil dia penyambung daripada defense ke attack. Dia akan menjadi orang tu, orang yang penting.
0: Faham. Okey.
2: Itulah tu. Jadi dah ingat malam.
1: Tengok sikit. Dah habis.
2: TV sampai, tengok kita lepas tu.
0: Sampai setakat tu je. Okay. Yatih, ada lagi kita nak cakap lepas ni, Yatih. Pasal Piala Dunia ni. Lepas ni kita sambung, Yatih.
2: Okay, sebelum kita dengar lagu, Piala Dunia ni bukan saja pertemuan antara negara-negara, tapi pertemuan antara, dia panggil jenama-jenama. Kita bila melihat final separuh akhir, pertemuan antara jenama Adidas dan juga Nike. Dan semalam juga jenama Adidas dan juga Nike dan masuk final, dua-dua jenama Adidas masuk final. Itu pertarungan jenama sebenarnya. Kalau dipanggil
0: pertarungan jenama. Ayat temui kalau ngebola jangan. Jangan.
2: Okey.

0: kau terpengepung ke mana?
1: Aku nak bagai ni. Direk pupu aku ni. Dia wayak. Rumah aku ni tak ada hak bunga-bunga ikit.
2: Cari saya tengok. Cari bulu.
3: Mumpu ada untuk kawan-kawan kahwin kena perempuan.
1: Ni hari tu aku ni minat gitulah gugur tak ada lah hak nak buat nak jual-jual baru ni. Tu anak dara belah cikgu baru ni yang nikah. Lepas tu dia mini suruh lah buat gubah-gubah tarang. Saya saja buat ada pula orang tepoh pula dah.
3: Dia malah dalam mufri. Lepas tu pun buat lah perkataan dengan aku tak apa. Perkataan dengan aku tak apa.
2: Dia cahaya dia.
0: Aku rezeki pun main nak
2: oleh
0: rezeki.
1: Bumbu macam-macam. Bidu boleh migoh.
2: Ada lagu kan? Cahaya biru.
0: Daripada suka-suka mana tahu nak jadi rezeki mu dia main nak air.
2: Dia buat ada bakat ni main jago. Main jago. Ni main nak air.
3: Bukan semua. Orang kata dalam bala ekonomi dia ni. Nak kejarnya duit dia ni. Macam benda boleh buat apa suka tau.
1: Dah kini hajar lah ni. Kau pahang dia ni. Cumi mana?
3: Cumi lah ni.
2: Baru ni awang pun dia buat kot. Dia buat cross stitch. Awang baru ni.
1: Ya betul.
2: Cross stitch. Aku roti nak sebut. Cross stitch.
0: Cross stitch ni tau kat basikal pun. Kadang-kadang terbalik.
3: Aku kelebihan dia jadi wartawan.
2: Terbaik bukan tengah dia. Kata banyak sikit.
3: Sehingga aku jadi wartawan kat pasok.
0: Tapi sungguh kadang-kadang kadang-kadang kita suka-suka. Macam ada oh tu kan. Ada hok yang aku tengok ada kak tu. Dia saja dia tanam dia rose Jepun ke apa. Anak-anak pokok kan. Dia tanam hidup. Lepas tu jadi guana mungkin you will be korang. Lepas tu dia mungkin anak dia saja kok masuk dalam TikTok ke guana. Ramau dan anak-anak pokok tu.
1: Dia minat saja.
0: Jadi sumber pendapatan pula ke
3: dia. Kadang-kadang benda-benda minat gini lah boleh jadi sumber pendapatan kita. Macam ada aku dengar anak muda lah ni lah. Kan kejar duit lah ni kan. Beli itik je. Lima naik kok. Lepas tu bila dah rasa macam minat beli itik dapat telur. Lepas tu sekarang ni dia kumpul lagi. Dia beli lagi itik semua lah. Dia sebab minat di
0: pasar. Payah juga telur itik tu dah
3: main. Payah.
1: Nak beli itik
3: pun payah. Dia kumpul lah ni boleh dapat dalam 300 hias.
0: Banyak.
1: Sehari.
3: Maknanya banyak tu betik tu. Dia boleh jumpa 300 hias sehari.
0: Asal dia suka-suka tu.
3: Bayang kalau kata 15 hari je dapat 1,000 lebih tu.
1: Dia kat nak boleh lah buat gubah dengan mu ni say.
3: Itu
1: kalau mana aku duit kawin.
0: Dia ambil enak.
1: Kamu nak kawin juga kawaya.
3: Aku je orang kawin.
0: Dia kata nak buat mana bu? Dia ambil enak gubah. Aku nak mana nengu je. Aku nak onda. Aku benda apa kemahiran aku ada. Mu benda apa?
1: Pada tepoh ni ni. Kedah dah kan.
0: Pada tepoh masakan. Apalah, aku situ dia lah.
3: Kalau ada budak-budak anak muda kita, kita sokong je dia ni. Minat kedai gunting, minat gunting rambut, biar dia buat. Kadang-kadang ada gunting kat rumah.
1: Pada sahaja.
3: Pada duit, dah sahaja lah.
2: Meja kau aku tahu cadangan. Menjual daun kering.
3: Jual online.
0: Mana tahu. Jadi daripada daun kering tu, boleh BBT kat aku.
2: Jom tak ambil ke boleh.
0: Sungguh kadang-kadang orang cari benda-benda unik-unik gini kan.
2: Ni daun pandang boleh?
1: Daun pandang.
0: Menanang kau kami nak kan?
1: Banyak.
3: Daun pandang, pucuk
1: paku,
3: segar. Jual lah. Aku nak juga lah.
0: Yelah. Hak bui-bui mana. Jual-jual juga dah. Tapi daripada saja-saja sebab kadang-kadang benda-benda gitu orang banyak cari. Mana nak daun pandang banyak cari ni.
1: Banyak daun pandang rumah
2: nak. Baik pun jual online mana air.
4: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia, masalah pribadi.
5: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
6: Hak tu di Kuala Lumpur ya teh. Rasa kuat tengah ni penuh jugalah malam 20 bulan tu. Manuh lah di kedai-kedai lah terutamanya.
7: Tapi
6: lah.
7: Tak sekir dah. Sebulan lebih. Sebulan lah kita.
6: Dalam duduk balah-balah.
7: Sambil-sambil demang durian, demang bola.
6: Demang tak manggih di belakang.
7: Ada belakang.
6: Okey teh.
7: Arif nak tanya Arif. Arif buat pedil ni?
6: Selain pada jadi coach.
8: Saya lah ni sedang mengusahakan perniagaan lah. Dobi layan diri. yang lebih pada family lah, Dobby ni.
6: Hmm.
8: Untuk standby kan, untuk standby kita.
6: Yelah, tak selamanya kita duduk tapak ni dah.
8: Tapi ada tu
6: dah. Ada tapak lah. Kan
7: cakap bogok, Siti.
8: Kalau saya ada di Pok Kacis TU.
6: Jauh. Okay.
7: Atas nama benda?
8: Atas nama Zabuza Laundry.
6: Itu persendirian? Ke ada franchise ke?
8: Ada franchise lah. Franchise ada anak-anak beranak.
6: Franchise. Bawa company anak beranak.
7: Okay. Jadi yang Pok Kacis tu yang usahakan oleh hari
6: ini. Sendiri lah.
7: Lagi? Ada lagi?
8: Dia ada tiga di Domo.
6: Domo tahulah. Memang family lah.
8: Dia tengah buat satu lagi. Di Seri Bandi.
6: Oh, jauh. Dia masuk ke dalam kampung-kampung. Maksudnya dalam kawasan pendalaman tak?
8: Fokus kita gitu.
6: Dia tak tumpu pada kawasan bandar lah.
7: Kursi memang gitu. Dia masuk ke kampung-kampung.
6: Dia ada tactical je. Jangan main-main.
7: Dia masuk dalam kampung-kampung. Dia cari bakat-bakat baru.
8: Yang daripada setiu tu mari-marilah. InsyaAllah.
7: Okey lah. Hari nak ni kan.
6: Ujung-ujung dah kita ni.
7: Dah ujung lagi ni.
6: Ujung lagi.
7: Nak tanya pasal pertemuan 20 hari bulan. 20 hari bulan ni maknanya.
6: Tak lama dah ni.
7: Antara Argentina dengan Spain. Okay. Sebab tempat ketiga, tempat keempat orang nak
6: cakap. Orang tak tahu.
7: Orang masih nak buka mata, tak buka mata je tadi tu. Tempat antara Argentina dan juga Spain.
6: Ramalan
7: pada ni lah kenapa. Kenapa pasukan ni
6: juara.
7: Menang.
6: Bakal-bakal lah.
8: Ramalan saya, dan saya pun berharap ke. Mengharapkan Spain jadi juara lah. Sebab satu Argentina pernah baru jadi juara tau.
7: Betul.
8: Spain ni jadi hak baru. Dan saya tengok Spain semakin game by game tu dia ada
6: perubahan
8: macam, ada perubahan yang baik. Ada quality player. Mungkin ni ada pertemuan apa, pertembungan antara Messi dua zaman,
6: dua
7: Messi
6: dan
7: Lamine Yamal. Messi dengan Lamine Yamal.
8: Jadi saya rasa game ini memang
6: sengit
8: dan sedap ditonton lah oleh ni, pasal dua-dua team adalah dua team yang menyerang.
7: Tapi saya suka tengok Rodri ya.
8: Rodri tadi sebut Rodri. Rodri dia seorang pemain yang boleh kawal situasi.
7: Dia tenang walaupun macam dalam kadang ditekang pun, tapi dia relax.
8: Baju
7: duduk dah lah.
8: Kalau zaman-zaman kita dulu posisi ni doktor ni orang tambuh.
7: Betul. Dia panggil
8: nombor 6 lah, defensive midfield lah.
7: Midfield ataupun dia kata dirty apa,
8: yang buat kerja kotor.
7: Buat kerja kotor dia panggil. Buat kerja kotor.
8: Tapi Lenny ni
7: Rodri,
8: orang ramah pun, fan pun lagi sudah celik mata benda ni. Jadi orang nampak kesanan Rodri ni. Handle dia kawasan tengah tu.
7: Memang kalau saya tengok mula-mula saya kasi ish dia ni. Kita tengok ish, memang dia kontrol betul-betul. Sebab saya mula-mula saya tengok perlawanan awal-awal, saya tengok Maroko, saya tertarik dengan pemain nombor 6 Maroko tu, nama apa, Badui ke apa nama. Muda lagi, 18 ke 19. Gitulah kita tengok. Kita tengok Rodri. Macam tu juga. Dia suka tengok pemainan kotor dia. Nama dia pemainan kotor. Tapi main tak kotor.
6: Nanti ada orang tanya ni. Nak tanya pada Cik Aris kita, sebab apa England boleh tewas semalam 5 minit aja tidak boleh skor 2 gol.
7: Siapa tanya tu?
6: Azman Ngecang.
7: Di mana dia tanya dia?
6: Di WhatsApp kita.
8: Ni pandangan saya lah. Pandangan saya.
6: Pandangan hok tengok malam.
8: Mungkin betul, mungkin salah. Macam saya kata awal-awal tadi, England ada peluang untuk menang sebenarnya. Cuma
6: tapi relax sangat.
8: Bila Argentina ketinggalan, dia sudah semestinya dia akan mari attack.
7: Dia pakai imbah.
8: Jadi England ni macam terlalu
6: selesa.
8: Terlalu negatif. Dia terlalu dalam duduk. Dia seperti dia nak pertahankan gol tu. Dia seperti tak yakin pada dia tu. Pada kemampuan dia. Dan ni membuatkan Argentina lagi mudah untuk mari.
6: Ikut kocok.
7: Ada lagi nak tanya. Kalau siapa nak tanya, tanya kod WhatsApp 010-3446-32. Ada yang tanya kod TikTok pun ada. Spain nak menang guana anak emah tu di kapal.
6: Tapi maksudnya gitulah, ia terlalu negatif sampai membuatkan ia kalah. Jangan kumpulan sendiri.
8: Tak sebab dia lah.
7: Tapi itulah, kita mula-mula ingatkan ulangan Perancis lawan dengan Argentina. Tapi bila kita tengok waktu kita nak Spain dengan England. Saya lah, saya di Spain dengan England.
8: Sama.
7: Sama. Tapi tak tercapai juga satu pasukan.
6: Ada kemahnya yang sabar itu dah. Itu kena banyak sabar.
7: Tapi kalau kita tengok England main, kita tak berubah. Sama je. Main apa orang panggil, main hantarkan jauh. Hantarkan jauh. Tapi main gitu letih.
8: Dia ada kelebihan dia. Memang dia punya budaya dia tu gitu dah.
7: Lepas ni tengok Liga Putih pula lah. Satu beza tau. Kita tengok Argentina, England, Spain dengan Perancis. Argentina dia punya liga tak lah semeriah. Aku kata
6: sehebat.
7: Sekaya liga-liga Eropah. Tapi dia boleh melahirkan pemain-pemain yang terbaik. Itulah Liga Argentina, itulah pemain Argentina sendiri. Tapi dok Brazil, macam mana Brazil tahun ni jadi gitu?
8: Saya
6: nak kata dok kena. Kalau kata kan mahu orang dok.
8: Tapi saya ada saya tertarik, ada saya baca kat Facebook tu, Rivaldo dok silap saya.
7: Rivaldo.
8: Pernah sebut dia dok kau, dia petikai lah bila ambil Ancelotti sebagai coach. Sepatutnya dia
7: Ancelotti tu banyakkan kepada Europe punya style lah.
8: Dia kata Ancelotti tu coach yang bagus, cuma dok kena dengan budaya di Brazil lah. Jadi macam Brazil ni ada hilang identiti dia.
6: Sebab tapi, bola itu bulat.
7: Tapi gitulah.
6: Pengepung jawapan.
7: Tapi baru ni kita menganggap sekarang ni empat pasukan ni, kita mula-mula dia nak melihat satu pasukan yang mempunyai jurulatih luar, bukan jurulatih tempatan, yang boleh menjuari Piala Dunia. Macam Argentina dia ada jurulatih tempatan dia sendiri. Perancis Deschamps tempatan dia. Spain pun jurulatih tempatan dia. England ni Tuchel, dia dari
8: Jerman.
7: Ingatkan tak pernah lagi dalam sejarah jurulatih daripada luar pasukan tu sendiri memenangi Piala Dunia.
8: Susah.
7: Dia kena tempatan juga.
8: Dia macam dia macam dia melatih negara dengan kelab berbeza. Pasal kelab ni hari-hari. Negara ni dia panggil kan. Cuma dia punya player yang ada tu, dia macam ada satu perkara yang kita kena kontrol dia. Sama juga macam Malaysia punya ni lah.
6: Tim di Malaysia lah.
8: Ada kos-kos luar yang tak tahu. Bukan kata kos luar tu tak bagus. Macam budaya kita ni ada benda yang
6: ada perbezaan lah dah. Negara dia lain. Masuk dengan kita, you buat acuang dia. Mana jadi. You macam stress untuk kita lah.
8: Macam dia panggil, kalau orang sebut, orang marah kan sebut budaya. Tapi
6: macam resi sangat.
8: Tapi kita kena tahu budaya tu. Maksud, kita tukar.
6: Kadang-kadang macam dia dah hormat budaya kita pun ada. Kemungkinan lah.
8: Ada gitu juga.
7: Tapi bagi
6: sebab
7: saya,
6: sebab dia buat budaya dia kepada kita.
7: Tapi dak juga gitu. Kita melihat jurulatih luar dia berjaya, sangat berjaya. Seperti saya tengok macam Hodak pun okey.
6: Ya, tak nasi kau.
8: Macam Hodak tu saya kata dia lebih memahami budaya.
6: Menghormati dan memahami.
8: Saya pernah bermain Bojang Hodak.
6: Antara coach yang hebat lah tu.
8: Dia memang sangat-sangat memahami budaya di Malaysia ni.
6: Dia study kok. Dia belajar budaya kita, culture kita.
8: Dia macam, bukan macam budaya tu kita tak boleh ubah. Cara nak ubah.
6: Dia tegak makan budu tapi improve budu tu. Kita lebih kurang kok.
8: Bojang tu dia pandai. Macam mana aku tak nungguin dia ni buat benda ni
6: selesa dengan
8: contoh
6: cara.
8: Tak nungguin makan nasi lemak. Contoh
6: kena ada American breakfast. Kena makan benda-benda gitu.
8: Dia pandai benda tu.
7: Z Bukit Bayang dia tanya, hari siapa ni orang duri yang mah dengung? Ya kata ya ke?
8: Asal Tanjung.
7: Tanjung
8: Kapu.
6: Bandar ni je lah.
7: Bandar ni je.
6: Bandar ni je.
7: Saya main pada pada orang ni.
8: Padang tak ada situ. Tapi
7: patah. Main pasir ya. Main di pasir ya.
8: Pasal saya tahun 89 saya pindah ke Duyama.
6: Ni ada orang komen ayo teh. Zat kita sokong Spain menang tapi dalam hati was-was berasa macam Messi julang piala lagi terik ni. Mana tu? Coach kita di hujung-hujung kita ni.
8: Kemungkinan tu ada.
6: Ramalang tu.
7: Tapi saya masih tengok gini je. Kalau tengok saya, pendapat saya lah, Argentina lawan Spain ni, kalau dia dua pasukan bermain berhati-hati, kita tengok Spain hati-hati yang main. Argentina pun kalau tidak menekan, kalau tidak dia tidak ditekan, jadi pasukan Argentina tidak menekan, mungkin final sekali lagi penalti.
6: Antara dua tu je lah.
7: Penalti.
8: Kalau nak ikut dua-dua tim ni, tim yang menyerang. Nah, tapi saya malah macam yang kata tadi, kemungkinan game tu jadi hamba pun ada pasal berhati-hati.
6: Terlalu berhati-hati. Sebab nak menang kan?
8: Takut buat mistake. Tapi saya mengharapkan salah satu tim tu skor buah.
7: Tapi satu skor buah. Satu fakta yang menarik, saya ingat siapa nama Maradona pernah kata, satu hari nanti World Cup mungkin tahun 2026, dia kata sebelum dia mati dulu, kemungkinan Piala Dunia ada empat half
6: tu benda ya teh?
7: Rupanya betul.
6: Kenapa empat half tu?
7: Dia ada hydration break. Kan dulu kan kita kan
6: separuh masa
7: pertama, separuh masa kedua. Sekarang ni ada empat. Separuh masa
6: untuk
7: pertama.
6: Untuk 90 minit ke?
7: Separuh masa pertama, lepas tu hydration break, sambung pula, lepas tu separuh masa kedua tu, sambung.
6: Hydration break tu berapa lama? Berapa lama?
7: 3 minit.
6: Sekejap je lah, ambil apa. Take 5 lah.
7: Ada undang-undang baru dia, undang-undang baru dia, itulah banyak undang-undang dia baru. Macam lemporang out. Kena, dia kira 10 kali ke berapa kali? Tengok.
8: Lebih kurang lah.
7: Lepas orang out. Dan VAR pun melihat, kalau corner pun dia lihat, dia lihat VAR juga. VAR. Saya lagi tutup mulut. Itu yang paling kelakor.
6: Tutup mulut.
7: Tutup mulut. Kita kalau kita cakap sama tim, tutup mulut, tak ada masalah lah. Bila kita cakap dengan tim lain, kita tutup mulut.
6: Berlawanan tim.
7: Dia complain. Tengok dalam VAR, kena nekat. Nekat
6: memang. Orang kata dia punya tu baru.
8: Sebab apa? Unsur rasuah.
7: Mungkin juga unsur resis.
6: Resis.
7: Sebab ni berlaku pada Vinicius Junior. Masa tu dia berlawan dengan pasukan dari Seville ke tu, dari pasukan Real Madrid lawan tu. Lepas tu dia balas corner, tahu dua orang ni. Jadi orang pemain ni gitu tu mulut, dia cakap dengan Vinicius Junior, dia cakap mulut. Lepas tu Vinicius Junior komplain kan. Sebab VAR ada. Dan VAR ada, dan apa, suara pun, suara boleh dengar. Masa tu tengok VAR, dia dah buat apa tu, undang-undang tu ditetapkan. Macam undang-undang buka baju lah.
6: Ni ada orang kata ni, saya letak Argentina juara.
8: Argentina tetap pilihan.
6: Pilihan utama lah. Tapi
7: Adidas lawan Adidas.
6: Kita tak tahu siapa yang juara. Kita tengok dah 20 hari bulan ni. Tak sabar lah. Okay, teh, kita kena berhenti dah. Lepas ni kita nak beri laluan pada logak ulu pula. Apa, terima kasih banyak untuk Tuan Haris.
7: Tapi
6: kita
7: sebelum pada Haris nak berpisah dengan Haris ni,
6: sayangnya sejak hari dia tu.
7: Lepas ni kena mari pula deh.
8: InsyaAllah.
7: Sekali lagi, peratusan pasukan yang akan menjuarai Piala Dunia pada
6: 20 hari bulan ni.
7: 20 hari bulan ni. Peratusan. Dengan peratusan.
6: Ramalan.
8: 50-50
7: juga.
6: Sahabat sama sedap.
8: Sama sedap. Cuma hati ni nak spin juga.
7: Hati nak spin lah.
6: Tapi 50-50. Sebab minus sedap belaka.
7: InsyaAllah tu.
6: Okay, baik. Terima kasih banyak Cik Haris sudi meluangkan masa bersama kami untuk Sembang Bola Dunia. 20 hari bulan ni kata ya. Kita dah tak mau tahu siapa nombor 3, nombor 4 je. Kata kita dah tahu juara je.
7: Nombor 3, nombor 4 pun sedap juga. Tapi
8: masa tengok
7: dah. Orang nak tengok dah. Tapi tempat keempat dulu pernah berlaku di Korea Selatan. Tempat ketiga, tempat keempat, satu rekod Piala Dunia tercipta. 11 saat gol.
6: Okey.
7: Siapa buat gol dia? Tak ingat nama dia. Hakan Şükür.
8: Turki.
7: Turki. Tapi akan sekolah sekarang dia bawa teksi tu. Di Amerika.
6: Semua itu adalah pengalaman dan kenangan Encik Air dah. Masa Encik Air juga. Dulu kan main kita sini. Learning tinggal kenangan je lah. Baik, terima kasih banyak Encik Air. InsyaAllah banyak umur bawa sekitar
7: jumpa lagi. Ada nak kabur benda ke saing-saing nak dengar radio setakat ni ke? Ataupun main bola kita ke?
6: Ataupun nak ajak Winah Air 20 bulan ni? Tengok bola luar?
9: Pada peminat bola sepak lah. Utamanya di Terengganu dan Malaysia. Sambil tengok World Cup ni, boleh fan-fan boleh belajar sesuatu. Tengok apa yang perlu. Kalau tengok anda sokong di kelab ni, contohlah penyokong Terengganu ni, contoh Terengganu ni ada kalau kita tak kenang ke, bagi pandangan.
6: Jangan bagi kutukan.
9: Bagi pandangan. Mungkin pengurusan dengar ke, coach dengar ke, sama-sama kita bawa nama kelab ke, ke nama negara ke berkaitan. Dan jangan lupa lagi setiasa tengok Terengganu FM.
7: Tengok ini boleh tengok kau.
6: Cik Kamal kita di Kemaman, dia kata Amber Spain 100%. Amber Spain. Tak apalah, Spain ke mana-mana ke, kita tengoklah siapa juara 20 bulan ni dah.
7: Ya,
6: terima kasih banyak Cik Ais sekali lagi. Sebab kita lepas ni kita akan bersama-sama untuk ruangan logak ulu pula, ya teh.
7: Ya, betul.
6: Okey, Gigi, okey.
7: Warna gamuk orang kita.

0: comel ni aku faham kenapa ni Mek Naik.
1: Nah, aku bawa
0: ke,
1: nah.
0: Kau beli ni.
1: Nah. Ha. Ani ni saya saja je ni aku buat je.
2: Oh, hidup tangan dia.
1: Pagi. Ha? Aku ni minat-minat gubuh-gubuh ni. Oh. Ni untuk contoh je ni.
2: Contoh.
1: Aku nak bagi ke.
3: Contoh.
0: Aku nak ke tu.
2: Oh, ni off.

0: ada sekedai kopi ni, ia buka Ahad sampai kami dua kali. 8.30 pagi, 3.30 petang. Meriah.
1: Banyak ikan.
0: Ikan mana bawa kat aku eh?
1: Ikan lapang.
0: Ikan sembilan tau.
1: Ada. Lapang. Ikan lapang gores tak?
2: Eh, nak seko boleh, nak seko.
1: Eh, dah leh untuk link kita je.
0: Semua ada sini. Kedai kopi Mak Jaro. Ambo tunggu dino dah.
3: Awak yang percuma. Aku bagi
2: ayolah.
1: Kedai dia, jangan kedai dengan wayang.
3: Baik, wakak aku gini lah. Suka.

0: Okey, Cik Jo, okay, kawan dengan orang kita pukul 4 minit petang. Ha, petang ni kita kalau ibu sikit air kami. Air kami biasalah. Air kami kan ingat lah orang kerja. Ha, kita pun sama jugalah. Selesai pasal bola saat ni. Air kami super sekali lah. Kita buat mari ke konti tengah FM. Bagi saya tu guru lah. Ha, sebabnya saya ni dah aje nutup lagi. Dah aje masuk ke kelas ni. Dah tahulah kalau kata... salah petani kena rotang ke kena benda tak tahulah. Dan juga kalau salah sebutkan minta maaf banyak lah orang-orang di Ulu no. Ok, apa pun terima kasih Abu Uzim boleh jetak lagi Bok Ya baru tengok muka makanannya sehat tengok Facebook Yahoo makanan dia kelah-kelah hotel. Ok lah
1: jogging sok mo setiap hari
0: janganlah nak esok je Jumaat agak tidak. Ok, macam biasa hari kami kita akan bersama-sama dalam belajar logat Ulu. Petani saya tanya dah nak kata amda sebab debo. Balik kerja kita dengar hari ni kita kena nutup ilmu. Ok, kita nak mula Pak Ya dulu. Kak Tin macam mana?
2: Ini giliran Kak Tin. Kita dengar Kak Tin.
0: Kalau dia rasa kecil sangat eh pun.
1: Dah nampak soalan sport kiranya.
2: Memang kalau hitam pun tak nampak.
0: Tak nampak sebab ia cakar ayam. Ok, Kak Tin sudah Kak Tin.
1: Ok, assalamualaikum Mui. Semua.
2: Kalau semua tu semui.
0: Semui. Kita tahu semua.
1: Pendek lagi mui je.
0: Mui je. Ayatih nak belajar juga tu Ayatih.
1: Ayatih okey sikit kau.
3: Barato kan.
0: Ayatih LO artis. Okey. Mui semua.
1: Semua. Okey. Okey. Hari ni Kak Tin bawa limi lagi. Kata Aulung. Okey. Yang Tami. Puka.
0: Buka.
1: Buka.
0: Buka tu ni lah.
1: Bukan tu.
0: Bukan.
1: Ini buka jawapan saya tu tak ada lah. Buka. Buka. P-U-K-A-K lah. Buka lah. Kalau kita bukan pukat.
2: Pukat. Pukat. Kau dah lupa dah.
1: Kalau pukat tu kau lupa.
0: Lupa.
1: Pukat tu cari ikan tu dah. Jale macam jale tu. Bukan mana bukan.
2: Mana
0: apa?
2: Pokok.
1: Bukan lah.
2: Bukan. Kalau macam pokok lah. Pukau. Kalau macam
1: kata pukau. Pukau.
3: Dah boleh. Tak sama ke?
2: Lain. Tak sama.
3: Pukau. Tak sama. Pukau.
1: Pukak lah ni. Pukak.
0: P-U-K-A-K.
1: P-U-K-A-K. Ada tak pendengar yang tahu? Waramlah. Pukak. Sila jawab.
0: Cukannya.
1: Biasa waramlah jawab pang power-power ke biasanya. Sebab dia orang belum nung kan?
0: Yelah.
1: Ikut kapal waramlah lah biasanya.
2: Tak tahu pendengar kita ni. Boleh WhatsApp kita lah sini. Wayak kakak main ni. Benda jawapan dia.
1: Kenapa jawapan dia?
0: Kita pula jadi gagak.
2: Clue dia menapa?
3: Nanti tu sabar-sabar.
2: Sabar dulu.
3: Tadi pokok pukang. Food court pun bukan.
1: Oh no. Food court lagi.
0: Awak nak kita tengok bola kan?
3: Lagi. Tak jumpa cari lah.
0: Ayuh nanti siapa kata meja ni. Cari jawapan.
2: Wait clue. Lu kan main ni. Jawapan dia. Clue.
0: Sejenis binatang.
1: Bukan.
0: Buah-buahan.
1: Buah-buahan bukan. Benda lah.
0: Benda. Barang.
1: Benda.
2: Ikat je.
1: Tempat-tempat tu.
2: Tempat.
1: Tempat bukan tempat okey bukan tempat tempat tempat duduk tempat duduk
0: tempat duduk
1: tempat duduk tempat
2: duduk kursi
1: lah bukan kursi lah bukan duduk sebab bukan tempat duduk orang.
2: Ada suka boleh jawab.
1: Senyap belakang semua. Dah tekat.
0: Kokak belakang petang ni. Dah nak jawab.
2: Kena? Itu sendak lagi.
3: Dah jumpa dah.
2: Dah lagi. Cuma hari ni sendak.
3: Sendak tu.
0: Saya ingatkan pukat jala tu.
1: Bukan lah. Kalau kita buka jala tu. Kita dah bawa pula benda kalau. Sambil dengan orang. Kita dah bawa pula katnya. Jadi pukat.
0: Kelu-kelu sikit lagi sikit.
1: Kelu dia.
0: Guna waktu
1: bila tempat tinggal binatang. Ada lalu kelu.
3: Tempat tinggal binatang.
0: Go.
1: Go.
0: Go ke?
2: Go ayang ke?
1: Dok.
3: Pukak tidur-tidur sama-sama. Pukak. Tempat tinggal binatang. Macam kandang lah.
1: Tempat tinggal dia bukan kandang.
2: Dia tinggal ni macam...
0: sarang.
1: Sarang labe. Panggil pukak
0: lah. Kena ke kita
1: betul-betul. Oh, pandai lah.
2: Buka gelabe kan?
1: Buka gelabe.
0: Sangat laba. Oh, you buat macam kebuka je.
1: Orang tua panggil buka.
2: Ah, betul lah betul.
1: Buka gelabe.
0: Buka gelabe.
2: Dan macam hari tadi, macam orang Kuala Terengganu ni, dia dah panggil buka ke?
0: Sangat laba.
2: Ya, sangat je lah. Dia panggil buka kok. Ya, yeah, kan kita rajin dengar orang panggil buka.
0: Oh, saya dah rajin. Saya jazzy. Itu
2: saya je. Oh, buka, ya dulu ayat pernah dengar kata buka tu adalah sangat laba. Ya betul. Tapi dok suka siapa sangat laba. Dia mungkin gini
0: macam orang panggil buka. Ni kat mana ni kata?
1: Kapun terkawang.
0: Terkawang.
1: Kan dia kan macam betuk betuk macam buka kan. Mungkin tu tak bersirang.
0: Hidup ngai gitu kan. Orang
2: tua-tua kok. Kabar kata buka ni saka. Sangkar ikan.
0: Sangkar kucing. Sangkar ikan.
1: Oh, sangkar.
2: Dia macam betul lah. Macam kapur-pupuk ayah pun panggil pukat juga. Tapi macam kita ni jarang guna kan.
1: Betul dah.
0: Sangat laba rupanya.
2: Sangat laba.
0: Macam-macam tempat duduk lah.
2: Yelah. Orang panggil pukat laba.
1: Pukat laba.
2: Ni Mamang kata pukat laba.
0: Orang ke Mamang tahu ayah teh. Suka songai lah kata. Kata pok-pok ni. Okey.
1: Contoh hayat dia. Apalah memeluk buka labeg gatong ayuk dalam rumah tah. Macam rumah tak ada tuang je. Gitu. Kami terjemuh dia. Kenapa korang biarkan sangat labah-labah banyak sangat seolah-olah rumah tak bertuan.
0: Tak bersih sangat laba tu.
1: Okey. Yang tu. Kedua.
0: Yang kedua.
1: Yang kedua.
0: Mari kita tengok siapa yang kena.
1: Putoh. Piyut. T-A-U-H putoh.
2: P-U-T-A-U-H
1: putoh.
2: Putau kan?
1: Putau. Ha, gitu lah putau. Ha, putau.
0: Putus.
2: Baru nak bayar putus.
1: Bukan. Kalau kalau tu putoh tu dekat kampung kat timat, orang matang panggil putoh. Putuh kat timat panggil putuh.
0: Putus.
1: Orang kampung matang panggil putau. Tapi bukan putoh tu. Putoh lain.
0: Putoh lain.
2: Putoh, sabar.
0: Ya, tidak mikir. Pak Ya dah kena
2: tahu.
1: Pak
2: dah tahu. Dah tahu. Dah memang tak sami. Kapal
0: kan. Pak Ya belum mana?
2: Macam Pak Ya ni belah tang dang di Jenaga tu.
0: Dan Jenaga. Kapal
1: sebelah pun
2: dah sama
1: dah.
2: Dah sami. Dah
1: sama dah.
2: Ya, dia pun 65.
1: Dialek.
2: Ulut Teranang saja.
0: Poksa ni pun.
2: P-U-T-A-U-S.
1: Putoh. Bukan malam lah, bukan putong kayu, bukan.
0: Bukan.
2: Bukan putong kayu.
1: Bukan putong kayu. Bukan putong. Putoh.
0: Ada kata pok suka seorang petang ni. Mari kita bergelak ketawa bergambar. Putoh. Cuba komen.
2: Komen
0: ataupun kat WhatsApp kita ke? Putoh.
2: Sama-sama kita.
0: Dahan patoh.
1: Bukan.
0: Ni orang Bukit Payung kan ni? Dahan patah bukan?
1: Dahan patah bukan.
0: Padang ni. Kak ada duduk seorang peluh kita ni nyawa ni. Putah.
1: Puyang-puyang buruh ni, rajin lah. Perkataan putoh ni adalah dekat musim buruh ni.
0: Repih.
2: Musim buruh.
1: Repih tu kan?
0: Repih.
1: Bukan repih gitu.
0: Kita panggil repih ni.
1: Bukan repih.
2: Ke sekoh.
1: Bukan sekoh. Sekoh bukan juga.
2: Tutuh.
0: Tutuh ni ah.
2: Getuh.
1: Getuh. Getuh tapi istilah ni untuk kalau ni lah, kalau ada kawan sebut ni kerih. Kerih buat putoh. Putoh ni. Putoh. Buah sepeduk.
0: Kerih. No. Kelantan darah naim.
2: Jadi ia getuh
1: buat jatuh belakang gitu.
2: Dia ambil lah. Ada pokok tu dengan daun ni, kita pun ambil
0: getuh. Putuh durian kambing.
1: Putuh durian kambing.
2: Ya, dah kata.
1: Putuh tu Aliza Mak Yusuf.
0: Siapa dia?
1: Abang. Main
0: abang.
1: Tengok kita hari ni. Getuh maksudnya. Maknanya dia getuh. Mana adalah kawan sebut buah cepedok dia kena getuh dia kerik. putuh dia kabo.
0: Okey.
1: Okey. Kak Tiwa ayak dok ngenyah nak makan pedok dok kita tahu ni padanya putuh di kerai je.
3: Wow, okay. Okay.
0: Pedok.
1: Pedok.
0: Pedok ayaknya. Kerai.
1: Okey. Kak Tiwa semua tak merasalah kita makan cepedak tahu ni. Asyik dipetik dek kerai je. Petik dok. Dok kata benda.
3: Kalau
1: senjoh kemudian nak kata
0: dia. Tak nak kata dia. Bukan dimakan, dimakan.
1: Diambil. Diambil.
0: Diambil lah.
3: Dia pau.
1: Pau dah lah.
0: Macam-macam lah. Okey. Ni anak murid masuk dah ni. Cik Heng kita. Dia pun bisa juga ni. Kataan kataan mulut ni.
1: Dah. Cik Heng bisa.
0: Okey. Dua kataan dah kat TV petang ni. Tadi buka.
1: Pukau.
0: Ada pukau je. Nak kau benda je.
1: Kalau pukau lah ya teh. Kalau pukau bukan pokok pun pukau juga. Ada satu sel lagi pukau. Ni awak nuntut ayang ah. Tu.
0: Je sekuk. Sekuk ayang tu.
1: Awak dengan buluh tu ya. Sekuk tu.
0: Akan
1: panggil pukau
0: juga. Pukau tu. Macam
1: pukau
0: lah.
1: Pokok pun pukau. Hak tu pun pukau. Kena ikut situasi lah.
3: Kalau dia cakap. Kalau dengar dalam bahasa Inggeris, dengar juga lebih kurang tu. Food court.
0: Ayuh, tu lapo bahasa Inggeris ni. Sekali ni. Ada orang pergi salam.
1: Itu selir lah ni. Serekuk. Cik Eng kata serekuk. Apa pula Cik Eng?
3: Serekuk.
1: Pekuk. Kita cakap dah kan. Dia panggil pekuk. Ya, betul. Pukau,
0: katil
1: panggil pukau.
0: Mu juga kerja jadi murid.
3: Putau ni apa? Getuh ha?
0: Getuh.
1: Putau. Putau. Getuh. Putau.
3: Renjuh. Ada orang kata renjuh.
0: Renjuh?
3: Tak tahu ni. Cik mamak kata.
2: Renjuh tu dengar kan? Baru dengar renjuh.
1: Boleh lah kok.
0: Renjuh tu kan?
1: Kapal dia kok.
0: Renjuh ya?
1: Okey. Dua ke tiga ni?
3: Kita bagi dua dulu.
1: Dua.
0: Kita napas dulu sekejap ni. Putah orang rasa ni. Putah hangi.
1: Putah.
0: Jiji okey.
3: Mana orang kita.

0: Kalau ni Zatini Rosita ya teh ni kita ada pia.
1: Siapa?
0: Kita ada siapa sebelah ya teh?
1: Kita ada Kak Ani kita.
0: Kak Ani ni pun.
1: Kita ada Pok Ya kita. Dan
0: Kati.
1: Kati kita.
0: Ingat Pok Ya ni Kak Ani ni.
1: Dua orang. Saluh Kak Ani.
2: Bukan apa yang kasi Aitin ni ingat ke Kak Cik ni Wani Hussein kan?
0: Baru pun tahu. Kak Ani boleh ke dia. Okay. Terima kasih. Ada hot comment ni. Dia kata susahnya belik juga lidah nak belajar ni. Kita ni baru dengar gini memanglah beliknya. Hot 5 dah cakap hari-hari tu. Dah lah belik gitu dah.
3: Okay je lah.
1: Jadi kita nak dua lagi lah. Biasanya Kak Ani bagi dua.
3: Kak Ti
1: bagi.
0: Kau ingat ke Kak Ani di rumah?
1: Dia bagi lima tau.
3: Lima.
1: Kita nak dengar dua dulu.
3: Dua dulu.
0: Kadi selesai dah dua. Ini dua lagi.
3: Okay, yang ketiga.
1: Yang ketiga.
3: Tarau. Tarau. T-A-R-A-U-K. Kejap ya dah.
2: Banyak tau.
3: Kita ni dulu. T-A-R-A-U-K.
0: Tarau.
3: Tarau.
0: Ya teh ni apa ya teh?
2: Kan ya teh? Tarau.
0: Parok.
1: Parah ya parah.
3: Parah bukan.
0: Baras na indah bukan? Bukan. Kenapa ya teh?
1: Dok uti.
0: Ayo teh masuk kelah umur. Kan dok uti ya teh?
1: Dok. Kita masuk kelah bahasa Tamil.
0: Okay. Kelu. Haa.
3: Tumbuh-tumbuhan.
0: Pokok ya teh.
3: Pokok.
2: Pukau. Paya tambah sikit je clue dia.
3: Daun.
0: Ulang ke ya teh?
1: Tarau.
0: Tumbuh-tumbuhan daun ya teh.
3: Daun. Cik Heng.
0: Tolong.
3: Cik tahu dah.
0: Tolong kami ini. Pucuk-pucuk. Awak kau ada berang komen. Pucuk.
3: Pucuk
2: ya?
3: Ada sikit-sikit lagi lah.
0: Sulu tu benda?
3: Sulu tu keladiak ke pisang?
2: Sulu kelembang
3: dah.
0: Sulu kelembang. Aduh. Kena kipas mani esok ni di ulu tu.
3: Tarok mani. Memang betul pun tarok mani.
2: Tarok
3: mani. Salah satu daripada tarok tu mani. Tarok mani tu lah.
2: Kelu dia lah tarok
3: mani. Tarok tukar. Awang kalau
0: ulang. Kenapa ya teh? Tarok tukar.
1: Tarok.
0: Daun kering.
3: Tarok ubi lah. Tarok pakau lah.
0: Pucuk ubi.
2: Tarok ubi, tarok pakau, tarok tukar.
0: Pucuk.
2: Dia mah pucuk.
0: Pucuk dah.
2: Dah macam cuai kena dah tukar tu dia.
0: Tak tahu.
2: Ayah tak tahu tukar.
1: Wah tukar.
0: Tukar mimbo ni kita pasal ni. Tak tahu tukar
2: ke. Apa ikan? Wah tukar dah. Wah labu.
3: Labu peringgi.
0: Labu Cinderella tu ke?
3: Tukar kan yang panggil.
2: Kami orang panggil tukar.
0: Tukar. Jauhnya labu ke tukar. Tukar.
2: Taruk tukar, taruk pakuk.
0: Labu lah maksudnya.
3: Tak eh.
2: Pucuk
3: lah, daun, sayu.
2: Sayu. Tarok tak sayu lah.
3: Tapi
0: daun-daun sayu.
1: Daun sayu, tarok ni.
3: Daun-daun sayu tu lah.
2: Sayu kok ada daun.
3: Sayu kok ada daun.
1: Sayu belum. Bapa dia tiba-tiba jadi tarok tu?
0: Apa jadi tarok?
3: Kita pun dah tahu lah.
0: Kita dah sebut
3: je.
2: Memang tarok.
0: Orang lek sana panggil tarok.
3: Kat tiasa satu semua orang lah panggil tarok.
0: Dia dulu panggil tarok lah. Maksudnya tahulah pucuk-pucuk ada sayur-sayur tu. Pucuk tu lah pucuk jadi pucuk mani.
2: Tarok mani.
3: Tarok pakau, tarok ubi. Gitu.
0: Tukar tu lagu ni. Okey, faham. Maksudnya pucuk lah.
3: Maksudnya pucuk sayur-sayur.
0: Ayat dia berarti?
3: Okey, ayat dia. Celu tau pakau secah budo, pemacah ngak doh, kasih tengah hari neng. Okey, kata semua celu sayur pucuk paku, cicah budu pun dah berselera sangat makan nasi tengah hari ni. Macah tu berselera.
0: Macah. Macah berselera. Banyak vocabulary bertang. Tubik pitu rasa dah ingat
2: dah. Dia memang dah.
0: Jadi kepelik bila tarok ni daun.
3: Tarok.
0: Macam mana boleh. Tu ayah tanya macam mana boleh timbul perkataan tarok.
3: Kita pun dok tanya.
0: Tapi memang panggil lah biasa tarok lah.
3: Kadang-kadang kalau kita dengar-dengar tu kadang rasa logiknya benda tu. Tapi tarok ni tak tahu.
0: Ya teh, kalau kita pergi pasar kalau begang pagi-pagi ya. Ha. Mak cik tarok weh, tarok.
1: Ha, tarok. Ha. Kalau nak pergi pasar kalau begang nak cari ni je ya, nak cari susu lembu.
0: Susu lembu.
1: Susu
0: lembu.
1: Susu lembu. Susu lembu.
0: Okey okey.
1: Ada gila.
0: Ada
2: cara jual.
1: Kena kena booking dulu makcik tu.
2: Biasanya macam orang dendang
3: ke? Pasar tu ada lah, tapi kalau nak booking pun
0: kena booking.
3: Kena booking lah kalau kata aku dendang.

0: kawan kan.
1: Kapur hati ke?
0: Ada je rasanya kawan buat.
1: Mailing tu. Bukan dia jual, dia beli orang lain ke?
2: Orang lain.
1: Tapi
2: kapur ke dia suruh online je.
3: Ada orang minden ni komen. Taruh ni tempat amba, pucuk-pucuk ulang-ulang. Kalau buat bubur lambuk, banyaklah letak taruh-taruh.
1: Ha, taruh-taruh betul. Ha, yalah betul lah tu.
3: Minden.
1: Ha, minden. Ha,
3: dah
1: kayu.
3: Tengoknya ni dah kayu.
1: Dah kayu.
3: Aku berakan apa pucuknya putak.
1: Ah, pucuk putak, taruk putak.
3: Taruk
1: putak.
3: Okey.
2: Taruk tu maksudnya lagi. Daun sayur.
3: Pucuk-pucuk lah.
1: Pucuk lah, daun-daun sayur lah. Kalau pucuk bukan sayur tu, bukan taruk lah.
0: Macam buah kundu ke, bukan taruk lah.
1: Bukan taruk lah.
3: Sebab dah pucuk itu dah.
1: Sayur je lah yang melibatkan sayur.
3: Yang berpucuk-pucuk.
1: Okey. Yang keempat. Peragau.
2: Apa?
1: P-E-R-A-G-A-U-N-G. Peragau.
2: P-E-R-A-G-A-U-N-G.
1: Peragau.
3: Peragau. Tempat letak tempat tempat letak barang.
1: Jauh.
0: Bukan penggang ke?
1: Bukan.
3: Peragau. Peragau.
0: Peragau. Macam tanah.
1: Peragau. Oh, ni benda ni. Peragau.
2: Benda. Tempat benda bakor tu.
1: Benda.
2: Orang. Benda orang.
3: Bukan. Macam dia parah.
2: Parah. Bakar ikan. Bukan.
1: Bukan.
0: Bukan lelaki ni.
3: Kalau duduk dah kelas ni balik kita ni.
2: Benda peragau.
1: Peragau.
2: Bukan ada kat pasar raya situ.
3: Ambil tuku.
0: Tuku je ni.
3: Ambil peragau je nak katak pakau ni.
1: Bukan tuku. Dia adik-beradik dia. Bukan adik-beradik dia. Adik-beradik tuku.
0: Kita tuku kambing tu ke?
1: Tuku kambing?
0: Haa.
1: Mana
0: ni? Ni kata nak katak ni pakur tu.
3: Tuku kambing kan? Dia pulak je.
1: Haa, bukan.
0: Haa,
1: Haa Kak T ni bukan peragong tu.
0: Hemah.
1: Dia.
2: Ni.
1: Mungkin kapong awang kalau berang ni kot dia panggil peragong kot. Tuku tu. Tapi name ni lain. Api alak juga.
3: Peragon ni ikat betul ke?
2: Kalau kat pasar raya tu ada apa tahu?
3: Kenapa?
0: Apa benda?
2: Paragon.
3: Tu kena beli popcorn. Beda sur.
2: Betul tak?
3: Ikat peragon.
1: Bukan.
3: Bukan juga.
1: Benda.
3: Benda
1: dia yang awang kalau banyak kata tukul kan? Tukul tu lah. Mungkin peragon tu tukul kampung dia tapi...
2: Ni tukul. Dia kata ambil paragon jak nak katok paku.
1: Dari mungkin sebut paragon kapur dia tu tukul.
3: Pelayar.
1: Pelayar warung belak bandar lah. Pelayar.
0: Pelayar apa?
1: Pelayar jawapan ya.
3: Sebab jauhnya. Kak Abah kata peragon ni dah puarang.
1: Bukan.
3: Kak Abah jangan.
2: Apa jadi paragon tu? Pelayar
1: Dia tahu. Apa panggil peragon? Ada orang ni Kak Abah. Ni Kak Abah 40 tahun hidup sebut. Peragong ni kabo. Lami sangat-sangat dah.
0: Mani orang dia tahu
1: orang belah ni rare juga lah ni. Kalau berang ah.
3: Kepuk agong.
1: Ni bukan ni.
3: Kepuk agong tu benda.
1: Dah tahulah. tapi memang jawapan dia pelayar lah.
3: Jauhnya pelayar.
1: Pelayar.
0: Kalau macam pelayar-pelayar tak ada bahasa
3: orang. Kepik.
0: Ada terjemahan dia.
3: Sini panggil pelayar je tak?
2: Ya, pelayar.
3: Mana kita kan?
1: Kita pun panggil pelayar. Orang tua lah panggil peragong.
3: Orang tua panggil peragong.
1: Peragong.
3: Peragong.
0: Dekat hati udah kau ni ya?
1: Kak T cakap-cakap dengan orang tu . Lepas tu kita tanya-tanyalah dia. Dia buat peragong
3: Itulah sweet mama kata kepik agong.
1: Kepik agong
3: Mungkin pelayar dah.
1: Dah tahu lah betul lah kok.
2: Kepik agong.
1: Yelah kok.
3: Betul pulak ke minggu ni.
1: Betul pulak ke minggu ni. Minggu lepas. Minggu dua minggu lepas salah Banyak salah.
3: Okey. Ayat dia kat
1: Okey, contoh ayat dia. Payo sangat nak kat waya ta, pakai pelayar je lah. Putus lalu.
3: Okey.
1: Kepik agam. Susah-susah sangat nak potong waya tu, guna pelayar je, terus putus. Okey.
3: Tu pun bertanya rasa macam, kacaknya. Orang hulu.
1: Sebab macam dok siku terus dengan bahasa normal, dialect normal ni
2: Cuma
1: pukat ni kita nak agak
3: betul.
2: Hok yang pertama je tu pukat.
1: Pukat tu memang ni lah.
2: Tapi hok tiga tu.
3: Putau. Betul.
1: Putau ha gitu.
3: Lepas tu
2: tarau.
1: Peragau.
3: Peragau pelayar jauhnya.
1: Jauh memang jauh ha. Dak bau terus lah kata ha.
3: Memang dak bau sangat.
1: Kita dah teka kalau macam nombor 3. Bila kita kata 3 dah. Ejaan kita buat ejaan je.
3: Betul.
1: Ni memang dak
3: lari terus ni.
1: Lari terus.
3: Dak song. Memang dak song lah. Allahuakbar. Kalau

0: Dulu dengar suka seorang ni. Sebab Pak Yah kata ada lebih pada 60.
1: Ya. Yeah.
2: Lebih daripada 60.
0: Bayangkan kita nak pergi sekapung tu pengau. Pergi ke kapung seterusnya rasa balik awal.
1: Nah, ya dah. Kita pun sedih kalau pergi ke kapung. Ya, cakap-cakap laju sikit kan. Kapung-kapung lain. Dok ni ke?
0: Kau paling pekat mana dulu?
1: Basong.
3: Basong.
1: Memang
3: Basong.
0: Basong dah lebih aneh.
1: Yang tengah-tengah lahir.
3: Lahir.

0: Tanya
1: cucuk
2: lahi.
1: Cucuk lahi.
2: Ya, dulu masa saya tim muda-muda dulu.
1: Tahun ni muda.
2: Okeylah kata pasung. Lepas tu ada pemegang anti dada. Lepas tu ada pemegang anti dada. Jadi dia tunjuk gambar-gambar banyak tu. Saya tidur tepi tu tengok dia perhati. Lepas tu ada seorang orang kampung situ lah. Dia pun cakap dengan tukang jaga tu lah. Dia tengok gambar orang ngisap dada. Dia cocok lahir ni. Cocok leher. Lepas tu dia cakap dengan polis tu. Inilah gambar-gambar orang isat dadah ni. Tengok, dia cocok pada mana tu. Cocok lahir pun ada. Lepas tu yang tukang jaga tu kata, mana ada lahir-lahir dah cocok dah.
1: Tengok situ lah. Dia tidak kesepahaman.
0: Dia ingat lahir.
1: Cocok di leher.
3: Di leher. Cocok lahir.
1: Kapur perih.
2: Cik kata
3: sejenis alat pulah besi kepala bulat.
1: Cikgu Zahra ni.
3: Moko panggil
1: ragong.
3: Ragong. Ya ko, Cik Hei nak. Cakap Cik Hei ni cikgu. Cikgu Zahra.
0: Macam cakap Kong Chuan kan. Pepatung tu panggil benda?
1: Belalang.
3: Belalang.
0: Belalang.
1: Kau panggil belalang.
2: Pepatung yang terbang.
1: Tak, kampung kau panggil belalang.
0: Belalang macam kampung item
2: mana? Pepatung.
1: Jujur di Zulan.
0: Macam kakak pun hati?
3: Cai.
1: Kita dah catra.
0: Macam kampung buaya panggil kelicak.
3: Kelicak.
1: Allah akbar banyak. Kelicak.
0: Dia banyak nama. Macam ulu pun ada.
2: Di ulu terkena memang orang kata unik.
1: Kaya dengan
2: situ bandaraya dunia pun
3: tu ada. Tu Abu Uzai kata beliung. Sibu.
1: Sibu biasa dengar.
3: Cicak. Ada.
2: Kata bandaraya dunia ada situ. Kuala Po.
3: Kuala Po.
1: Dekat mana Jabatan tu?
2: Kampung Perih.
3: Peris.
1: Maksudnya ada apa? Perdana.
2: Atau Kubang Perih.
1: Kubang Perih.
3: Tanjung Baru, New York.
1: New York. Okey, cukup pak je tidak?
2: Lepas hazang lagi, kita tengok sing.
1: Ada hutang sing lagi, ne?
2: 440 hazang.
1: Okey, 440 petang ni.
2: Saya tengok boleh.
1: Betul-betul. 440. Lepas ni kita balik semula, ne? 4 kataan tu penipalik dah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalam Murabbi selepas azan di Terengganu FM, Perbitan Nur Aini Sulong.
3: Jadi kita ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok agama kita hancur kuana. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni agama kita. Bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan, kalau tempat molek dia lakon ke kanan, kalau tempat dak molek langkah tu dia mula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dak molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, kita tengok dengan bermula di niat. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah hak tu. Agama tuntut kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kau, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul hak di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel, betulkan niat. Nak comel, betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu. Mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Waktulah kita nak dalam kehidupan kita ni.

0: Ayah tidur nengung ah. Apa ya teh?
1: Susah nak mikir awak tadi pak ya. Tapi kita faham dah lah.
0: Betul.
1: Ayah mula-mula tadi buka. Sangat laba. Lepas tu putau.
2: Putau.
0: Dia pendek sikit punya.
1: Dia getuh.
0: Getuh.
1: Lepas tu tarauk.
2: Tarauk.
1: Daun sayur adalah pucuk-pucuk tu lah. Lepas tu segi peragaung.
0: Peragaung. Apa yang tu punya kita ya teh?
1: Eja ang ya.
2: Pegang.
1: Ataupun pelayar lah. Pelayar.
0: Okey, Allah.
1: Yang kelima.
2: Yang terakhir
0: sekejap je masa ya teh belajar.
2: Yang kelima bumbung. Bumbung.
0: Atak hau.
2: Bukan.
1: Eja.
2: Bung B-U-N-G lah. Bumbung. Bukan bumbung. Kita panggil bumbung.
1: B-U-N-G. Bumbung.
2: Bumbung.
0: Macam kita tembak orang ni.
2: Bumbung. Bumbung sebutan dia.
1: Bumbung.
2: Bumbung.
3: Macam apa yang dia dengar? Kata buat bumbung tau.
2: Iyalah.
1: Bumbung.
2: Ya pada mari
0: ugen. Macam sekut ayam
2: ke? Bukan lah.
0: Bukan.
3: Bumbung.
0: Atak bukan sekut ayam. Kenapa ya teh?
2: Tak boleh baca. Ayat teh baca.
0: Saya hayat yang diperlukan sekarang. Tolong.
1: Hati dulu sabar. Kita dulu. Buat bagi clue.
2: Kelu dia
0: susah.
2: Susah. Susah. Zo. Mana boleh gitu.
0: Susah ya kata.
2: Mana awak pandai cakap ulu dan pelakati kan. Zo ni. Susah. Susah Zo.
3: Wak bumbung.
2: Wak bumbung.
3: Bukan benda nak ikan ke ni?
2: Dia duk ikan.
0: Bumbu ke?
2: Bukan ikan, ya. Huh? Udang.
3: Dia nak lekat sungai.
0: Kenapa tu?
2: Dia rata-rata dahan-dahan kayu, pokok. Satu kang ikat, pacuk lah dalam sungai, tepi-tepi sungai tu. Untuk memerangkap udang.
0: Perangkap udang.
2: Dia panggil bumbung.
0: Bumbung. Macam bubu ikan tu, bubu.
1: Yang kita, bumbung. Lepas tu kita ikat, kita tok dalam sungai, dalam pari. Lepas tu kita lok je lah.
2: Lok je. Esok tarik.
0: Esok akat je lah.
2: Tarik.
0: Serekat.
1: Macam sekat lah.
0: Orang kata serekat.
2: Kalau serekat tu macam bubu. Dah.
0: Macam malam kita
2: lepas Ya daun je. Ya ada celah-celah duk serekat.
0: Temerang. Benda temerang tu.
2: Temerang. Boleh juga temerang. Lebih kurang temerang.
0: Temerang.
2: Lebih kurang ya tak? Temerang.
3: Ada apa? Kita ambil daun-daun tu kan. Kita kupur.
2: Kita ikat. Ikat. Biar banyak-banyak.
0: Macam buat upang je lah.
2: Upang je. Biar udang selit-selit di celah tu lah.
0: Lepas tu akak je lah.
2: Tarik. Dia kalau akak jatuh. Kena tarik. Tarik sampai biasanya ada ni lah. Ada baku lah kita ikut belakang. Bukan baku, tanggok.
0: Tanggok
2: orang panggil.
0: Tanggok udang.
3: Tanggok udang.
0: Udang tu makanan lain. Itu makanan.
2: Tanggok.
0: Macam buat rumah udang.
1: Nangguk lah tau.
2: Nangguk lah macam baku tu lah. Nangguk tang tu panggil tanggok.
0: Nangguk kaki lah.
1: Dia benda ni, dia dekat lubang nak masuk tu dia... Dia terbuka luar tu. Bila masuk udang nak ditubik ya.
2: Buka tanggok tu ya. Ya tanggok. Kita sebut ni tanggok ke?
3: Tanggok ni macam besar. Baku jarang tau.
2: Macam baku jarang. Tanggok kita jarang. Lubang besar. Tanggok panggil.
1: Aci luki.
0: Amba guna. Ada orang kata
2: dia macam baku tu ya. Tapi buat dengan rotang lawa lah tanggok.
1: Baku.
2: Lepas
1: tu
0: jarang-jarang
2: gitu.
0: Baku jarang.
2: Macam baku jarang. Tapi buat dengan rotang.
0: Amba guna sawah ambil udang tu. Kapung kak panggil temetang.
2: Iyalah ko. Temetang. Temetang, temerang. Iyalah ko.
0: Kita yang terletang.
2: Kami panggil bumbung.
0: Bumbung.
2: Bumbung panggil.
0: Bumbung. Bukan atap ya?
2: Bukan atap.
0: Bumbung tu macam perangkat udang lah.
2: Perangkat udang. Okay. Adalah ikan kecil-kecil. Biasa kita duduk letak dekat air dalang. Letak dekat air yang
0: toho-toho lah. Tepi-tepi sungai.
2: Tahu.
0: Tahu nucih.
1: Apa dia?
2: Toho sana.
3: Tahu nucih.
1: Tahu nucih tu dia pula.
3: Terlampau cete.
0: Tahu nucih.
3: Tapi ada orang bang sebut kata tahu melicih ke sebut?
1: Toho.
3: Ni bukan tahu eh.
0: Bukan tahu fah. Toho.
2: Betul. Bumbung sama dengan temerang. Betul lah.
1: Cetek lah. Cetek.
0: Gigi air.
2: Letak dia gigi air. Ya. Betul.
0: Buat dia suka berkataan abang.
3: Ginilah kita yang beriah je.
0: Ya.
3: Berkata. Kan masuk mu.
2: Kata bagi jatuh hayat dia, tahan bumbung lah kalau nak makan udang kan. Gitu. Okey, tak terjemah, pasang perangkap lah kalau nak makan udang. Perangkap udang lah. Bumbung tu perangkap biasanya udang lah. Yang banyaknya udang.
0: Orang minda ni kata ubung-ubung.
2: Iyalah ko. Kampung dia panggil ubung-ubung.
3: Pandok ayak yang dia?
2: Serakak ulah. Pandok ya, pandok.
3: Pandok je ayak.
2: Ya kata pandok. Kata-kata pindi. Pendek tu pindek.
0: Pandok.
2: Ya pandok.
0: Kita tahu patah pandok sendiri. Pandok, pindi, pendek.
2: Lain sikit. Ada orang pindek. Ada pindek? Pindek ada ke?
0: Allah akbar. Ayat tu boleh masuk perkataan petani?
1: Bengong kan.
0: Bukan hati. Sebab apa dia bingung? Sebab pasukan kalah. Itu je.
2: Ya capo.
0: Dah lah, yang jaga.
2: Kombo sekali.
0: Yang jaga kalah pun tak.
1: Adalah.
0: Selikuk je ayak.
2: Selikuk. Selikuk je ayak.
0: Amba tahan bumbung nak buat upang je.
2: Boleh juga. Tahan bumbung buat upang, betul.
0: Udang banyak kat geber-geber, betul kan?
2: Pukul dekat pukul.
1: Jadi bumbung ni benda apa ayat dia?
2: Bumbung dia
0: macam perangkap udang.
2: Perangkap udang lah.
1: Perangkap udang.
2: Sejenis alat dia buat daripada dahan-dahan kayu yang disatukan.
0: Untuk memerangkap udang.
2: Untuk memerangkap udang.
0: Digigi air.
2: Digigi air.
1: Cukup lah 5 ayat ni dah.
2: Cukup lah.
1: Uyak balik.
0: Dah suruh ayat tu ulang. Pelik nak bunyi. Bawa kereta desa pergi.
2: Okey. Kata bayak mula dah. Bayak ada ke wayak. Bayak.
0: Kita nak habis dah ni.
2: Okey. Yang tami pukak.
0: Pukak.
2: Pukak maknanya dia sarang.
1: Labe.
2: Sarang labe. Yang kedua putoh.
1: Putoh.
2: Maknanya dia retuh.
1: Retuh.
2: Okey. Yang ketiga tarok.
1: Tarok.
2: Pucuk kayu.
0: Daun-daun
2: tu.
1: Sayu.
2: Okey. Yang keempat
0: peragang.
2: Peragang.
1: Peragang.
2: Dia peragang. Maknanya dia pelayar. Yang kelima bumbung. Maknanya dia perangkap udang yang dibuat daripada dahan-dahan kayu. Okey. Itu sahaja.
0: Terima kasih banyak tadi, Pak Yan.
2: Terima kasih.
0: Minggu depan ke apa ya, Teh?
1: Hah?
0: Minggu depan ke apa? Jangan kita ya, Teh.
1: Minggu depan balik asal.
0: Udah. Buat ni.
3: Dengan kacik dengan awang.
0: Buat yang tanya kita, cuba ulang balik minggu depan. Habis masuk.
1: Hari tu sekali. Hari tu abang dengan Pak Ya. Tu bila ayat dia. Lepas tu dengan Kak Tim tu bila ayat dia. Kita banyak ingat kau.
2: Klising. Sambil je klising.
0: Selalu suruh ulang balik. Matilah nak. Terima kasih banyak Kak Tim Pak Ya.
2: Terima kasih.
0: Minggu depan macam sekalian pukul 4 kami dah. Cik okey. Kau 5 kita dengar berita ya Teh. Lepas tu balik semula. Lepas
1: semula untuk pilihan retro. Terima kasih Kak Tira juga
0: Pak Yan
1: dalam belajar logat
0: Ulu takik pengecekan ni.

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan dan sedia ada berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan terkesan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi modern tetapi merangkumi budaya membuat keputusan berasaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden PJ. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohamad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran itu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion ringgit. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah 5.3 bilion ringgit. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak 181 juta ringgit atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam hal itu, Tuchel turut mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri Jalan Raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste pada ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Saya tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran. Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bangsa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan tinggi mati. Assalamualaikum.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Gigi OK, kawan kamu orang kita ya teh.
2: Yang
1: tak akhir masih dengar ulasan bola tu.
3: Lama dah ulasan bola. Lama dah ulasan
1: bola. Rindu ke tu?
3: Memang rindu sungguh.
1: Rindu boleh kembali jangan. Okey teh, kita dah lihat cakap banyak sebab pukul 5 suku sampai pukul 5 kat Konang ni. Itu banyak benda nak cover.
3: Banyak benda.
1: Kek kita ada lapor dah weh. Kita ada Beast on Air.
3: Tapi memang lapor dah weh sungguh.
1: Lapor sungguh kita petang ni.
3: Lepas tu Beast on Air.
1: Kita ada lagu-lagu kawan-kawan kita lah.
3: Lagu-lagu kita. Lepas tu kita balik rumah.
1: Ya, pukul 6 kita balik tahun. Memang nak balik pun. Okey teh.
3: Siap sunyi dah jabat kita.
1: Orang balik dah kira kita je. Ayo teh. Kita mulakan dengan lagu kawan kita yang ada di Buluh Gading ni.
3: Buluh Gading? Pilih nama dia?
1: Nak dengar Hisham. Hisham.
3: Pisang, pisang.
1: Hisham.
3: Hisham. Dengar macam pisang.
1: Macam tu. Nak dengar lagu Persandingan Abadi ke Kepulauan Masa.
3: Persandingan Abadi? Kat cuti sekolah lambat lagi.
1: Lepas tu kita ada Lapor Dawe.
3: Lapor Dawe. Hari ni kita Lapor Dawe, kita makan roti payang.
1: Di Kemamang Idamang. Lepas tu kita ada lagu Rindu Selalu Muhaini Suramang.
3: Muhaini Suratman.
1: Suratman.
3: Lepas tu kita ada Bees on Air.
1: Ya. Tapi kita dengar lagu dulu lah, Yotin.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okay, kita dah lapor dah perut dah ni.
2: Jauh hari ni kita ni.
1: Gimana?
2: Ke Mamang.
1: Iya ke?
2: Kita jauh-jauh destinasi kita ke Mamang, Dungu, Malang.
1: Mamang di mana?
2: Ke Mamang Idamang.
1: Dah. Nama tempat di dalam bahasa orang putih.
2: Kenapa?
1: Texas.
2: Yelah.
1: Betul apa? Cuka kan?
2: Betul. Ayah teh betul belaka. Tapi ayah teh, roti payang Gua Lima ni memang glamour lah.
1: Mana dia kampung Gua Lima?
2: Dalam kawasan Masjid Sultan Ahmad.
1: Kampung Gua Lima, cuka. Cuka tu teksi lah ke Mamang.
2: Garuk benda tahan ni.
1: Betul. Kedai berada di kawasan Masjid Sultan Ahmad tau.
2: Tapi sini kedai ni memang glamour. Cuan yang pernah makan.
1: Memang dulu kalau kita nak pergi Kuala Lumpur kan. Memang kita singgah kat dia.
2: Memang sedap tau.
1: Memang sedap.
2: Memang jadi lah. Waktu operasi ya teh. Pagi sampai tengah hari.
1: Sampai tengah hari je. Dulu apa ayah teh berhenti petang dulu makan?
2: Zaman muda. Tahu dah apa, kak ni buka sampai tengah malam kau.
1: Tak tahu lah mungkin kan.
2: Tapi tak boleh ganggu orang nak semayang bang kau. Dan pada waktu pagi sesuai untuk pelanggan yang nak bersarapan.
1: Memang dah.
2: Ditutup pada hari Selasa 2 kali sebulan je.
1: Maknanya Selasa 2 kali sebulan. Maknanya kalau bulan mungkin tu 4 kali, maknanya 2 kali buka lah Selasa.
2: Mungkin minggu pertama, minggu ketiga ataupun minggu kedua, minggu keempat.
1: Maknanya kita kira dia 7 hari lah buka.
2: 7 hari seminggu. Tapi 2 hari tu akan tutup lah setiap bulan. Okay. Menu dia ayat teh.
1: Roti payang. Kalau roti payang, roti payang.
2: Nama kedai roti payang.
1: Roti payang ni kalau biasa, kalau pergi mana-mana pun dia ada kari, kambing.
2: Untuk lari tu, daging cicang.
1: Daging cicang lah.
2: Yelah.
1: Daging. Lagi benda lagi? Kuah kosong.
2: Kuadah.
1: Kuadah.
2: Apa si cokok?
1: Kuadah cokok. Dodak dengan kuadah.
2: Mesti cana je lah.
1: Tapi
2: kari lah.
1: Kari lah biasa.
2: Okey. Dan kalau spesialis ini, kari kambing.
1: Kambing lah. Kalau kambing ni, dia punya harga pun lain sikit.
2: Lain sikit lah.
1: Tapi biasa tau. Orang memang dia makan roti payang, dia akan cari kari kambing.
2: Sebab apa? Ye paluk.
1: Memang ye jadi ye paluk molek lah.
2: Kalau cucu makan dengan daging cicang. Kalau selain daripada roti payang, kedai ni ada juga kuih-muih tradisional. Dan kuih-kuih ni disusun kemas supaya pelanggan tu boleh pilih sendiri kuih benda ye hot enough. Kuih-kuih lama lah.
1: Tapi selain daripada roti payang ni, ada juga ni orang kata apa ni, dengan benda-benda lain lah. Macam nasi dagang, nasi minyok. Ada juga. Ada
2: orang
1: juga.
2: Tengah nak lari dengan nasi dagang sendiri.
1: Memang dah. Kalau breakfast je, nasi minyok pagi.
2: Nasi dagang, nasi minyok.
1: Dan juga lauk ikan.
2: Kalau air juga, macam-macam jenis air lah. Ke susu ke semua ada. Dan juga warung roti payang ni, pilihan makanan yang orang kata berpatutan dengan benda hot kita makan.
1: Betul.
2: Dan
1: roti payang ni kalau makan saja dengan kari, dia rasa kadang-kadang kalau macam orang Terengganu dia makan kari, kalau blah-blah Kelantan ni, dia tak gulis sikit tau. Biasa gitu lah.
2: Kalau kita tak ada
1: Tapi biasanya kuih-muih secara susu ambil sendiri lah tempat dia. Ambil
2: layan
1: sendiri.
2: Layan diri lah.
1: Patut layan diri lah. Sebab dia kalau kita pilih dirinya lagi cepat.
2: Betul.
1: Zoom,
2: sebab kita tahu kita nak makan dia. Dan juga warung ni menjadi pilihan sebab menyediakan hidangan sarapan pagi yang lengkap untuk semua golongan. Dan
1: sejarah keseluruhan ni, warung roti payang roti payang ni dah kita makan roti payang malam-malam.
2: Jalan kamu udeng.
1: Sejarah keseluruhan ni, warung roti payang ni adalah lokasi sarapan yang menarik untuk dikunjungi di Cukai, Texas, ke Mamang.
2: Tapi cuy tak nafi, kedai ni memang sedap sungguh lah. Di Gua Lima ni
1: memang sedap.
2: Sedapnya orang kata. Tapi dah kalah lah di Jalan Kamar Uding tu. Okay, Ateh. Okay. Lepas ni kita ada lagu-lagu untuk pilihan retro. Lepas tu balik semula untuk Beast on Air terbitan Farah Fauzi petang
1: ni. Hari ni
2: Beast on Air
1: pasal dia?
2: Pasal nasi kabu.
1: Nasi kabu?
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Wina nak timbus.
1: Tak timbus ni ya. Muka pun macam masih dayu ke Kak Wina pandangnya ni juga ni?
0: Boleh lah. Macam marah ni masih dayu ke rasa.
1: Tapi hari ni bukan nak cakap pasal nyanyi, cakap pasal nasi kabu. Gana tercetusnya idea nak jual nasi kabu ni Kak Wina?
0: Ya, nasi kabu ni makanan tradisional kita kan, Pantai Timur.
1: Pantai Timur, terkenal.
0: Ya, tapi kita, nasi kabu kita memang lain daripada orang lain lah.
1: Lain tu kan?
0: Lain daripada segi sambal garing kita.
1: Oh, dia ada sambal garing. Biasakah kita sambal tumis tu kan? Memang tak ada sambal tumis sini.
0: Di situ nasi nasi kabu Terengganu biasa. Sebab kita ni nasi kabu Thailand.
1: Kak Wina asal Thailand ke?
0: Ya.
1: Lama dah Mas Datin sini?
0: Lama dah.
1: Okey. Kalau orang tak tahu lagi lokasi kedai nasi kabu Maisarah ni, kita boleh kabur daripada
0: Gong Kapah. Okay. Trafik light Gong Kapah tu, straight je ke trafik light Banjir Alam. Sebelum trafik light tu akan ada nampak lah belah kanan.
1: Kedai nasi kabu ni buka dari pukul apa ke pukul berapa Kak?
0: Daripada pukul 7 pagi sampai pukul 12 tengah hari.
1: Nasi kabu ni tengok dia ada jiwa. Dia tak jadi kalau tak ada ulang. Tak ada budu. Tak ada macam Kak kata tadi, sambal kering tadi
0: sambal
1: tak?
0: Sambal kering, ya.
1: Sambal kering.
0: Itu paling penting.
1: Paling penting. Jadi ada orang dia suka nasi kabu warna biru, ada juga warna putih. Kata kalau warna putih tak jadi kan tak?
0: Warna putih kurang sikit. Kita memang tak sedia lah warna putih sini. Memang tak ada.
1: Jangan dicari.
0: Kena bawa sedia.
1: Lauk-lauk nasi kabu sini kita ada ayam percik lagi.
0: Ayam percik, ayam goreng berempah, daging goreng, daging bakar, solok lada, bawang putih jeruk, itulah. Macam ikan goreng tepung tu kita ada buat juga. Tapi biasanya hari minggu je lah kita buat.
1: Hari minggu special sikit lah.
0: Kepuk lekor pun kita ada sini.
1: Ada belaka.
0: Ada
1: makan
0: belaka.
1: Nasi kabu ke tu?
0: Sebab kita ada jual mie goreng,
1: ada juga lah kan? Jadi banyak-banyak menu tadi. Ayam percik, daging goreng, daging bakar. Kok mana laku sekali? Laku keras
0: nasi kerabu lah. Nasi kerabu lepas tu
1: dek lauk dia tu kok mana? Habis dulu
0: ayam bakar lah.
1: Ayam bakar habis dulu. Orang tengok berasak kot pagi tu tu. Jadi macam tarik minat lah. Apa ni pukul berapa bangun tidur nak siap belaka?
0: Biasa dalam 4 pagi.
1: 4 pagi?
0: Dalam 4 pagi
1: Start potong ulang semualah. Ulang senang tak dapat Kak?
0: Ulang senang je. Ada je pasal lah. Kita hari-hari lah pergi cari di pasal cabang 3.
1: Kalau hok jauh-jauh sikit dah nak sapa atau banyak kerja kat cabang tu, ada delivery jugalah guna?
0: Ada juga. Kita ada Foodpanda. Ada belaka.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.

0: katil ke anak balik ni nampak makin handsome.
1: Dan ia bukan dia teringat rumah.
0: Bapa?
1: Nak balik dengar.
0: Ada benda rumah?
1: Nak tidur.
0: Nak tidur. Tidur apa bapa? Letisak. Dok, ayatih orang tak boleh tidur pasal bahaya.
1: Ah, betul, memang betul. Ah, jangan amal lah.
0: Bangun-bangun kan ini pasal lain.
1: Ayatih. Betul. Ayatih benda kena hari tu. Ingat nak bangun nak pergi kerja. Ingat kan aku 7 pagi. Tu apa 7 malam.
0: Nak buat bangun 7 pagi.
1: Ingat tak kita memang jangan tidur waktu petang betul. Kita siap pakai baju nak pergi kerja nak jabat lagi. Rupa-rupanya pukul 7 malam.
0: Tak mutul.
1: Tak mutul. Pernah berlaku.
0: Pernah. Kalau awang kan awang.
1: Awang tak tahu. Awang pukul 4 pagi bangun dah. Pukul 4 pagi kalau pergi kerja pukul nak. Rupanya pukul 4 petang.
0: Tahajud. Allah ya tembok.
1: Dah dia semayang istikharah.
0: Nak pilih kanan ke kiri.
1: Tapi gitulah kita kat gigi awang pukul 6 gitu kan.
0: Ya.
1: Yeah. Tapi aduh, awang bagus je siap-siap dah. Siap tulis dah.
0: Ya. Siap boleh pukul nota. 5:59 masuk mesej. Siap report dia. Ikut pukul 6.
1: Gitulah. Tak apa lah. Kita gunjung-gunjung ni berapa dang, berapa lagu? 3 lagu dah.
0: 3 lagu insya-Allah. Kita ada khabar kita.
1: Minta lagu.
0: Khabar dia kata yang ada patung. Burung hantu suka mengilah. Bunyi sayu di waktu malam. Kalau kita tengok bola. Jangan sampai
1: kita lupa diri. Khabar begitu.
0: Khabar nak benda? Nak lagu benda tak ada? Tak ada lagu eh?
1: Tak ada lagu.
0: Okay. Kita ada lagu ni.
1: Kita lagu Don't Cry For Me Argentina. Lagu lama.
0: Okay. Kita lagu ada lagu Mutiara.
1: Mutiara. Daripada kumpulan Mutiara.
0: Pilihan siapa ya?
1: Pilihan abang-awang kita. Abang-awang di Dungu.
0: Dungu. Lepas tu kita ada lagu Iklim.
1: Iklim. Ini daripada itulah kawan kita sendiri lah.
0: Siapa dia?
1: Aling nama dia.
0: Aling.
1: Aling di Bukit Besar.
0: Main gitar.
1: Main gitar. Aling di Bukit Besar. Minta lagu dia?
0: Lagu Iklim.
1: Iklim lagu?
0: Lagu dia kejap eh. Mana tak hilang pulak daya teh.
1: Dah apa lagi? Lepas mana lagu seterusnya?
0: Lagu terakhir lagu ni ya teh? Lagu terakhir. Ayati baca dua ni reka pun ya.
1: Lagu terakhir lagu Sudirman Terasing.
0: Terasing. Lagu mana apa?
1: Terasing. Sudirman.
0: Siapa minta? Siapa minta?
1: Sudirman. Daripada tu Wani. Daripada Wani duduk di tu Batu Nang.
0: Jangan cina.
1: Okey lah, lagu Iklim daripada Suci Dan Debu.
0: Hakikat Sebuah Cinta.
1: Sorry. Okey, dan juga daripada Wani dengan minta lagu Terasing dari Sudirman. Itu saja sampai ujung-ujung lah kita
0: jumpa
1: ni.
0: Minggu depan je.
1: Jumpa minggu depan, insyaAllah. Dan kita harapkan, siapa menang? Spanyol. Okey, kita jumpa pula lah dalam GGOK Guana Gamau orang kita.
0: Assalamualaikum.
1: Aitih dan juga.
0: Cuai.
1: Waalaikumsalam. Cuai.

0: pukul 6 petang.
1: Dari Cukai Kemaman, ganggu pengguna jalan raya. Assalamualaikum dan salam Misi Madani bersama dengan Nur Azila Mohd Sani dalam buletin Jenggan FM. Polis negeri memberi jaminan tidak akan menjalankan operasi pukat sepanjang penganjuran program RZ Members 8.0 yang dijadual berlangsung akhir bulan ini. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata seramai 619 pegawai dan anggota polis ditugaskan dan ditempatkan di beberapa lokasi strategik sepanjang program berkenaan. Peserta juga diingatkan tidak berlumba terutama di Lebuh Raya Pantai Timur 2 ketika atau sewaktu pulang. Tahun lalu sebanyak 2 kemalangan maut, 2 cedera parah dan 7 cedera ringan direkodkan sepanjang program itu. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri melakukan saringan air kencing terhadap 235 pemandu pelbagai jenis kenderaan pada ops bersepadu dadah terhadap kenderaan perdagangan bermula 1 Januari hingga hari ini. Pengarahnya Muhammad Zamri Samayon berkata seramai 12 pemandu daripada jumlah itu berusia antara 35 hingga 45 tahun ditahan selepas didapati positif dadah.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 6.10 minit petang. Apa khabar rakan-rakan kita? Kita mengharapkan semoga sihat sejahtera selalu. Hari ini dah pun hari Khamis hari ini, 16 Julai 2026, sama dengan satu Safar 1448 Hijri. Terima kasih pada rakan-rakan kita yang masih lagi mendengarkan Terengganu FM sebagai teman setia anda untuk petang ini. Dan juga terima kasih untuk sahabat saya sama dengan Ayah Teh dan juga Chua Aing tadi baru saja menghabiskan tugasnya dalam GGOK Guana Gamok Orang Kita. Dari sekarang hingga pukul 9 malam nanti, insyaAllah akan terus bersama-sama dengan Awang hari ini dalam slot Nurani. Dan buat anda yang sedang memandu ketika ini, sedang memandu pulang dari tempat kerja, yang masih lagi sibuk di pejabat, ataupun yang sekarang ni masuk kerja dan sebagainya, dan yang sedang menikmati minuman petang bersama dengan keluarga, terima kasih kepada anda yang memilih sebagai teman setia anda untuk petani. Jadi petani juga, kita santai aja, tarik nafas panjang-panjang, lepaskan penat seharian bekerja, dan biarkanlah lagu-lagu kami, pilihan kami petang ini menemani perjalanan anda. Jadi ingat, kalau memandu utamakan keselamatan, jangan lupa pakai tali pinggang keledar dan sentiasa fokus pada jalan raya. Selepas ini akan kita dengarkan lagu-lagu petang ini yang menceriakan petang anda. Dan juga kalau anda yang di luar sana yang ingin menghantarkan ucapan dan juga mutiara kata, boleh hantar kepada kami macam biasa, WhatsApp kami 010-3446-632. Dan jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Nurani, kerana muzik terbaik sentiasa menanti setiap perjalanan anda ataupun yang saudara lakukan ketika ini.

kita 6.24 minit petang. Terima kasih rakan-rakan kita yang masih lagi dengarkan Tukun FM. Kita dah buka untuk apa kata dalam TikTok kita. Terima kasih untuk Kak Mona, kita ada Zahara, terima kasih. Kita ada Dok Soho. Ayongo pun ada katanya. Petang ni kata baru balik kerja. Orang rumah suruh makan roti je petang ni. Tengah bulan katanya. Sabar je lah. Sianya ya. Jadi lagi kita rakan-rakan kita yang bersama-sama dekat TikTok ni, terima kasih. Okey, kita ada Mutiara kata ni, kiriman dari Haika Yahaya, dari Marang katanya. Terima kasih untuk Haika ya, kerana mahu berkongsi Mutiara kata. Dan bagi anda yang ingin berkongsi Mutiara kata, boleh hantarkan kepada kami ya. Okey, Mutiara katanya berbunyi, jangan sesekali berfikir tentang berhenti apa yang telah kamu usahakan selama ini, kerana langkahmu sudah terlalu jauh untuk menyerah. Itu dia kata-katanya ya. Okey, lagi rakan-rakan kita yang lain ni, terima kasih untuk siapa ni, Saharudin Zakaria dekat WhatsApp kita ni. Kita ada juga daripada siapa, kita tengok dari Adam Kimi. Juga nak berkongsi Mutiara katanya, kekecewaan sebenarnya mengajar kita erti kehidupan. Jadi teruskanlah perjuangan kita walaupun terpaksa menghadapi cabaran dan rintangan dalam hidup. Itulah antara dua Mutiara kata yang sebab awang baca untuk petang ni. Dan kepada anda yang ingin hantarkan lagi Mutiara kata, insyaAllah kita akan bacakan sebentar saja lagi.

Hang Kemuncak Bola Sepak Dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan keluaran akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Kira banyaklah frozen dah peti tehmahnya.
1: Maknanya bukan banyak, maksudnya
0: ada standby. Ada lagi ke tu? Ada lagi. Sini kata nak pergi.
2: kita free ni lepas ni.
1: Pasti dah nak mari.

pun pukul 6.39 minit petang. Terima kasih pada lagi yang masih lagi mendengarkan Terengganu FM untuk ketika ini dalam Nurani 6 hingga 9 malam. Akan terus bersama dengan Ijo ataupun Awang untuk petang ini, dan sebagai panduan jugalah nak sampaikanlah juga solat fardu maghrib bagi daerah di negeri Terengganu, bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Waktu maghrib di tempat anda kira-kira pada pukul 7.27 minit malam, besok setiu pada pukul 7.29 minit malam, Hulu Terengganu 7.28 minit malam, dan rakan-rakan kita yang berada di Kemaman dan juga Dungun, solat fardu maghrib hari ini laki kira pada pukul 7.26 minit malam. Dan juga kita nak menyapa rakan-rakan kita yang berada yang mendengarkan Terengganu FM ketika ini, antaranya Kamariah di Bukit Payung, katanya ucapkan selamat petang. Kata ingin memberi mutiara kata dalam segmen Nurani untuk petang ni. Usah takut gagal, kerana mereka yang tidak pernah gagal adalah mereka yang tidak pernah melangkah ke hadapan. Ni kata-kata semangat ni daripada Kamariah di Bukit Payung. Terima kasih. Kita ada juga rakan-rakan kita di dekat TikTok ni. Kita ada lagi Zahara, kita ada lagi Syawal, kita ada Zuki pun ada. Unden pun ada, Muhammad Saru pun ada, terima kasih. Lagi Pok Mak pun ada sini, terima kasih. Kita ada Encik, kita ada Nazer 68. Semua rakan-rakan kita bersembang di dekat TikTok kita ni. InsyaAllah, terima kasih. Kita ada Wan baru saja bersama-sama dengan kita. Dan satu lagi, Wang juga nak berkongsi mutiara kata lagi. Ni kiriman daripada Azhar ni. Tak dinyatakan Azhar kat mana ni. Mutiara katanya berbunyi, gagal itu biasa. Tanpa kegagalan, kita tidak akan merasa kemanisan dalam kejayaan. Tu dia. Ni kata-kata semangat juga. Betul lah ya. Kalau gagal tu, kalau kita buat sesuatu perkara, kita gagal tu biasa, perkara biasa. Tapi kalau kita tidak ada gagal ni, rasa-rasanya macam kata satu perkata ujian lah ya, untuk kita mendapat kejayaan tu. Okay, tak semudah kejayaan yang kita nak kecapi tidak ada kegagalan ya. Okay, terima kasih untuk Azhar kita. Lagi kita ada Abi ni. Abi katanya dalam perjalanan ke cukai ni dari Kemasik, katanya selamat bertugas untuk Awang. Terima kasih juga untuk Abi. Kita hati-hatilah ya. Kita ada siapa ni? Hypogans juga. Merosnya pacu. Okey, terima kasih. Ni Zam di Pakalah ni ya. Okey, selamat bertugas untuk petang dalam Nurani. Terima kasih juga lagu-lagu pilihan untuk anda petang ini. Moga-moga menjadi pilihan anda juga. Ya, sedang mandu. Hati-hati, moga-moga selamat sampai ke destinasi. Moga-moga dipermudahkan segala urusan. Kita ada lagi ni, Uncle T Siantan katanya, apa khabar Ijo? Saya dari Auckland, New Zealand ni, dengarkan Terengganu FM bersama dengan pendengar-pendengar sekalian katanya. Terima kasih untuk Uncle T Siantan kerana memilih Terengganu FM sebagai pilihan anda untuk petang ni. Terima kasih banyak-banyak ya.

Lebih kurang 4 minit saja lagi ke pukul 7 malam. Dan yang pendengar kita yang digazahi, tapi kita sedari dah pun mula senja, mulalah melabuhkan tirainya. Jadi mudah-mudahan segala urusan yang kita lalui sepanjang hari ini, orang kata dipermudahkan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjelang masuknya waktu maghrib sebentar saja lagi ni, marilah kita mengambil sikit ruang lah untuk menenangkan fikiran kita, memperlahankan langkah dan juga membuat persiapan untuk untuk solat kita, maghrib yang sebentar saja lagi. Moga-moga petang ini berakhir dengan sibu makna yang menjadi penutup yang baik untuk hari inilah ya. Jadi terima kasih kepada yang masih lagi mendengarkan Terengganu FM, dan di mana kita membawa lagu-lagu yang mendamaikan untuk petang ini. Semoga anda telah pun terhibur, dan insyaAllah ada lagi rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan, menghantarkan mutiara kata sebenarnya ya. Kita ada rakan kita yang bernama Cik Kimi. Apa khabar Cik Kimi? Cik Kimi ucapkan selamat petang untuk Awang, dan juga moga-moga hari ini dapat dimudahkan segala urusan, moga-moga cepat sembuh tu. Okey, terima kasih ya. Okey, mutiara katanya berbunyi, tahap kejayaan seseorang sangatlah dipengaruhi oleh betapa kerasnya perjuangan yang sudah mereka lakukan. Oh, mutiara kata baik sekali ni. Kau ulang sekali lagi ni. Tahap kejayaan seseorang sangat dipengaruhi oleh betapa kerasnya perjuangan yang sudah mereka lakukan. Okey, terima kasih untuk Cik Kimi kita ni. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih lagi bersembang-sembang dekat TikTok kita ni. Kita ada Ichula, kita ada Pok Mat kita, lagi kita ada siapa ni? Jong Proko. Ha, tu dia mengatakan hati merah ni. Okay, terima kasih banyak-banyak ya. Okay, lagi kita ada lagi rakan kita yang lain. Terima kasih untuk lagi yang masih lagi setia dengan kita. Kalau nak kiranya ramai yang mengatakan ni, yang bersama-sama kat sini, terima kasih banyak-banyak diucapkan. Dan untuk sekali lagi yang bertanyakan waktu untuk solat maghrib kita bagi daerah di negeri Terengganu, sekali lagi Awang akan bagi tahu juga untuk solat fardu maghrib bagi daerah di negeri Terengganu, antaranya bagi Kota Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, maghrib di tempat anda kira 7.27 minit malam, Setiu 7.29, Hulu Terengganu 7.28, manakala Kemaman dan juga Dungun solat fardu maghrib di tempat anda kira pada pukul 7.26 minit petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran.

Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat, kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran, insyaAllah.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Orang Terengganu
3: nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan rahmah
4: di Pasar Raya Desa Segar, Pengadang Baru.
5: 24 dan 25,000 bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
6: Ya, daripada beras, telur, lapin bayi, sampailah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga duk masuk akal.
7: Jangan lepaskan peluang emas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
8: Jumpa anda di Desa Segar, Pengadang Baru.
9: Nurani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Sesungguhnya hanyamu ya Allah, Maha penerima taubat. Ampunilah hamba ya Allah. Sesungguhnya hanyamu ya Allah, Maha penerima taubat.
1: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulung.
2: Ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok agama kita ajar warna. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni agama kita. Bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan, kalau tempat molek dia lakon kanan. Kalau tempat dak molek langkah tu dia mula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dak molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, kita tengok dengan bermula di niat. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah hak tu. Agama tuntut kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kok, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghapikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dah semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu. Mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Hak itulah hak kita nak dalam kehidupan kita.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق.

0: Waktu sekarang sudah pukul 7.56 minit malam dan sekarang sama-sama kita ikuti dalam rancangan Hidayah yang sama-sama insyaAllah akan bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Safi'i Hamzah. Rancangan Hidayah ini merupakan siaran ulangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ni, kita kena ingat satu perkara. Sebagaimana kita bermula, dia ada masa kita berakhir. Dalam kehidupan ni kena renung gitu. Sebagaimana kita ada surat beranak, ada tarikh lahir. Satu hari nanti kita ada surat kematian ataupun tarikh mati kita. Hari ni orang ada dalam file kita duduk simpang tu, sijil kelahiran lah. Ada. Kita pun kalau nak minta benda-benda isi barang dekat bawah, sertakan sijil kelahiran. Satu hari nanti, kita akan ada sesijil. Sijil kematian. Tapi kita tak tengok sijil tu. Anak-anak kita dah tengok. Anak-anak kita yang pergi report bahawa kita ni meninggal dunia dah, akan lihat sijil kematian tu. Dan adalah tarikh kematian kita. Dan tarikh kematian kita tu, ada di sijil kat kematian se, ada di batu nisan se. Nah, dia khabar orang ni hidup daripada sekian ke sekian. Semua orang gitu. Ada yang hadir, awak dengar ni pun, suatu hari nanti ada. Tak ada orang tak ada. Sebagaimana dia hadirnya ke dunia ni, satu masa lagi dia akan meninggalkan dunia ni. Ada yang hadir mati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia pejam mata. Dia tu jangan sebut pasal mati, jangan sebut pasal mati. Kejam mata benda. Kita ke arah tu belaka. Sebagaimana kalau kita belajar daripada alam, bagaimana matahari terbit di waktu pagi, sampai masa dia terbenang. Daripada pagi dia terbit tu, dia akan lalu perjalanan dia. Tengok naik skala. Kita panggil waktu duha. Sampai tergelicir, kita panggil waktu zuhur. Bila bayang tu lebih daripada hak kita ni dah, kita panggil waktu asar. Bila dia terbenang, kita panggil waktu maghrib. Itu adalah perjalanan kepada matahari. Bermula dia terbit pagi hari, petang lagi dia akan terbenam. Kita pun gitu kau. Terbit di dunia ni kita tahun 77 misalnya. Ada orang terbit tahun 67. Ada orang terbit tahun kemerdekaan tahun 57. Tapi waktu terbenang dia bila? Ada. Ada orang terbenang dia 2015. Ada 2018. Ada 2025. Ikut tarikh yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan pada dia. Tapi perjalanan kita ke arah tu. Sekarang ni ada orang dalam perjalanan pulang dah. Tapi dia tak sedar. Waktu dia kalau tengok matahari kot macam lepas asar dah. Tak lama. Kalau pukul 5, pukul 7 kan, terbenang. Kadang-kadang umur dia 40 tahun. Kadang-kadang umur dia 50 tahun. Tapi dia tak sedar. Sebenarnya dia ni dalam perjalanan pulang. Dia kena tengok bekalan benda yang dia bawa. Dia kena tengok benda apa yang dia bawa. Sebab jalanan balik dah ni. Jalanan balik. Kalau tak ada bekal ke Allah, susah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian, awak fikir bekal kita nak bawa dino. Sebab semua kerana kita ni nak balik, nak balik. Orang yang memandu sekarang ni nak balik. Orang yang dengar dapur masuk ni nak balik. Orang yang sedang rehat dengar radio ni nak balik juga kita. Kita kena awak kira, awak tengok bagaimana perjalanan hidup kita ni. Tak ada lagi orang yang menokat langit dah. Kita dengar gagah mana orang tu, pahlawan ke, sebut nama Laksmana ke, tapi semuanya balik dah. Sebut Laksmana hang tu, wah bukan main hebat. Tapi Allah Ta'ala panggil dah. Kita ni Laksmana tak ada. Nama kita ni depan pendekor tak ada. Lagilah mudah-mudah nak balik kita ni. Kalau nak Allah Ta'ala panggil kita, orang yang kuat-kuat tu pun Allah Ta'ala panggil dah. Sebab tu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, renung perjalanan hidup kita. Ni hakikat hidup. Hakikat hidup kita ialah satu masa nanti kita akan meninggalkan dunia yang sementara ini. Semua orang gitu. Saya, para pendengar sekalian, semuanya sebegitu. Sampai satu masa nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah Ta'ala panggil balik. Jadi nak kita faham hakikat kehidupan ni dulu. Nak jadi sombong, nak jadi bekeng, nak jadi satu benda yang tidak buat perkara-perkara maksiat tu, kena renung. Kita ni dok pergi ke akhirat. Kita ni dok mati. Kalau renung situ, barulah kita nak hidup bumi ni, dunia ni, nak hidup dengan baik. Jadi hati-hati rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar dulu. Kita ni ada tarikh lahir. Kita ni ada tarikh mati. Bersedialah pada tarikh itu yang mana kita sediakan dengan amalan kita sebanyak mungkin, insyaAllah, dalam perjalanan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kalau ada masa, ambil sikit masa kita untuk kita mengingat tentang kematian kita. Kalau ada masa kita peruntukkan untuk kita fikir tentang kematian yang bakal menjelang, kena tengok. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seru semua kita supaya kita ni perbanyakkan ingat mati. Perbanyakkan ingat mati. Rasulullah khabar semua, ingatlah. Ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW kata, ingatlah sesuatu yang menghilangkan lazat, iaitu kematian. Orang berasa nak hidup suka-suka, nak bergelak ketawa, suatu hari nanti kita mati. Sebab tu hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah dengan mati itu jadi peringatan pada kita. Kita duduk renung, kita duduk tengok kawan-kawan kita pun ramai dah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita duduk renung tengok, sungguh macam saya ngajar sejik. Bila saya ngajar sejik tu, saya tanya, "Mana pak tu tak ada dah?" Dia kata, "Minggu lepas tak ada dah dia, meninggal." Oh, seorang demi seorang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang nampak lagi mata, dia duduk dalam sop tamu, duduk dengar kita tu dah tak ada dah Allah Taala panggil. Seorang-seorang Allah Taala panggil. Kita pun gitu. Kita tengok kawan-kawan kita, orang ni tak ada dah. Dulu orang sama masa sekolah menengah itu tak ada dah. Orang sama masa duduk kapong itu tak ada dah. Orang sama masa kita kawan itu tak ada dah. Seorang-seorang tak ada. Kita pegang kulit muka kita, kendor dah. Dulu tengok sikit masa kita muda itu, segar molek gagah. Peganglah ni, kendor dah kulit kita. Kadang-kadang berasa je muda, berasa. Yeah, kalau kita ikut kenangan tu kok, berasa macam baru marang belaka. Masa muda itu pun baru marang. Umur 20 pun baru marang. Ingat duduk dengan mak ayah kita dulu pun baru marang. Semua rasa marang. Tapi sebenarnya hadirat-hadirat, lama dah benda tu. Kalau kita tengok, dia kata kenangan 20 tahun yang lalu. Allah, 20 tahun dah. Tapi kita rasa baru macam marang. Tapi hadirat-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni umur makin menekat. Sebab tu bila umur makin menekat tu, maksud dia nak balik dah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok rambut kita, ada dah hitam-hitam pun dah banyak mana dah. Banyak putih halah ni, ubang tu keluar dah. Tengoklah ingatan kita, banyak dah benda dah ingat. Kadang-kadang baru saat ni pegang anak uci, tengok mana anak uci, tak ingat. Duk cari-cari dah ingat letak. Banding dengan zaman budak-budak itu, banding dengan zaman umur 20-an itu, kuat ingatan. Learning kat letak benda, tak ingat situ, tak ingat. Tanda tua, tanda umur makin meningkat, nak kembali dah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin-hadirat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah kata orang yang cerdik ni, orang yang ingat mati. Sebab dia buat kira bagaimana perjalanan dia yang abadi. Ada orang di dunia ni rumah comel, kereta comel, keadaan dalam rumah dia lasi mahal. Tapi akhirat dia tak pernah nak fikir rumah dia guana, kehidupan dia guana, senang tak dia akhirat tak fikir. Sedangkan hak akhirat tu hak kekal, hak sini sampai masa kita mati. Kita kupur-kupur, orang lain berebut lepas ni. Orang lain berebut, aku nak ni, aku nak ni. Gerang tanah banyak, orang ni berebut, orang ni berebut. Tapi hak amalan hak alik banyak mana, tebal ke tak? Hak amalan tu hak kita, hak amalan tu hak kita. Jadi hak tu kita nak balik, renung molek. Banyak dah ke amalan yang kita nak buat balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena banyak persiapan kita kena buat untuk mengingati mati. Banyak persiapan yang kita kena buat untuk kematian ni, kena banyak. Jadi hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak perjalanan kita ni, kita dapat akhirat lagi dapat kemuliaan, nak dapat pahala yang banyak, amalan yang banyak. Dan sebagaimana kita ni molek di dunia, kita nak akhirat lagi pun molek. Semua orang gitu. Saya doakan, hadirat-hadirat pun doakanlah saya, supaya kita semua bahagia di akhirat nanti, dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dalam kita ni perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat semua pasal kematian yang akan menjemput kita. Sebab sejauh mana pun kita lari daripada kematian, kematian pasti akan mari jumpa kita. Walaupun kita duduk nusuk bersembunyi dalam bilik yang tertutup rapi, konon-konon kita rasa duduk dalam bilik tertutup rapi ni tak mati lah kita, tak boleh mari belaka melaki mau. Duduklah di mana pun, kalaulah tarikh kita telah tiba, sapalah dia. Suatu hari kalau kita duduk mikir, kita ingat ke sakit kita ni doktor boleh ubat. Tapi ada satu masa doktor kata, tak ada dah, kena serah ke Tuhan dah. Kita ingat ke kita makan sehat-sehat, kita boleh jadi sehat seumur hidup selamanya. Dok, siapa masa dia, kita akan dikembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sebab tu dalam kehidupan kita ni, dalam kita nak menuju ke akhirat kita ni, hadirin-hadirat, kita nak perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kesilapan, kekurangan, ketidakpatuhan kita pada Allah. Kita ni nak balik jumpa Allah. Dan kita hidup di dunia ni, kita kena ikut benda Allah Ta'ala kata. Dia kena gitu. Jadi, kita kena minta semua Allah Ta'ala ni apa? Salah semua kita ni. Allah Ta'ala suruh buat gini, kita tak buat. Allah Ta'ala suruh semayang jumaah, kita tak semayang jumaah. Allah Ta'ala suruh ngaji Quran, kita tak ngaji Quran. Banyaknya salah kita. Jadi hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, kurang kita ni banyak benda. Jadi atas kurang tu kita minta semua taubat dengan Allah Ta'ala. Taubat ni minta ampun. Macam kita kalau ngomong ayah kita ada salah, kita ayah minta maaf lah ke gamba. Minta maaf. Ayah kat buat gini kita tak ikut. Ayah kat buat gini kita tak ikut. Mak pun kita minta maaf banyak mak. Mak suruh buat gini kita tak ikut. Minta maaf tu. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala minta maaf, minta ampun. Ya Allah, taklah keampunan, ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah. Suruh abis amanah anak jaga molek. Aku tak boleh jaga molek. Tuhan beri amanah suruh jaga anak molek-molek. Kita terabai, ya Allah. Minta maaf banyak, ya Allah. Allah Ta'ala beri mata suruh jaga molek. Kita tak jaga molek, ya Allah. Minta maaf lah, ya Allah. Kita ni duduk dunia ni banyak dah ingat benda Allah Ta'ala pesan, dah ingat. Allah Ta'ala pesan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala pesan dengan Quran tu. Nak suruh kita hidup sini gini, gini, gini. Kita ni banyak dah ikut benda yang Allah Ta'ala suruh pada kita. Kena banyak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak. Jadi dok renung tengok. Sebab tu orang-orang alim yang diambil satu per tiga malam yang akhir tu munajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak akrabkan hubungan dengan Allah. Nak minta ampun dengan Allah atas kelalaian, atas kekurangan dia dalam dia menjadi hamba Allah. Kita kadang-kadang dalam kehidupan kita ni sibuk. Kita tak dang nak ambilkan masa untuk kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak minta ampun semua dengan Allah. Dia berasa hari ni 24 jam yang Allah Taala bagi dia banyaknya dia sia-sia. Dia pun renung ayat wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Dia pun duduk renung, banyaknya aku rugi. Patutnya banyak lagi aku boleh buat hari ni. Tapi ruginya lah dia duduk renung. Duduk tengok. Jadi dia bangun, dia minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tahu perjalanan dia ni nak pergi ke akhirat. Orang yang mana dalam pemikiran dia ni ada semua akhirat comel. Sebab tu saya sebut semua bahawa kita ni kena ingat semua akhirat kita. Guna utung nasib kena renung. Kalau berasa menega, jangan nipu. Jangan nipu ni dok. Hak ni nipu. Tunjuk orang lain bila atau kedumah orang lain. Nyaknya korang. Sebab kita nipu. Sebab kita ingat hidup kita sini je dok. Hidup kita sampai di no. Ada kehidupan kita ni banyak dok jujur. Dok jujur. Orang tanya durian ni hak bila. Hari ni pada 3 hari dah. Orang awak balik kau tengok ngekoh dah. Kita ni cakap pang tak betul. Tapi ingat, dah habis sini, dia bawa sampai akhirat lagi. Sebab kita semua tuju kepada kematian. Kalau kita tuju pada kematian kau, tak ada orang boleh lari daripada dia. Nak senang dunia sikit, kita tipu. Nak duit banyak sikit, kita guna helah. Tapi dah habis di sini, dia akan dinilai, diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Ingat molek. Perjalanan mengingati mati ni menjadikan kita makin molek. Sebab tu ada orang tak apa. Yang penting dia buat biar segaris dengan agama suruh. Tak apa. Jangan dia buat benda-benda yang mana membahayakan ataupun orang lain sebut merisikokan hidup pada hari ini. Jangan. Dia merisikokan hidup di hari ini dengan neraka Allah di akhirat nanti. Jangan gitu. Hak kita nak ialah dunia ni molek, akhirat kita molek. Dalam perjalanan kita menuju kepada syurga Allah. Marilah kita sama-sama baiki dengan selalu kita mengikuti mati dan kita menjadi orang yang makin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang bertanya, dia kata, ustaz cakap-cakap pasal mati ni, kita kena buat benda sebenarnya. kita ni kena buat benda apa sebenarnya? Dah cakap pasal ingat mati, tindakan tu guna. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tindakan yang diajar oleh para ulama kita ialah bersegera buat kebaikan. Jangan tangguh-tangguh. Ini cerita orang yang ingat mati. Ada orang dia kata tak apa lah, buat petang karang. Tak apa lah, esok lah. Orang kata bertobat lah, tak apa. Dua hari kita tobat lah. Ataupun dia kata muda lagi lah. Nanti dah tua-tua lagi bertobat lah. Ini satu benda yang tidak kena bagi orang yang sentiasa mengingati mati. Orang yang ingat mati, dia akan cuba secepat mungkin untuk buat ibadat. Sebab dia tahu nanti bawa motor boleh jadi habis nyawa. Duduk rumah masuk bilik air gelasok boleh jatuh. Dia mari nengung belaka. Sebab mati dengan kita ni sebenarnya tabir dia tu nipis sangat. Kita dengan mati yang dekat kali. Imam Ghazali tanya kan, benda apa yang paling dekat dengan kita? Mati yang dekat kali. Tapi kita ni duduk berasa jauh. Sebab dah nampak. Kalau boleh nampak dia mari kau dekat. Kalau nak tidur itu. Kalau duduk nampak. Dulu nampak jauh lagi, nampak mati tau. Lain ni nampak kau dekat. Nak tidur duduk lain mana. Orang yang sentiasa mengakti mati ni ialah dia akan bersegera buat ibadat. Segera. Dia buat bekalan segera. Sebab bagi dia mati ni bila-bila je boleh menjenguk dia. Kalau dia ada duit, dia nak sedekah, dia sedekah lalu. Dia tak tunggu nanti Jumaat ni kan. Dah. Sebab dia tak tahu antara hari ni dengan hari Jumaat tu lama mana kita boleh hidup. Sebab tu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia buat kira gini. Hidup dia ni macam lepas ni mati lalu. Cuma umur boleh-boleh lagi ni sebagai bonus dia kira gitu. Kita buat kira lambat. Kita dia ni dah. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni dia berasa lepas ni tak ada dah. Lepas ni tak ada dah. Dia kira setara tu. Itulah yang disebut oleh Imam Ghazali apabila membincang tentang tahap-tahap orang yang mengingati mati. Ada orang tu dia buat kira lepas ni tak ada dah. Oh dia nak buat ialah gini. Dah boleh hidup lagi ni. Boleh hidup lagi ni. Dia kata sebagai bonus dia. Ada orang dia terlambat lagi mati. Ada lambat mati. Orang yang lambat lagi mati. Lambat lagi mati ni. Dia menangguh-nangguhkan kebaikan dia biasa. Jadi dia tak apalah lambat sikit. Minggu depan tak apa. Bulan depan tak apa. Orang yang sentiasa rasa mati tu hampir dengan dia. Dia akan bersegera buat bekalan. Sebab sesuatu benda untuk jadi bekalan dia kena bertindak. Kalau duit yang ada dengan dia, kalau dia tak masuk lagi sebagai infak, tak gunakan pada jalan Allah, tak gunakan dalam memberi nafkah, tidak lagi masuk jadi amalan dia. Baru duduk di dalam dompet dia, baru duduk dalam beg duit dia, tapi tidak masuk lagi dalam akaun akhirat dia. Kalau nak masuk dalam akaun akhirat, dia kena berusaha ubah menjadi amal ibadat ataupun amal soleh. Barulah perkara itu menjadi bekalan pada akhirat dia. Kalau kita berada waktu pagi, janganlah kita sapa-sapa waktu petang. Ada dia kan? Dalam hadis Rasulullah. Jangan kita tu waktu pagi sampai tunggu petang. Ataupun petang, jangan tunggu sampai pagi balik. Jadi kalau nak buat tu, buat lalu. Nak buat tu, buat lalu. Hok ni. Hok hilang daripada kita. Kita ni suka tangguh. Tak apalah. Sedangkan kematian, sedangkan kematian itu mari tiba-tiba. Tiba-tiba gitu nak mari. Jadi kita nak diri kita ni supaya sentiasa tambah amalan dengan kita pendekkan angan-angan kita. Pendek angan-angan ni maksud kita buat kira mati kita tu dekat. Jangan kita buat kira mati kita tu jauh. Ada orang dia panjang angan-angan. Dia duduk berasa mati tu jauh lagi. Tak apalah buat salah dulu. Nanti bertaubat. Tak apalah buat maksiat dulu. Nanti bertaubat. Kan Tuhan kan maha penerima taubat. Dia padang gitu. Buat baik tak juga. Sedangkan kita ni nak sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup ni gunakan sebaik-baiknya sebelum Israel mari sebelah kita lagi. Gunakan kesempatan hidup ni untuk kita buat bekal yang banyak di akhirat nanti. Orang yang sentiasa melihat perkara ni, dia akan cuba berlomba-lomba. Dia nak ke arah membuat kebaikan kepada dalam agama dia ni. Nak baik umur. Nak buat molek, nak buat amalan, nak tambah akhirat dia. Jadi kita kena renung, tengok bagaimana persediaan kita ke akhirat nanti. Dan adakah kita ni termasuk dalam yang fikir mati tu dekat ataupun fikir mati tu jauh. Waktu kena renung. Kalau kita fikir mati itu dekat, benda yang kita buat setakat ni akan renung. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita renung supaya kita bersedia untuk ke syurga Allah, untuk mendapat keampunan Allah di saat apabila suatu hari nanti kemati yang akan datang menjenguk kita. Marilah kita sama-sama buat bekalan, saya, hadirin-hadirat semua, buat bekalan untuk kita bawa ke akhirat nanti. Suatu perkara yang akan kita lalui suatu masa nanti ialah sakaratul maut. Bila kita bercakap pasal mati, bila kita bercakap pasal perjalanan hidup dunia ke akhirat, kita akan melalui satu masa, iaitu dinamakan sakaratul maut. Semua orang lah tu, bayangkan kita ni berada pada waktu tu. Allah, orang duduk tepi ni tengok sekejap je, tengok sekejap je mati je dia. Oh, dia nazak je, mati dia. Tetapi orang yang berada dalam nazak tu, dalam sakaratul maut tu, lama mana dia rasa kita tak tahu. Kalau kita ikut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam-macam dia boleh mari duduk ganggu. Dia duduk ganggu kita. Dia duduk kata, janganlah ngucap, ndaklah gini-gini. Banyaklah dia mari. Ini percubaan terakhir dia untuk menyesatkan anak Adam. Nah, kita jangan ingat sakaratul maut ni mudah. Kita jangan ingat peristiwa yang dekat dengan kematian tu perkara yang senang. Jangan. Dia rumit, dia getih. Sebab dalam Quran kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Kita nak mati, kita boleh ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita nak mati, kita tu masih dalam keadaan kita tu beriman dengan Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kita sebut waktu dia nak sangat, akhir kalang kita ialah la ilaha illallah. Waktu kita doa tu, ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah. Janganlah matikan aku dalam su'ul khatimah. Jadikanlah akhir perkataan aku di dunia ini ialah la ilaha illallah. Kan kita doa supaya lah kali kita sebut dalam dalam dunia ni, lah sekali kita sebut la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah, kita nak mulakan perjalanan kita ke alam barzah dan akhirat nanti. Ha, gitu. Sebab tu penting untuk kita anak-anak pun faham. Bila mak ayah kita dah sebut dah la ilaha illallah, sudah padang kita nak akhir tu. Jangan pergi dekat mak pegang kaki mak, ma'alah hamba, ma'alah hamba. Sedangkan mak sebut dah la ilaha illallah kedua kali. Kita nak akhir sekali ialah la ilaha illallah. Ha, sebab tu kita duk tengok berpesang semua. Bila anak-anak ada dekat mak ayah semua tu, bila dan kita ajar mak ayah ngucap semua tu, dan dia boleh sebut la ilaha illallah tu, kita senyap dah lah. Kita tak ganggu dah perjalanan dia tu. Sebab kita nak akhir kata dia di dunia ni ialah la ilaha illallah. Nak tu. Jadi perjalanan kita apabila dalam nak pergi ke akhirat nanti, dia akan ada sakaratul maut ni. Kita minta biar sakaratul maut ni ringan. Sebab tu kita kata, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, jadilah mudah, jadilah ringan sakaratul maut ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah nak wafat, Rasulullah kata, pedihnya mati ni, sakitnya, kalau gini rasa, berilah umat aku tanggung semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tengok kasih sayang yang besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat umat dia. Oh, siapa kata kalau gini biar tanggung semua. Oh, sayangnya Rasulullah pada kita. Kita selawat tak sepatah hari ni ke Rasulullah. Nak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak sebut sepatah pun. Nak kata Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah, tak sebut. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasihnya, sayangnya pada umat dia memang terbukti. Kau tengok sirah Rasulullah, sejarah Rasulullah, sayangnya Rasulullah pada kita tu banyak. Jadi kita kena ingat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita apabila berada dalam keadaan sakaratul maut semua tu, kita nak kekal kita dengan sebutan la ilaha illallah. Ha, kekal kita dalam sebutan la ilaha illallah, nak tu. Jadi nak sebut di akhir tu bukan senang. Kalaulah kehidupan sehari-hari ni jauh daripada la ilaha illallah, kalau kita nak ialah kehidupan dekat dengan la ilaha illallah, barulah akhir lagi boleh sebut la ilaha illallah. Ha, dia bukan macam dalam cerita nak mati sebut la ilaha illallah, dia bukan gitu. Dia waktu yang betul, waktu yang getir, waktu yang sukar. Jadi nak kita sama doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya hadirin-hadirat semua, biar nanti nak mati lagi senang, dan akhir kalang kita ialah la ilaha illallah, insyaAllah. Ada orang sepanjang hidup dia ni dia lupakan kematian dia, dia ingat, dia tak ingat, sehinggalah kematian tu datang menjemput dia. Kalau kita jadi gini, kita orang-orang yang amat rugi. Allah rugi sangat. Sebab dia panggil lala, lalai daripada mempersiapkan diri untuk kita ni pergi dalam perjalanan ke akhirat. Kita lalai. Lala-lala kita ni, kejuk-kejuk kita hanyalah apabila Israel mari. Allah, kalau kena gitu, Allah dah nak bayang bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Sedangkan hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirat lagi susah. Matahari sejekal tu kata. Matahari sejekal. Peluh banyak mana kata baca-baca kitab Allah. Nak kita dengar tu, tu duk cerita baca kitab kata Allah wang eh dia kata. Jaga akhirat lagi susah kata. Matahari jekal dia kata. Oh, peluh tu pula banyak mana dia kata. Oh, kita buat ingat zaman-zaman tak kita kita cerita dulu gitu. Bila kita baca kitab kita, kita tengok learning Allah. Dahsyatnya akhirat lagi. Bagaimana dahsyatnya akhirat nanti kita ni nak tepuh guna kalau kita ni di dunia ni lalai. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalla idza balagati taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzin al-masaq. Tuhan kata jangan gitu. Ingatlah, jangan gitu. Nanti apabila siapa nyawa tu ke halkong dah, ke kokong dah, sampai situ dah. Dan waqilaman, dan kamu berkata, siapa boleh japi? Waqilaman rok, siapa boleh sembuhkan? Siapa boleh japi? Di saat kita nak berpisah dah dengan dunia, ha? Kita duduk sakit, kita nak pisah dah. Lepas tu bila nyawa tu sampai kat ujung dah, kita pun tanya, siapa boleh sembuhkan kita? Waqilaman rok, siapa boleh japi ni? Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia pun yakin dah bahawa hari itu adalah hari perpisahan dia. Ha, gitu. Bertaulah betis kiri dan betis kanannya, dan kepada Tuhan lah hari itu dia pergi. Ha, tengok bagaimana Allah Ta'ala gambarkan keadaan akhir hidup seorang manusia itu. Kita gitu. Bagaimana persediaan kita pada saat nanti kita akan mari Allah. Ada orang dia mak accident, mati accident, tak ada nak bertaubat, tak ada benda Allah. Tak ambuh kita kalau dijemput dah kadang tak ada persiapan. Tapi kalau mati tu ada persiapan dah, alhamdulillah. Ha, kita tak ambuh lalah, tak ambuh lalah. Jadi kehidupan dunia ni, hadirin hadirat sidang pendengar, jangan lalah. Ingat semua, letak semua dalam hati kita, kita nak menuju ke akhirat. Suatu masa nanti Israel akan sapa sebelum kita. Hari ni tak nampak lagi, sampai satu masa dia ceroh depan kita. Sehinggalah hari tu nyawa kita akan dicabut, dan kita akan kembali kepada pangkuan Tuhan kita. Baliklah kita serama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggallah pula untuk dinilai, dikira, buat keputusan sama ada kita ke syurga Allah ataupun ke neraka Allah. Kita tak mau pergi ke neraka, semua orang nak pergi ke syurga Allah. Kita ni buat molek sebab kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran. Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat, kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran, insyaAllah. Nurani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalam Murabbi selepas azan di Terengganu FM, Berbitan Nur Aini Sulong.
3: Jadi kita ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok agama kita hancur kuannya. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni. Agama kita bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan kalau tempat molek dia lakon kanan, kalau tempat dak molek langkah tu dia mula kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dak molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, kita tengok dengan bermula di niat. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah hak tu. Agama tu untuk kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kau, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghapikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu. Mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Hak itulah hak kita nak dalam kehidupan kita ni.

lebih kurang 9 saja lagi ke pukul 9 malam. Dan juga terima kasih pada anda yang masih lagi mendengarkan Terengganu FM untuk malam ini bersama dengan Awang yang pukul 9 malam. Dan jangan lupa 9 malam nanti kita ikuti dalam utama 9. Dan jangan lupa selepas itu selekta 9.12 akan ditemani oleh Kak Cik kita. Jadi jangan lupa kita ada curhat malam ini bersama-sama dengan Kak Cik hingga pukul 11 malam ya. Okey, dan hanya sampai di sini saja untuk tugasan Awang. Bermula jam 6 petang tadi sampailah saat ini. Moga-moga apa yang dimuatkan sepanjang tugasan Awang untuk hari ini insyaAllah akan memberi manfaat kita bersama. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di hari lain dan juga waktu. Dan insyaAllah jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah temuan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: rasa kecewa, kita akan rasa sedih. Sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba.
1: Ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan Hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

9.18 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Macam mana hari ini? Okey, alhamdulillah. Hari Khamis hari ini 16 Julai 2026 bersamaan dengan satu Safar 1448 Hijrah. Begitu pantas masa berlalu, sedar ataupun tidak, suka dan duka segalanya menjadi rencah dalam hidup kita. Harus kita akui, harus kita terima hakikat bahawa hidup ini tidak semestinya manis semata-mata, ya. Dan mungkin hari ini juga ada hari ini juga sepanjang hari ini adalah hari yang paling membahagikan untuk mungkin sebahagian daripada teman-teman Kak Cik malam ni, ya. Kesayangan Kak Cik malam ni. Kak Cik kan ada, okey. Terima kasih untuk Ijo Elias Awang. Partner Kak Cik dulu kini dan selamanya, okay. Baru saja menghabiskan tugasannya dalam Nurani 69, okay. Diizinkan Allah kita bersua lagi malam ini, segalanya dengan aturan Allah jua, ya. Ya, kita melancang, Allah Ta'ala jua yang menentukan, ya. Semoga semuanya okay, tenang saja di mana saja kalian berada. Ada yang bekerja malam ini mencari rezeki yang halal, insyaAllah. Ada yang dalam perjalanan, ada yang meraihkan hari lahir, selamat hari lahir untuk yang sambut hari lahir, ataupun ulang tahun perkahwinan yang keberapa tu, yang kedua.

25, yang ketiga tahun so sweet, yang ke-15 mungkin. Semoga terus berbahagia hingga ke sana, insyaAllah ya. Bukan mudah untuk mengekalkan kebahagiaan. Waalaikumsalam Zul. Zuraida Muhammad di live TikTok. Kita ada Miss Samad, pelangi seni. Terima kasih untuk yang hadir, yang tap-tap screen. Jemput masuk semua ya. Semoga baik-baik saja, tenang saja, insyaAllah. Okay? Yang pasti, okay, selepas ini macam biasa, kita ada apa? Kita ada curhat. Okey, dah ada yang hantar untuk curhat. Tapi sabar dulu, kita dengar lagu dulu. Balik kita sambung lagi lepas ni ya. InsyaAllah ya, boleh ya. Okey, baik. Apapun, selamat malam semua. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita, okey?

9.25 minit malam, kita terus dengan curhat kiriman daripada sahabat kita dari Temerloh Pahang, Suria Temerloh Pahang. Apa khabar kak? Sihat malam ni ya? Semoga baik-baik saja, diberikan kekuatan untuk mengarungi hidup. Ya, kadang-kadang bahagian kita tak sama. Apa yang kita cari, perkara yang sama sebenarnya, kan? Bahagia, tenang. Tapi tak semua yang peroleh dalam masa sekelip mata. Ada kalanya bahagia itu di depan mata, tapi kita masih tetap mencari yang jauh, kerana mungkin kita dihalang daripada melihat yang di depan. Hargailah apa yang ada sebelum kita hilang, okay? Hati yang pernah patah retak seribu. Bismillah. Sepanjang melayari kehidupan, sejak awal remaja hingga kini, jatuh cinta, kecewa, disakiti, ditinggalkan, dihina, dibenci, semua sudah aku rasai. Air mata gugur satu persatu, tumpah sepanjang jalan, tidur berteman air mata. Itu sudah jadi kebiasaan buat insan bergelar aku. Terluka, dikecewakan, memang sakit, memang pedih, dihina, dibenci, dikhianati, aku jadi terduduk. Apa daya, itu bahagian aku. Kadang, bagai hilang arah, tiada tempat mengadu, apalagi tempat berpaut. Aku redah sendiri, jatuh bangun dalam kehidupan. Setiaku dicurangi, ketaatanku tiada nilai, pengorbanan tidak dihargai. Kawan menikam dari belakang, hati aku patah retak seribu. Saat hatiku patah, ada yang hadir membalut. Namun saat aku rasa dipeduli, yang datang itu cuma singgah, bukan untuk menetap. Ada pula yang hadir, namun hatiku pula menolak, kerana tiada getaran rasa padanya. Bukan tidak cuba memberi ruang, tapi tetap tiada rasa. Aku tidak menyalahi takdir hidupku. Sebagai hamba selayaknya aku diuji, kerana Tuhan percaya aku mampu harungi pahit getir ujian. Meski aku menangis kelelahan, semakin diuji, semakin aku bersujud padanya, kerana mengadu kepada Tuhan. Tuhan, bentuk semula pecah hatiku, menghadirkan tenang jiwa dan hati, redha, pasrah dan tidak mengalah. Ya Tuhan, jika ujianmu demi menaikkan darjatku di sisimu, ujilah aku atas kehendakmu. Aku redha atas ketentuanmu, kerana aku ingin meraih kasihmu. Ya Tuhan, andai takdirmu di dunia ini bukan lagi tempat aku memiliki kasih dari manusia, cukup aku berkasih denganmu selama-lamanya. Curahan hati, Suria Temerloh Pahang.

0: Sungai Terengganu.
1: Nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan Ahmad.
2: Di Pasar Raya Desa Segar, Pengadang Baru.
3: 24 dan 25 hari bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
4: Ya, daripada berah, telur, lapin bayi, sampailah ke barang basuh macam sayur, bawah, harga duk masuk akal.
5: Jangan lepaskan peluang Avas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
2: Jumpa anda di Desa Segar, Pengadang Baru.
6: Siapa bilang gadis Melayu tak...
7: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
8: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
7: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
9: Ada perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah.

tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM.

9.35 minit malam. Karya yang kedua ataupun curahan hati yang kedua, cukup ikhlas, daripada seorang anak muda, Mi Samad. Suara guruh berdentum di langit. Awan gelap mulai muncul dari ufuk barat. Tanda hujan akan turun. Itu firasat yang selalu dipegang oleh sebahagian daripada kita. Terkadang sehingga kita terus mencurahkan air di dalam tempayan. Namun kita terlupa. Seringkali suara dentuman di langit hanyalah sekadar guruh yang berlalu pergi. Seperti memberi harapan palsu. Begitulah hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Pejam celik. Sudah setahun aku bersama TFM, menjadi pendengar setia. Banyak sudah dilalui bersama teman-teman. Suka, duka, mahupun ketawa dan menangis bersama. Di sini aku berkenalan dengan penyampai-penyampai radio yang mempunyai pelbagai personaliti, pelbagai cerita yang dikongsi, sentiasa mempunyai pelbagai kerenah dan berinformasi tentunya. Bermula di pagi hari, suara riuh ceria Azra dan Farah sudah menemani aku. Kadang-kadang, suara Sidi dan Auni yang memulakan kesejukan pagi. Sungguh segar suasana mendengarkan suara mereka ditemani secawan kopi. Menyusul ke 11 pagi, aku ditemani Dija, Meju dan Marina di ruangan anggun. Segmen yang aku suka tentunya pilihan lagu-lagu 90-an. Riuh mulut becok Meju yang sentiasa bergurau dengan orang-orang lama di ruangan live TikTok Terengganu FM. Menyusul ke petang, aku ditemani segmen Gigi Oke, Guan Negama Orang Kita. Aku selalu teringatkan gurauan Kak Cik yang selalu mengusik Awang. Begitu juga Cik Him dan hilai tawanya bersama Kak Teh dalam segmen Cici Oke tak kering gusi dibuatnya. Tepat 6 petang, segmen Nurani menyusul yang selalunya dibawakan oleh Ayo Teh. Pelbagai ilmu agama yang dikongsikan serta informasi tentang ilmu-ilmu akhirat. Menyusul malam, kita akan ditemani dengan lantunan vokal DJ Hal dengan tagline Ada Malam, Ada Hal dalam pelbagai segmen, termasuk Cuaing dengan tagline Awak Okey, dan Kak Cik tentunya dalam segmen Curhat yang mempunyai suara pelbagai rasa yang membuatkan pendengar tersentuh mendengarkan suaranya. Namun seiring pergerakan waktu, dalam gurau senda, dalam helai tawa, seorang demi seorang penyampai radio TFM meninggalkan kita. Bermula dengan DJ Jaja, kemudian DJ Marina, dan yang terbaru DJ Auni. Tiada lagi celoteh ceria dari DJ Jaja. Tiada lagi suara DJ Marina. Dan tiada lagi suara manja DJ Auni yang selalu dikenal teacher oleh Potli. Saat ini aku takutkan saat perpisahan, saat mengisi kekosongan yang telah mereka tinggalkan. Aku tidak dapat bayangkan segmen ceria pagi tanpa Azra dan Farah mahupun Sidi.

kun tanpa meju mahupun dija. Cici okey tanpa Kak T, Cik, Awang dan Kak Cik. Malam tanpa hal. Dan paling terkesan, curhat tanpa Kak Cik dan Cuan. Memikirkan itu semua sudah membuatkan aku sebab. Namun, sebagai manusia kita harus percaya saat perpisahan sesama kita pasti akan berlaku suatu hari nanti. Tiada lagi suara-suara mesra ini akan menemani kita. Yang tinggal hanyalah kenangan bersama. Bukan perpisahan itu yang aku takutkan, tapi yang aku takutkan adalah bagaimana cara untuk aku biasakan diri tanpa kalian semua. Ya, kalian adalah DJ Terengganu FM. Jika saat itu terjadi nanti, bawalah kenangan manis yang telah dicipta bersama kami. Ingatlah kami, pendengar Terengganu FM yang sentiasa menemani penyampai-penyampai kesayangan. Sejarah telah tercipta, memori telah dipahat. Umpama suara hujan yang melanda, yang memberi seribu pengalaman dan pelbagai rasa dan bunyi. Begitulah hadirnya penyampai-penyampai TFM, memberi seribu rasa dan memori yang akhirnya memberi manfaat pada semua. Buat DJ-DJ yang telah meninggalkan TFM, semoga maju jaya walau di mana kalian berada. Dan buat penyampai radio yang dulu menemani kita di corong-corong radio sejak tertubuhnya Radio Malaysia Terengganu FM, tapi telah kembali ke alam sana, Al-Fatihah untuk mereka. Semoga tenang di negeri abadi. Kaulah laguku, kau irama terindah, tak lagi ku dengar suara nukilan mi Samad.

Ada yang datang, ada yang pergi. Siapa kita untuk menahan ketentuan ilahi? Kita merancang, tapi Dia Maha Kuasa menentukan segalanya. Apa yang boleh kita lakukan? Kita lakar hidup ini sebaik mungkin. Mudah untuk kita ungkapkan, tapi tidak semudah untuk kita hadapi betul-betul sebenarnya. Hidup ini, tidak seperti sinetron. Happy ending. Itu yang kita nak. Hakikatnya, tak semuanya berakhir begitu. Untuk yang sedang merangkul bahagia waktu ini, peluklah erat-erat. Kerana bimbang, bahagia itu tak ramai, kan? Tak lama kadang-kadang bersifat sementara. Dan untuk yang sedang diuji waktu ini, satu demi satu ujian melanda, kalian kuat. Kerana itu Allah Ta'ala uji. Cekalkan hati, InsyaAllah akan ada jalan. Terima kasih untuk yang memberi kepercayaan kepada curhat. Di sini ruang untuk kita mencurah rasa. Kak Cik ada malam ini, okay? Kak Cik kan ada. Akrab Rindu di Terengganu FM. Munculnya setiap episod curhat di Terengganu FM, aku lantas memasang telinga dan mendengar, membiarkan setiap baik bicara yang berkumandang menerobos masuk ke lubuk hati. Bukan sekadar mendengar luahan hati, tetapi mencari-cari gemuruh suara yang pernah mengisi hari-hari sunyiku. Satu ketika dahulu, ku dengar suara-suara sahabat radio yang berselindung di sebalik nama samaran. Lucu. Itulah persahabatan akrab, tetapi misteri. Di mana kalian sekarang? Angin waktu rupanya telah menerbangkan kita ke haluan yang berbeza. Meninggalkan frekuensi ini sepi tanpa gelak tawa yang pernah kita kongsi. Dahulu, corong radio inilah saksi utuh sebuah akrab. Kita bertukar cerita, menumpang teduh pada lagu yang sama dan mencipta rindu dalam istilah persahabatan. Kini, malam terasa lebih hening setiap kali melodi lama diputarkan. Dada ini dihambat rasa rindu, merindui utusan data dalam salam kiriman yang pernah menyatukan kita tanpa perlu bertentang mata. Masa mungkin telah menjauhkan kita, dan frekuensi ini mungkin telah berubah penyampainya. Namun, kenangan bersama kalian tetap mekar, abadi, sebagai memori terindah yang pernah melintasi atmosfera hidupku. Dimanapun kalian berada,

Semoga bayu rindu ini sampai ke hujung telinga kalian, akrab rindu yang abadi. Nukilan Jeff Manir.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Kadang-kadang sakit kan, bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih ada.

Cuci tebu kita pastinya dalam curhat curahan hati setiap hari Khamis 9:15 hanya di Terengganu FM. Curhat 9:57 kita terus dengan kiriman daripada sahabat kita. Siapa agaknya? Ombak berdesir memutih sejauh mata memandang, membelai tepian pantai yang setia menunggu belayan ombak. Angin sepoi menyentuh pipiku. Damainya detik itu, pandangan aku terarah ke satu susuk yang sedang menyusuri gigian ombak. Aku menghampirinya. Dia tersenyum. "Awak, lama dah saya tunggu awak." Dia hulur tangannya. Aku sambut dan cium tangannya berkali-kali. Air mata bahagia menercah pipiku mengiringi pertemuan yang telah lama aku tunggu. Namun, masa amat mencemburi kami. Ombak yang tenang tiba-tiba mengganas, menarik dan melontarmu jauh ke tengah laut. Aku meraung, memanggil namamu. Air mata aku mencurah bagai rintik-rintik hujan yang kasar. Tiba-tiba aku rasa bahu aku digoncang. Samar-samar aku dengar suara, "Hey, kenapa ni?" Astagfirullah, aku mimpi rupanya. Tapi air mata mimpi itu benar-benar membasahi pipiku. Ya, mungkin mimpi hanya mainan tidur. Tapi mimpi juga bayangan rasa hati yang terbawa dalam lena. Rasa yang buat aku hilang arah, menjadikan hati tak sekuat angin yang menerjah, dan rasa yang tak seutuh bancaran yang mencacar. Mimpi semalam bukan meleraikan rindu, tapi menguatkan lagi simpulan bebanan rindu ini. Pun begitu, aku masih berharap agar mimpi indah ini akan terus bertamu dalam lenaku, kerana di situ terselit bahagia yang sukar dinukilkan, tapi mudah untuk dilukiskan di kanvas hati sebagai gambaran kenangan rindu. Hadirlah, duhai mimpi, cetusan rasa, syah ibra, pengkalan nyirih, besut, Terengganu, curhat.

10.04 minit malam. Terima kasih untuk yang tenang waktu ini melayani curhat ya. Ya, menerusi curhat, ya, kita dapat nukilkan atau kita dapat sebenarnya luahkan apa yang terbuku, apa yang sebenarnya kita rasa. Curhat begitu dekat di hati kita. Mungkinlah karan menerusi tulisan dan kata-kata menggambarkan cerita hati kita. Kita ada kiriman Uding. Apa khabar, dek? Semoga Uding baik, ya? Baik-baik saja, dek. Assalamualaikum dan salam curhat Kak Cik dan sahabat-sahabat curhat TFM. Curhat ini untuk Mak. Mak, engkaulah ratu hatiku. Di balik senyuman yang sederhana itu, tersimpan 1000 luka yang tidak pernah diceritakan. Mak, melihat wajahmu, hatiku selalu bertanya, berapa banyak air mata yang pernah kau sembunyikan demi melihat kami terus tersenyum? Sejak ayah kembali ke pangkuan ilahi, engkaulah yang memikul amanah yang terlalu besar untuk sepasang bahu yang lembut. 10 orang anak dibesarkan dengan kasih yang tidak pernah bertepi, dengan doa yang tidak pernah putus dan dengan pengorbanan yang tidak pernah meminta balasan. Kini, garis-garis halus di wajahmu bukan sekadar di mamah usia. Setiap satunya ialah lembaran perjuangan. Setiap kedut ialah saksi kepada malam-malam yang panjang. Doa-doa yang basah dan kasih yang tidak pernah berkurang walau sedikit. Mak, andai seluruh dunia mencari arti seorang wanita yang gagah, nescaya aku hanya akan menunjukkan wajahmu. Engkaulah ratu yang tidak pernah memakai mahkota, namun bertakhta megah di dalam hati anak-anakmu. Semoga Allah menguniakan kepadamu syurga yang seluas pengorbananmu dan menghimpunkan kembali Mak bersama Ayah dalam rahmatnya. Mak, engkaulah ratu hatiku. Dahulu, kini dan hingga hujung nafasku. Terima kasih, Mak. Uding 81, Teratak Dayang, Banggol, Air Lili. Terima kasih, Uding. Tahniah Uding, kerana memiliki seorang ibu yang begitu hebat. Sesungguhnya semua ibu yang dilahirkan di dunia ini luar biasa. Kunci syurga kita paling hebat. Terima kasih, Mak.

Itulah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Itulah kasih seorang ibu. Ibu marah sebab apa? Sebab disayang. Ibu tegur, kenapa? Kerana dia sayang. Dalam fikiran seorang ibu, hanyalah anaknya, tiada yang lain. Itulah jiwa seorang ibu. Tapi kita tidak akan. Jadi hargailah mereka selagi mereka masih ada. Manis yang tidak pernah hilang. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, mengapa ada insan yang singgah sekejap, tetapi kenangannya bertahan begitu lama? Mungkin kerana Tuhan mempertemukan kita bukan untuk memiliki. Ada pertemuan yang hadir hanya untuk mengajar kita bahawa hidup ini masih ada kemanisannya. Aku bersyukur kerana pernah melalui saat-saat itu. Saat ketawa tanpa sebab. Saat sebuah sapaan sederhana mampu menceriakan hari. Saat perhatian kecil terasa begitu besar nilainya. Mungkin bagi orang lain semuanya biasa. Tetapi bagi hati yang menghargai, perkara-perkara kecil itulah yang menjadi kenangan paling mahal. Aku belajar daripada langit. Awan datang dan pergi, tetapi langit tetap luas. Aku belajar daripada bunga. Tidak semua yang mekar perlu dipetik. Ada yang cukup dipandang, dihargai, kemudian disimpan sebagai kenangan. Begitu juga manusia. Tidak semua yang hadir ditakdirkan untuk kekal. Namun setiap yang hadir pasti meninggalkan sesuatu. Ada yang meninggalkan pengajaran, ada yang meninggalkan kekuatan, dan ada yang meninggalkan kemanisan yang membuatkan kita tersenyum setiap kali mengingatinya. Hari ini aku tidak lagi mengejar apa yang belum tentu menjadi milikku. Aku lebih memilih untuk menghargai apa yang pernah Tuhan pinjamkan. Kerana setiap pertemuan, setiap senyuman, setiap perhatian, semuanya adalah hadiah yang tidak semua orang berpeluang merasainya. Kalau suatu hari nanti jalan kita berbeza, tidak mengapa. Aku tidak mahu mengingati dengan air mata. Aku mahu mengingati dengan senyuman. Kerana kenangan yang baik tidak sepatutnya menjadi beban. Ia sepatutnya menjadi sebab untuk kita terus bersyukur. Dan mungkin itulah maksud sebenar sebuah kemanisan. Bukan kerana ia kekal selamanya, tetapi kerana walaupun waktunya sudah berlalu, rasa syukurnya masih tinggal di dalam hati. Kerana sesungguhnya ada manis yang tidak pernah hilang. Ia tidak hidup pada sebuah pertemuan, tetapi hidup dalam sebuah kenangan yang sentiasa mengajar untuk menghargai, menerima, dan terus melangkah dengan hati yang tenang. Curhat Ika Rosa, Telaga Daing.

Kadang-kadang hidup mengajar kita dengan cara yang tidak pernah kita minta. Ia tidak datang membawa bunga, tetapi membawa ribut. Ia tidak mengetuk ke pintu dengan senyuman, tetapi hadir bersama ujian yang menguji seluruh kekuatan jiwa. Ada hari kita ketawa di hadapan ramai, sedangkan di dalam hati sedang bertarung dengan seribu persoalan. Ada malam kita memejamkan mata, bukan kerana mengantuk, tetapi kerana letih memikirkan esok yang masih belum pasti. Namun aku belajar satu perkara, langit yang paling gelap tidak pernah kekal selamanya. Hujan yang paling lebat akhirnya akan reda. Dan hati yang paling luka, jika terus bersandar kepada Tuhan, perlahan-lahan akan menemukan damainya. Aku bukan manusia yang sentiasa kuat. Ada waktunya aku rebah. Ada waktunya aku hilang arah. Tetapi setiap kali aku jatuh, aku sedar bahwa Allah tidak pernah membiarkan aku bersendirian. Dia mengirimkan harapan dalam bentuk yang kadangkala tidak aku sedari. Sepotong doa daripada ibu, senyuman anak-anak, pelukan insan tersayang, atau sekadar matahari yang tetap terbit setiap pagi seolah-olah berkata, masih ada peluang untuk bermula lagi. Kini aku tidak lagi mengejar kehidupan yang sempurna. Aku hanya ingin menjadi manusia yang terus bersyukur walaupun nikmatnya sedikit. Terus tersenyum walaupun hatinya penat, dan terus melangkah walaupun langkahnya perlahan. Kerana aku percaya bunga yang paling indah bukanlah bunga yang tidak pernah dipukul ribut, tetapi bunga yang tetap mekar setelah berkali-kali dilanda badai. Dan jika suatu hari nanti segala yang aku usahakan akhirnya membuahkan hasil, aku ingin menoleh ke belakang, bukan untuk menangisi luka-luka lama, tetapi untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap ujian yang pernah mengajarku arti sabar, redha dan berharap. Sesungguhnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai ke garisan penamat, tetapi tentang siapa yang tidak pernah berhenti melangkah, walaupun berkali-kali dipaksa berhenti oleh takdir. Semoga hati ini terus lembut, langkah ini terus kuat, dan harapan ini tidak pernah padam. Kerana selepas setiap kesukaran, pasti ada kemudahan. Dan selepas setiap malam yang panjang, pasti akan lahir fajar yang membawa cahaya. Curhat di Rahmat.

Assalamualaikum, selamat malam semua. Salam curhat. Sekadar coretan yang kekadang menyelinap di fikiran. Mungkin hari ini belum selesai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin doa-doa itu masih menggantung di langit. Namun, hati ini yang percaya tidak akan benar-benar kehilangan arah. Tetaplah yakin, saat dunia terasa sepi, Allah tetap mendengar. Dan saat harapan hampir padam, Allah selalu menjadi cahaya yang menuntun pulang. Percayalah. Trust Allah's plan. Even the darkest night and with a sunset. Coretan dari Drawbridge, Kuala Terengganu, 4:40 pagi. Bob Otai. Terima kasih. Di Rahman dan juga Pak Otai. Curhat. Kita bersuara malam ini. Kita meluah rasa dalam satu rasa satu jiwa. Curhat. Kaji Kanada, okay?

kadang sakit kan bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih ada.

Terbukitnya pastinya dalam curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 malam hanya di Terengganu FM. Kita terus dengan kiriman seterusnya. Luahan rasa seorang anak. Ayah, setiap kali aku akan teringat susuk tubuhmu, tiba-tiba air mataku ini mengalir. Dadaku terasa sesak. Ayah, aku sangat merinduimu. Ternyata sudah lama, ayah. Kita tak bertemu lagi. Dan kau tidak muncul dalam mimpiku. Tapi kini rinduku hanya sebatas doa yang aku ulang-ulang setiap waktu. Aku tidak pernah peduli. Walaupun sudah bertahun lamanya aku kehilanganmu, tapi aku tetap rindu padamu, ayah. Rindu ini tetap sama sampai akhir hayatku. Semoga ayah berbahagia di sana. Curhat ringkas daripada Wawa Desa di Bulu Gadang.

Assalamualaikum Kak Cik, selamat malam. Orang yang jaga mak ayah sakit hingga akhirnya pada hari kematian mereka boleh lagi tenang. Mereka akan uruskan arwah dengan baik dan akan ada satu perasaan lega kerana sudah selesai tanggungjawab menjaga kunci syurga mereka. Saat melangkah balik ke rumah meninggalkan pusara, mereka cuba tenangkan diri dengan mengatakan, "Alhamdulillah, mak dah tak sakit. Mak dah pergi ke tempat yang lebih baik. Ayah dah bahagia di sana." Kemudian mereka akan tertidur nyenyak beberapa malam. Sebelum itu mereka memang tak cukup tidur untuk perhatikan pernafasan dan tak henti-henti bacakan Yasin. Tapi saat mereka buka mata keesokan paginya dan sedari mak ayah mereka sudah tiada lagi, barulah mereka akan menangis teresak-esak, teringatkan segala kenangan bersama orang tuanya. Melihat katil, bantal, ubat-ubat dan setiap pelusuk rumah, terasa ada susuk tubuh arwah yang tinggal hanya kenangan. Mereka akan terus menangis seperti budak kecil. Bukan tak reda, walaupun sebulan kini pemergian bonda tercinta, sekejap dia rasa adik pula dah dekat 100 hari.

malam-malam yang sepi dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabut lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku. Seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak teruji.

tetaplah bersyukur. Syukur itu magnet rezeki bila hati sentiasa merasa cukup. Allah akan lapangkan hidup kita dengan jalan yang tak pernah kita fikirkan. Terima kasih untuk T.S. Parker Enterprise. Katanya, ucapan ini atau kata-kata semangat ini, titipan ini khas buat semua ahli KAST Terengganu. Terima kasih, dek. Kita juga ada siapa ini? Assalamualaikum Kak Cik, semoga sihat selalu. Syukur itu kunci rasa kaya, walau harta tak seberapa. Mulakan hari dengan menghargai apa yang ada, kerana setiap nafas yang kita hela adalah nikmat yang sering kita lupa. Jangan tunggu bahagia baru nak bersyukur, tapi bersyukurlah supaya Allah tambahkan lagi bahagia dalam hidupmu. Curhat ataupun titipan daripada Syampaka. Assalamualaikum Kak Cik. Satu curhat dari Kimi, sempena ulang tahun 20 tahun servis dalam TLDM Squad 198-2006. 20 tahun bukanlah satu perjalanan yang singkat. Bermula pada tahun 2006, kami melangkah dengan semangat yang sama. Walaupun masing-masing datang dengan kisah dan latar belakang yang berbeza, hari ini, apabila menoleh ke belakang, terlalu banyak kenangan yang tersimpan. Ada yang manis, ada yang pahit, dan ada yang hanya kami sahaja benar-benar memahami. Pahit getir yang dilalui sepanjang perkhidmatan telah mengajar kami erti kesabaran, pengorbanan dan setia kawan. Kami pernah berpanas, berhujan, berjaga malam, menghadapi tekanan dan cabaran di lautan, di daratan yang tidak pernah dijangka. Namun semua itu menjadi lebih ringan kerana kami menghadapinya bersama-sama. Masa telah mengubah usia, tetapi tidak mengubah nilai persaudaraan yang terbina. Ada yang masih bersama, ada yang telah membawa haluan masing-masing, ada yang dah meninggal, namun kenangan sebagai skuad 198 tetap terpahat dalam hati. Setiap tawa, setiap ujian, setiap kejayaan dan setiap pengorbanan menjadi saksi perjalanan yang membentuk siapa diri kami hari ini. Sempena 20 tahun ini, semoga ukhuwah yang terjalin terus berkekalan. Terima kasih kepada setiap sahabat seperjuangan yang pernah berkongsi suka dan duka. Semoga Allah sentiasa melindungi langkah kita, mengurniakan kesihatan, kebahagiaan dan keberkatan kepada kita semua. Tentera Laut Diraja Malaysia sedia berkorban. Tahniah untuk pejuang-pejuang prajurit kami. Kimi, Batu Rakit, lagu ini untukmu. Untuk semua wira-wira negara, terima kasih untuk pengorbanan kalian.

10.40 minit malam. Kita ada ya, ada sedikit kata-kata. Kiriman daripada siapa ini eh? Assalamualaikum Kak Cik, semoga dipermudahkan segala urusan ya. Terima kasih dek. Bila rezeki melimpah bersyukur, bila rezeki sempit

10.47 minit malam, kita ada satu kiriman curhat. Tenang sahaja. Walaupun Kak Cik tahu pengirim curhat ini sebenarnya, dalam usaha untuk memujuk dan merawat jiwa. Assalamualaikum Kak Cik, sihat selalu ya. Ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihah untuk almarhum anakku yang baru meninggal sebentar tadi dalam kandungan selama 7 bulan dan sekarang masih berada di Hospital Kuala Terengganu. Ya Rob, kehilangan buah hati merupakan pukulan terberat pada keluargaku. Maka kabulkanlah yang aku mohonkan. Sesungguhnya akulah saksi dunia untuk anakku bahawa dia pantas menjadi perhiasan syurgamu, pantas mendapat ar-Rahmanmu, buat ayah baby durian emas. Semoga tabah dan kuat. Untuk Mukas Terengganu, kuatkan hati kerana dirimu sesungguhnya insan terpilih. Yakin dan percayalah, buah hatimu sedang menanti di sana, melambaimu di syurga. Sayang sampai mati.

Okey, baik. Untuk yang tertanya-tanya siapakah pemenang curhat terbaik minggu lepas, pilihan juri daripada DPP Wilayah Timur, tahniah untuk Di Rahmat. Tahniah Di. Karya Di atau curhat Di telah menjadi pilihan juri daripada DPP Wilayah Timur. Yang lain pun semuanya hebat. Ya, rezeki berpihak pada Di. Karya terakhir atau curhat terakhir malam ini, kiriman siapa? Assalamualaikum Kak Cik, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Sekadar mengingati, hari ini peluang dapat bersama, mungkin esok tiada lagi. Hari ini dapat bercinta lagi, mungkin esok tidak. Hari ini dapat bertemu muka lagi, mungkin esok tidak. Hari ini dapat bergelak ketawa lagi, mungkin esok tidak. Hari ini dapat berjumaah lagi, mungkin esok tidak. Hari ini dapat dapat menulis lagi, mungkin esok tidak. Hari ini kita dipedulikan lagi, mungkin esok tidak. Hari ini kita disayangi, mungkin esok tidak lagi. Hari ini kita disakiti, mungkin esok tidak lagi. Kita tidak tahu tentang hari ini dan esok, tetapi kita telah tahu dan tinggalkan hari semalam, kemarin dan sebelum ini. Hari ini kita hadir untuk memenuhi kehendak kita, tetapi kita tidak tahu akan kehendak Allah. Hari ini kita merasa bahagia dengan bahagia yang kita cipta sendiri, tetapi bukan bahagia dengan kehendak Allah. Hari ini kita merakam sedih kita sendiri, tetapi Allah merakam sedih yang diberi dan diciptanya kepada kita. Lagu terakhir curhat dan karya terakhir curhat, Datin Nilawati. Terima kasih Datin. Aku masih seperti dahulu, aku masih di sini, masih menanti, menjadi penanti setia. Terima kasih sahabat curhat, satu jiwa, satu rasa. Kita jumpa lagi curhat minggu depan.

segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Kamis 11.15 hingga 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.14 minit malam Mutiara Kalbu. Lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mencentik rasa. Segalanya dalam Mutiara Kalbu hari Kamis malam Jumaat. Sambil-sambil tu, untuk yang di live TikTok ataupun di WhatsApp, boleh nak buat ucapan sama malam untuk diingati. Kalau di live TikTok boleh je, Kak Cik akan baca. Kita saling menyantuni antara satu sama lain, menyapa satu sama lain. Di WhatsApp pun boleh, 010-3444-6632. Semoga terus diberi kesabaran, diberi kekuatan untuk menghadapi hari-hari mendatang. Ada kalanya kan, kita rasa macam dah tak mampu banyak perkara sebenarnya. Tapi kenapa kita masih lagi mampu bertahan ya? Bukan sebenarnya kerana kita kuat, tapi kerana Allah. Allah ada dekat dengan kita. Allah beri sedikit sebenarnya, Allah suntik sedikit kekuatan tanpa kita sedar. Kerana Dia yang mencipta kita. Dia tahu apa yang kita mampu dan apa yang tidak. Okay, untuk ucapan malam ini boleh je. Kita ada siapa ni? Kita ada Kimi di Batu Rakit. Assalamualaikum Kak Cik. Terlebih dahulu jutaan terima kasih kerana baca curhat Kimi tadi. Genap 20 tahun anniversary squad 1982-2006. Tahniah Kimi. The best. Kejap je kan, ya, terkejap je. Rasa macam baru je habis rekrut di KD Sultan Ismail Tanjung, Pengelih Pengerang Johor. Ucapan selamat malam. Malam yang damai dan tenang untuk isteri Nora Fiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nodungung, Pok Mak Besut, Kak Mah Paka, Kak Putri Khaima, Mekna di Bukit Dimang, Mas 14 di Bukit Payung, Syam di Buluh Gading, Kak Nisu, Kak Zah, Ayoh Long, Geliga, Mok Ngoh, Kak Lina, Johor, Tehma, serta untuk semua yang kenal Kimi, moga sentiasa dalam lindungan Allah. Dan untuk Kak Cik, hati-hati balik nanti. Terima kasih. Okey, kita ada Timur Tawau, kita ada Zorasau. Zor, khabar Zor, selamat malam untuk semua rakan-rakan terutamanya geng yang lama Terengganu FM, salam penghulu segala hari. Kita juga ada Cikgu Ayu di live TikTok kita, ucapan selamat hari Jumaat semua esok eh. Kita ada ucapan daripada Zimanir, ucapan malam ini istimewa untuk Din Khairuddin, Syam di Buluh Gading, Cik Mi Masjid Haji Kadir, Rina di Kemaman, Jeff Manir, dan untuk semua yang mengenali Z dengan ucapan selamat malam, semoga malam ini malam terindah untuk kalian. Kita juga ada Putri Khaimar ya. Oh, ada nota suara. Nota suara daripada Din Khairuddin. Okey, sekejap lagi Kak Cik siarkan nota suara. Tapi sebelum tu, ini daripada Putri Khaimar. Ucapan salam saya untuk suami Din Khairuddin, Kak Dik Su, Kak Din Sharifah, Kimi di Batu Rakit, Kak Zu di Pakar, Mama Zah Sungkai, Osman Goodbye, Ani Nazriani di Kedah. Untuk Kak Cik, jaga diri baik-baik. Terima kasih, Mar. Terima kasih, Su di Marang. Selamat malam, Kak Cik. Salam ingatan untuk semua yang masih lagi mengingati diriku di sini. Terima kasih, Su. Lagi kita ada siapa? Okey, kita layan lagu dulu. Lepas tu kita sambung lagi boleh.

0: kakcik lah.
1: Baik.
0: Kakcik dengar suara kakcik ni, damai di hati.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Okay. Eh, hujan duk turun lah kakcik.
1: Hujan ke? Hujan rahmat tu. Okay. Alhamdulillah.
0: Baik. Tidur lah malam ni.
1: Okay.
0: Untuk Haji Alijah, Rubia Ahmad, Abang Fadil Kamasur, apa nama Pak Ahmad Besut, Din Karudin, Putih Kiamah, Linda Sarawak, Wawa, okay. Amir Harun, Zul Alif, Mas 10, Man 14, Karam, Diri Kida, Zizi. Dan untuk Kak Cik lah, balik hati-hati di jalan raya. Semoga sampai dengan selamat.
1: InsyaAllah.
0: Itulah saja Kak Cik. Jumpa okay. lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Goodbye. Okay, terima kasih Abang Usman. Okay, itu dia tagline Abang Usman kita. Okay. Kita ada nota suara daripada siapa? Daripada Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Cik Mi.
2: Selamat menghabiskan konti sebentar lagi. Cik Mi sentiasa ada ucapan untuk sahabat yang kuhormati dunia akhirat.
1: Okay, baik.
2: Abang Fadil rindu selalu dan Mak Ngah sayang. Semoga sihat selalu dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
2: Amin. Tak lupa juga salam kasih yang dirindui selalu Kimi dan isteri adik Syam, ada Sokmo, Tak Leha sayang, Tehma sayang, Zimanil, Z dan Mas 14, Kak Nik Sharifah Durian Burung, Kak Nur Dungun ada di mana-mana, Kak Nik Taman Rahmat Pula Kerengga,
1: okay.
2: Suria Pagi dan sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali diri Cik Mi, semoga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang. Terima kasih Kak Cik sayang.
1: Terima kasih Cik Mi.
2: Nanti hati-hati ya.
1: InsyaAllah.
2: Semoga selamat sampai kat rumah.
1: Amin.
2: Selamat malam.
1: Terima kasih Cik Mi. Bye. Okay. Kita ada Syam di Buloh Gading. Ucapan untuk Z sayang di Manir. Okey, kita ada kakak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada untuk Rina Kemaman, Kak Leha, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil, Zidah Mas 14, Mas 10, Kak Nur Dungun, Mok Ngoh sayang dan untuk Kak Cik malam ni semoga bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih untuk Syama di Buloh Gading. Lagi kita ada siapa ni? Ozi Dungun. Ucapan untuk Kak Cik, terima kasih Z. Ma, apa tu adik kakak saya, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Untuk Atresa isteri Kunisa, abang sentiasa berdoa semoga rumah tangga kita bahagia hingga ke jana. Untuk Abang Aidil Afian, Orkid Rimba, Ina Parker, Zurana Jua, Roy GTN, untuk semualah. Selamat malam ya. Terima kasih juga untuk Ajra Mahawaja Wali, minta maaf ya tak sempat tadi. Apa tu curhat tadi Ajra, minta maaf ya. Ahmad Almab, waalaikumsalam, lewat doa ya. Lewat aduh, nak tidur dah ke guana tu? Okey, kita ada panggil lah. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa
3: hai
1: di sana tu?
3: Hai, apa?
1: Siapa ni?
3: Ni orang Dungun eh?
1: Orang Dungun. Mi Lion?
3: Yes, saya.
1: Yes, okey, akhirnya.
3: Oh, pandai.
1: Inilah sahabat lama kita, sahabat pendengar kita, oh, Mi. Lamanya duk dengar cerita.
3: Masih setia lagi dengar.
1: Dalam lagu pasti ada kenangan, Mi.
3: Oh, betul, adik.
1: Okey, Mi, okey. Mi sihat, ya?
3: Apa khabar?
1: Baik, Mi, Alhamdulillah.
3: Kita sihat, kok.
1: Okey, itulah lama duk jumpa, Mi, deh.
3: Oh, itulah, betul dah.
1: Sahabat-sahabat lama tu. Tanpa yang lama takkan ada yang baru, betul ya?
3: Betul dah, orang ramai, orang cina pun dah dengar kabur.
1: Itulah, itulah. Okey, okey Mi, ucapan selamat malam untuk lima orang adik ngati Mi, silakan.
3: Buat Kak Ni, Kak Cik, selamat berjalan tugas jam 12 lagi, balik hati-hati kan. Lepas tu buat isteri dan anak-anak tu sayang kat rumah eh. Lepas tu buat semua-semua pendengar yang masih kenal dengan diri ni. Tengok ucapan selamat malam.
1: Baik. Terima kasih Mi. Jaga diri baik-baik Mi.
3: Anak etik makan kakung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mi. Okey. Terima kasih lah. Lain dah suara tau. Dulu lain suaranya. Dia ni nampak lagi matang eh. Kita ada Kak Cik. Baca WhatsApp kejap deh. Ni mamak pada tengah. Tengah pula dah. Tengah. Okey, nak buat ucapan selamat malam untuk Abang Syam dengan ucapan tidur awal sikit. Bola tak ada dah, dia kata. Bola tak ada dah. Oh, tak ada dah kan? Kita tunggu final je lah eh. Okey, kita ada nota suara daripada Din Khairuddin di Teluk Pasu. Jom kita dengar aja.
4: Assalamualaikum,
1: Kak Cik. Salam Din.
4: Di sini Din Khairuddin.
1: Ya, Din.
4: Ingin sampaikan ucapan untuk Zee Maneh. Seterusnya untuk Alisa Hani, Juan Semaju KL.
1: Baik.
4: Ani Nazriani Kedah, Kimi Batu Rakit, Hajah Halijah Sungkai, Osman Goodbye, Pok Mak Besut, Kak Zupaka, dan juga tidak

0: rakan saya yang sedang mendengar ketika ini, Guru Fahmi di Bukit Wan, juga untuk Ikhwan di Bukit Nenasi, dan terakhir sekali lah untuk Puteri Kaimalah, semoga berbahagia bersama family. Dan Kak Cik, jika ada, saya nak dengar lagu Ketuhanan daripada Ofiq Rapuh.
1: Okey, Kak Cik dah siap tadi lagu Ofiq.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Terima kasih Din, Kak Cik dah siap tadi ya. Okey, baik, terima kasih Din. Okey, kita ada lagi. Okey, dah masih semua pagi lah, dah ada dua ya. Okey, baik, kita dengar lagu ya, boleh ya. Kita ada ucapan di live TikTok daripada Di Rahman. Ucapan salam untuk Pak Mat, Pak Mat Ruzal, lagi siapa ni, untuk Miss Samad Uding, lagi untuk siapa sekejap, mananya untuk mi, okey, ucapan untuk salam untuk Miss Samad Uding, 81 Sana Abbas Mazuki Mamat, dan dengan ucapan Sweet Dreams. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih mi. Mi berada di Rahman. Terima kasih. Okey, kita layan lagu ini, jangan-jangan kita dengar sebenarnya. Okey, Mel Menagih Kasih.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setipu misteri.

0: setiap hari Kamis 11.15 hingga 12 malam. Okay, baik, Mutiara Kalbu, terima kasih. Terima kasih untuk Ibra Angles. Okay, kita ada Cik Nur Aisyah. Terima kasih. Terima kasih, dek. Terima kasih. Saya, Kak Cik selalu dengar cerita macam ni. Itulah. Terima kasih untuk adik Cik Nur Aisyah kita. Okay, semoga bonda tenang di sana, insyaAllah. Okay, terima kasih yang lain, okay, yang menyapa Kak Cik di live TikTok. Kita teman berteman, sedar tak sedar kita dah berada di penghujung malam ini. Terima kasih juga untuk Mak Ngah Anggun di Singapura. Semoga dia murahkan rezeki, diberkati, insyaAllah. Terima kasih Mak Ngah, Mak Ngah Anggun di Singapura. Semoga baik-baik saja Mak Ngah, ya. Ada satu kata-kata daripada Mak Ngah. Terkadang orang tidak memahami apa yang sedang kita usahakan dan perjuangkan. Mereka hanya melihat hasilnya, bukan proses panjang yang kita lalui. Ada yang memperlekehkan, ada yang meragukan. Tetapi teruskan melangkah, kerana hanya kita yang tahu berapa banyak doa, pengorbanan dan usaha yang telah kita berikan. Suatu hari nanti, hasil akan menjadi jawapan tanpa perlu kita menjelaskan apa-apa. Tak perlu kata apa-apa. Tak semua orang faham. Okey, jadi mengadulah pada dia yang paling memahami. Okey, kita ada panggilan. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Kasih.
0: Waalaikumsalam. Suria pagi. Ya, yeah. Sihat ke malam ni?
1: Ya, Kak
0: Cik. Alhamdulillah. Okey, ucapan selamat malam untuk lima orang adik ngati. Silakan Suria pagi.
1: Okey. Kani Minja. Kak Aga, Cik Mi.
0: Baik.
1: Abang sedia apa nama kepada ada berkira tu, okay. Ada yang bertanya dalam TikTok.
0: Ada Mi tanya, Mi sama tanya, lama tak dengar suara Suria. Akhirnya
1: abangnya nak masuk lagi dalam TikTok.
0: Iya, iya, baik.
1: Kasih balik ya jadi.
0: Terima kasih Suria pagi. Assalamualaikum Mi. Ada link. Gitu. Okey, kita ada panggil lagi. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Tok Ni ya. Apa khabar? Sihat ke?
2: Sihat.
0: Alhamdulillah. Gagah lagi suara tu dengar. Alhamdulillah. Okey, ucapan untuk siapa dia? Untuk siapa malam ni, Tok Ni? Tak apalah. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik ya, Tok Ni ya. Okey, ucapan selamat malam untuk lima orang adik ingati. Silakan, Tok Ni.
2: Untuk Nasmin, Ayu Khalibang.
0: Okay.
2: Sigma. Kak Nyaji. Mas Pulu.
0: Baik.
2: Lepas tu Naba Tunang.
0: Aha.
2: Lepas tu seorang ni untuk ini tu
0: Nasuh Takil. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Tok Ni. Kita ambil satu lagi panggilan ya. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, terima kasih.
0: Ya, siapa di sana tu?
3: Ya, Abang Fadil. Saya dah masuk
0: bentuk. Abang Fadil. Selamat malam, Abang Fadil.
3: Selamat malam.
0: Okey, baik. Ucapan selamat malam untuk yang ingati lima orang malam ni, Abang Fadil. Silakan.
3: Terima kasih.
0: Okey, baik.
3: Selamat malam. Selamat rindu dan sana kasih sayang. Istimewa buat Mas Pul yang berada di Ketayung.
0: Okey.
3: Dan sebenarnya buat Cik Min Tizada. Terima kasih ucapan Abang Fadil tadi. Cik Min Tizada tu. Dan Osman Tupai juga terima kasih. Dan Syam dia. Syam nak Dosok Mohon. Terima kasih juga. Dan Rupiah Ahmad di Segamat. Dan Dua Alis yang bersangka dapat Mak Besut di Indah Sarawak.
0: Baik.
3: Dan Raya sekali Hembat apa ni Umi Johor pada semualah. Okay. Abang Fadil ucapkan untuk malam.
0: Okey, baik. Terima kasih Abang Fadil.
3: Okey, berkasih oleh yang berkasih dia lah Raya.
0: Terima kasih ya. Okey, baik. Assalamualaikum.

11.55 minit malam. Tanggungjawab yang digalas berakhir di sini. Terima kasih untuk pertemuan yang begitu bermakna selama 3 jam ya. Kita berkongsi rasa di sini. Ada suka, ada duka, ada bahagia, ada kegembiraan, ada keceriaan. Sekarang kita kongsi dalam curhat dan selepas itu kita ada mutiara kalbu. Terima kasih semua, Kak Cik sayang semua. Kak Cik kan ada satu jiwa, satu rasa. Semoga dibuai mimpi yang indah. Selamat malam semua, jaga diri baik-baik. Dan esok kita bangun dengan cerita baru, dengan aura baru, dan semoga memberi sinar baru untuk semua, okay? Maafkan semua orang sebelum tidur, okay? Salam sayang daripada Kak Cik. Selamat malam Terengganu, bye. Assalamualaikum.

persembahan Deep Purple dengan Harry Styles. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Sepanjang 4 jam yang lalu, anda telah mempertemankan dengan EJ Alia Jailani. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia di seantero dunia. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Burhantu muncul lagi. Dan kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026 2 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar? Kalau baik, kalau lancar, alhamdulillah syukur. Sebab kita mengharapkan hari ini lebih baik dari semalam. Jangan lupa jaga kesihatan anda ya. Saya doakan semua rakyat Malaysia, semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi kalau tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital, pergilah dengan segera ya. Periksa badan anda. Sakit itu kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita nampak badan kita elok je, sihat je, tapi kat dalaman kita rupanya dah sakit. Sakit itu dah merebak kan. Jadi periksalah badan anda. Nasional Game Burhantu, pertemuan hari ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng 606, bukan geng jahat, tapi geng orang yang baik, iaitu geng Burhantu. Geng yang tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab nak layan geng Burhantu. Nasional GBH menyediakan lagu-lagu yang terbaik, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Buat kopi O dulu. Kopi O kau-kau kan. Keluarkanlah apa yang ada eh? Biskut-biskut ke, mengunyah-munyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Halua telinga anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik saja. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak saya berikan untuk anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja pada tengah malam ini kan. Selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Macam saya juga, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang 6 jam ini.

0: Jom terus layan lagu-lagu terbaik ini dia.
1: Daripada persembahan Jimbara, Farhana Puteri Bumi Kenyalang. Di mana Farhana? Farhana dah tidur ke? Oh, Farhana tengah basuh baju. Oh, ada juga Farhana, nama Farhana yang tengah lipat kain. Ada juga yang tengah menjahit. Okey, teruskanlah, teruskan sambil saya hiburkan anda.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Crystal dengan Zunika. Tersenyum insan bernama Zunika kan. Namanya diseru-seru di National FM. Zunika, kita ada tadi Farhana, Jamila. Semuanya tengah buat apa tu? Alah, nak tidur ke? Janganlah tidur dulu. Kita layan lagu-lagu terbaik buat pemandu-pemandu se-Malaysia macam biasa, ya. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Siapa memandu dalam keadaan berbahaya, saya juga laporkan kepada pihak yang berkuasa. Saya nampak, mesti saya laporkan punya. Jangan kira saya tak nampak walaupun saya berada dalam konti radio tau. Saya ada mangkuk ajaib yang boleh tengok anda. Jangan main-main. Jadi, ikut peraturan jalan raya. Kita ni nak selamat sampai. Jadi bila nak selamat sampai tu, ikut peraturan lah. Semua orang nak selamat sampai ke destinasi. Jadi semua orang kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila kita memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Boleh? Wah, okey, boleh. Jika pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Jadi tolonglah. Saya sering berkatakan, kalau betul kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, katanya sejuk ni bang cuaca. Alhamdulillah, syukur. Sejuk, cari selimut. Tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Game Buruhan tu. Selimut betul, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Kedah di daerah Gubang Pasu, terutamanya di Kota Star, Pokok Sena dan juga Padang Terap. Manakala pula di Perak, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah, ya. Kampar, Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di Gua Musang, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis, Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban dan juga Jempol, Sabah di Sandakan, Kinabatangan,

oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Fazli Haji memberikan salam, dia kata assalamualaikum, selamat bertugas di jenazah. Waalaikumsalam. Wajan yang Fadisa Nordiana Nordin, dia kata assalamualaikum Abang Manis. Diana dari Miri Sarawak ya. Abang JJ Gemas Tantari dan juga Mas Merah, Princess Su, ada Kapau, okay. Zainal Marina, Razak Balangi, UPS dari Kuala Terengganu, Dayang Heda, kita ada Nida Wahida, Kakak Burung Hantu dari Senai, Johor. PK Amin seperti biasa hadir dari geng Saka. Ini geng Saka ni, Saka baik ke Saka jahat ni? Saya harap Saka yang baik. Saka Bondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Fuad, Johan, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Nenek Ani, Muhammad Isyam Mudin dari Ipoh melaporkan diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi Husin, Mazli Zawati Misran, ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan, memang sentiasa dengan dengar National FM katanya, GBH terutamanya. Mantap. Elin Roslinda, Ita John dari Ipoh, Timbul Tawau. Kita ada bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Solihadin, Nur Isa, Asna Asrani, LB, Yana Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak, Jasmizi Abdullah hadir dari Pucung, jom layan GBH segmen nombor 1 katanya. Solihadin Syah Putra Mesin Johor melaporkan diri. Agnes Emma, lagu-lagu kenangan nombor 1. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Buat masa ni kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak. Okey, Muhammad Mat dari Langkawi, Syazwan Arif dari Ipoh Perak, Syafiq Syukri hadir dari ni, hadir memandu dari Alustar menuju ke Padang. Mantap. Cuaca di Alustar hujan, jadi kalau hujan tu hati-hati lah, jangan laju-laju. Asyari Jalon juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Budak lawa mistik Ramlahdin, ramai ni, ramai ni. Muhammad Ramli Jaafar, anak Anton Kudat Sabah, Ros Merah, Ila and Request. Kita ada Muhammad, Muhammad Ramli Jaafar, Ramlahdin, Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Bentong Pahang dalam perjalanan ke Kuala Terengganu. Terengganu, mantap. Terengganu, negeri bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Kalau tanya saya, saya suka pergi ke Terengganu. Jom terus layan lagi. Ini dia, kita bertukar mood kita, kita bertukar badan kita bersama dengan Akira Kushida, Uchu Keiji Gaban, Space Cop Gaban.

0: mini Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke

Derap komando dari kumpulan Search membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Selamat bertugas petugas barisan hadapan komando-komando Malaysia, petugas-petugas keselamatan negara yang menjaga samudera negara, sempadan-sempadan negara. Selamat bertugas tabik spring satu kali untuk anda semua. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan. Terima kasih kerana terus berkorban. Berkorban demi keselamatan dalam negara kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih. Jasa anda tidak pernah kami lupakan. Percayalah, wahai pahlawan-pahlawan negara, wira-wira negara. Ada juga wira yang tidak didendang. Seperti apa? Seperti petugas petugas kesihatan di hospital, di klinik. Itu semua wira-wira negara kita, kan? Dan saya percaya anda semua rakyat Malaysia adalah wira negara kita. Sebab itu kita sebagai anak Malaysia wajib mempertahankan kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara ini perlu kita pertahankan untuk generasi yang akan datang. Datuk nenek moyang kita telah pun berjuang sehabis tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan dengan titisan air mata, berit jerih, macam-macam lagi yang mereka lalui, kan? Kesusahan, kepayahan, dan akhirnya kemerdekaan mampu kita kecapi. 31 Ogos 1957 menjadi tanda laungan kemerdekaan oleh bapa kemerdekaan Allahyarham Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali. Jadi sejak kita merdeka, kita bersatu padu. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Di manakah anda semua? Laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Tak ada pun. Baik, kita juga nak melihat pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bekerja dari rumah yang membabitkan pegawai perkhidmatan awam persekutuan. Dan sejak ianya dilaksanakanlah, sebanyak 4.05 juta liter petrol telah pun dijimatkan sebenarnya, sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit setakat 14 Julai 2026. Dan Kementerian Kewangan menyatakan seramai 74,408 pejabat awam secara kumulatif telah pun memanfaatkan inisiatif BDR yang telah pun diperkenalkan mulai 15 April yang lepas sebagai respon terhadap krisis bekalan tenaga global untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Dan itulah yang dinyatakan oleh MOF dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang disiarkan di laman Sesawang Parlimen semalam, ya. Dan ini sebenarnya bagi menjawab pertanyaan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, yang meminta Kementerian Berkenaan menyatakan implikasi kewangan khususnya jumlah penjimatan yang telah pun berjaya dicapai kerajaan nasib pelaksanaan BDR untuk sektor awam serta rasionalisasi subsidi. Dan kerajaan juga menjeru rakyat supaya terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu cerita Man Kidal, lirik oleh Jabar, Amok dengan Dalam Semak. Terus dengar Nasional Kempuruhan tu luncur sampai pukul 6 pagi bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke

SPDC dengan Selendang Merdeka. Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Sudah pun 1:07 minit pagi waktu ini. Sama pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Game Berantau. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang menjamu selera. Saya tahu ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini kan. Lepak dekat kedai mama. Jadi terima kasihlah kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda, menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Yang tengah makan, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat sebenarnya. Kita mahukan keberkatan itu. Ia bukan sedikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan rezeki yang kita terima. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, lagu menangis tapi bujuk katil tak ada ke? Ada, sabar. Melepasi 1:30 minit pagi. Relax, tenang. Masih awal lagi. Jadi jangan tidur dahulu. Walaupun ada kawasan yang dilanda hujan sejuk, tapi saya percaya geng-geng berhantu takkan tidur punya. Percayalah. Ada juga yang termenung tu. Termenung jauh memikirkan bagaimana nak mencapai kejayaan. Semalam dah gagal, hari tu gagal. Gagal itu biasa. Saya juga sering mengalami kegagalan dalam hidup kan. Jadi yang paling penting kita bangkit dari sebuah kegagalan. Kita pelan-pelan lah. Pelan-pelan kita mendaki kejayaan. Kerana semua perkara itu bermula dengan kesusahan. Tak ada yang senang. Tak ada perkara yang senang. Nak makan pun susah. Nak makan kena cari kerja. Kena cari duit. Lepas tu beli ikan. Beli sayur. Dah balik tu bukan beli terus makan. Nak kena masak lagi kan. Baru dapat makan dalam mulut. Jadi pelan-pelan kita kayuh. Pelan-pelan kita luncur. Baik, bagi pengguna-pengguna media sosial lah, berhati-hati dalam memuat turun perkara-perkara dalam akaun anda ya. Kalau boleh muat turun lah perkara-perkara yang betul, yang sahih. Jangan memfitnah, jangan mengkeji, jangan menghina orang kan. Dan Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan pemberi perkhidmatan berlesen mengambil tindakan terhadap kandungan memudaratkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, termasuk menyekat akses kandungan keutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Dan langkah tegas itu dikuatkuasakan melalui peraturan-peraturan keselamatan dalam talian tempoh 2025 di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Akta 866 bertujuan mengekang penularan kandungan palsu dan juga maklumat palsu dan juga maklumat salah pada peringkat awal. Jadi tolonglah ya. Ini sebenarnya bermula pada kita. Kalau kita betul, kalau kita positif, hasilnya juga betul dan juga positif. Cerita dia macam itulah. Kalau kita muat turun perkara yang positif, datangnya juga perkara yang positif kepada kita. Kalau kita muat turun perkara yang betul, datangnya perkara yang betul jugalah. Okey, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini? Saya nampak tu. Saya nampak ada Lady Heda, Siti Fatimah, ada H dari Pekan, ada Abun, ada Isba, Ismadi Mahdi, Naim, Uda Apis, Maisara, Remy 78, Virginia Vanessa, Zakatin, Ita Chot, Maria Mazilan, Putri Lilin pun hadir, Fikri 92, kasut dah buruk dalam perjalanan dari Kota Baru nak balik ke rumah katanya. Normal Ahmad, Roslani Ani, Herman Wahid, Muhammad Sobari, Nur Cahaya dari Perlis, Ajib 819, Sang Ruminan Empire, Mazia Kalfa, Jumain Kromo, Hayati Majid, Wasi 77, kita ada siapa lagi? Hajah Chun, Audi Muhammad Nur, Jinaida Ilyas, Ani Zakaria, Meta Sejati, Ida Khairi, ada J, ada Bad SB, Rindu Abang Manis, Pak Mabang, Zul The Red Warrior pun hadir.

datang kepada triplet lori Isuzu. Abang-abang lori, pemandu-pemandu Malaysia, pilot-pilot darat, tolong bagi horn satu kali untuk saya. Kamaria Zari Zainah dari Kang Abelis. Mana dia pemandu-pemandu se-Malaysia? Nur Cahaya 237. Kita ada siapa lagi? Mau Fikri. Tapi-tapi lightnya kasih laju boleh tak? Kasih laju, kasih semangat. Kasih semangat. Walaupun kadang-kadang kita merindukan seseorang yang jauh di mata, namun dekat di hati. Apa khabar dia dekat sana kan? Jom kita tanya khabar mereka yang kita rindukan tu. Berlusi lagu ini. Lagu daripada Kak Melah kita. Apa khabarmu di sana? Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

Tema Bola Sepak Dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa Sejuta.

Wang dakwah ataupun menyusahkan mana-mana individu yang ikhlas menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya bagi menyekat lah, bagi pada saya lah menyekat penyelewengan fakta terutamanya, dan juga eksploitasi kepercayaan orang ramai. Yang paling penting, ketepatan ilmu itu yang sahih lantas membuka ruang kepada perkara-perkara yang betul sahaja. Dan apabila berlaku kekeliruan dan kita biarkan perkara itu berleluasa, masyarakat awam khususnya golongan muda yang mendapat rujukan agama menerusi media sosial akan lebih terdedah kepada mesej agama yang tidak sahih dan akhirnya menjejaskan kepercayaan awam terhadap institusi agama itu sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan ceramah-ceramah agama. Kita dengar boleh, kita kemudian kita menilai, rujuk kepada perkara-perkara yang betul. Agnes Emma, selamat pagi. Wan Baling dari Pro 2 Rawang, Ikwan Ahmad, kita ada Linda Kitchen, Miss Lai, CEH, Miss Kayoi, Wati 77, Lavender Girl, Kuih Siput Homemade. Kita ada Ahmad Rizal, Ida Chomel, Dapur Cikna, Nur Pineng, ada Nico Bunga Kebangsaan, Lim, Simon Jaunis. Kita ada siapa lagi? Johar, Ina 1705, Maria Mazilan, Cik Andy, Cik Maz, Farif Hakimi, Gentleman 006. Mantap semua. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo boleh tak? Menerusi live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikTok, jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Sambil-sambil kita beribu, sambil-sambil kita bersembang di sana. Duda Garang, Abang Kontena. Oh mantap, Duda Garang eh. Jajah 83 juga turut hadir. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu kenangan anda semua. Masa-masa ini tak sabar nak melayan kenangan kan. Kita harapkan kenangan yang manis saja yang timbul melalui lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu-lagu kenangan, kita mengenang kembali kenangan kita, kenangan sewaktu kita nak berjaya, sewaktu kita gagal dahulu. Ada juga sampai sekarang dia kata kegagalan itu masih lagi menghantui saya bang. Jangan biarkan kegagalan itu menghalang anda ya. Jadikan kegagalan sebagai pengajaran, sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan yang lebih besar sebenarnya. Dan sebab apa penting itu kenangan? Kenangan itu sangat penting sebab kenangan itu meninggalkan satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita kenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Asalnya Seharum Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil daripada komposernya Azmir, pencipta lagunya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Melalui lagu ini pun nama merindu. Terus dayan, terus dengarkan Nasional Gimburhantu di Nasional FM.

Mini Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

sebuah lagu ciptaan Azam Dungon lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Ya, terserah pada dia lah ya. Segalanya telah pun dicurahkan. Terserah pada dia nak terima ataupun tidak. Tapi itulah cinta kan. Cinta sejati sebenarnya bukan hanya kita mencari seseorang lah untuk hidup bersama dengan kita kan, tetapi untuk bersama-sama membuatkan hidup kita lebih bererti sebenarnya. Kalau bersama-sama hidup tak bererti pun tak guna juga kan. Biar bersama hidup kita lebih bererti bila kita bersama dengan dia. Okey, 1:59 minit pagi, 1 minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita akan bakal melangkah ke jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Geng-geng Buruhantu, mantap semua. Mana yang lain, mana yang lain? Tidur lagi. Okey, kita dah memasuki 17 Julai kan. Bulan depan kita nak memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik kita, semangat cintakan kepada negara. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang untuk pemandu-pemandu, pilot-pilot darat. Dah boleh dah pasang dah bendera Malaysia tu dekat lori, dekat bas, dekat Grab, dekat taksi. Tanda kita cintakan tanah air kita. Tapi jangan disalah guna ataupun jangan salah pasang pula eh. Jangan pula kita ada kes-kes yang sebelum ini pasang bendera terbalik dan sebagainya. Tolong rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia juga diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga kepekaan bagi memelihara dan juga menghormati kedudukan bendera negara kita kan. Di mana pengarah bahagian perkhidmatan komunikasi dan juga pembangunan masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Fazal Adnan menyatakan rakyat Malaysia seharusnya cakna dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa jua bentuk, termasuklah menerusi media sosial agar tidak menimbulkan kekeliruan ataupun menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Walaupun terdapat kemungkinan imej jalur gemilang kelihatan terbalik apabila menggunakan fungsi kamera tertentu, contohnya ketika bersuah foto, beliau berkata pengguna perlu memastikan bendera itu dipaparkan dalam kedudukan yang betul sebelum dikongsi kepada umum. Ya, saya sangat-sangat setuju sebenarnya kan. Bendera negara ni melambangkan maruah kita, maruah negara kita. Jadi kita perlu memaparkan pada kedudukan yang betul supaya dunia tahu ini bendera Malaysia, maruah negara kita. Okay, Sam DJ, selamat pagi untuk anda. Kita ada Zaini Omar juga. Kita ada Faisal J. Kita ada ni Rafizan, Geng Rimba, Noliana, Makan Lalu, Mak Nga Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Dayah, ada Anwar, Adizam, Nurul Hawati, Lady, ada Nur Ain, Puan Kamsina, Alia Cute, ada Wawani, Mizi 85, Ati Azuriati, Karo Azli Nizam. Oh, ramai yang melaporkan diri. Rinova, Azli Zabaha, Omel, Suhaila Nizam. Kita ada Salam Jaafar juga, Cik Puan, ada Wan Afif, Pian 94, Budak Felda, Omar Aziz, Zah Jaafar, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Suhana Angah, Din Taiping, Rashidi Abbas, Botak Baha. Ada Nan Cik Wil, Ina, Cinta Tu Setia. Ada Wan juga, Mr. Joe, Ariana Yana, Lara Sofi, Mrs. Vario. Oh, mantap. Ina Zalina 96, Mr. ZH Bukit Jalil hadir. Terima kasih Geng Bukit Jalil. Tiga Ainul juga. Salam Jumaat GBS Radio terbaik. Segmen terbaik. Tengah malam anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh LY. Ini di Kumpulan Fair, Terlanjur Menyintaimu. Terus layan Geng Buruhantu.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

G14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah kata dah, jangan dipuja Bunga Larangan, nanti sakitnya yang dapat. Tapi itulah kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan, namun di tengah jalan akhirnya kecundang jua apabila bunga yang kita puja menjadi milik orang sehingga mengalirkan air mata. Kenapa air mata itu mengalir? Kenapa ianya mengalir? Sebab air mata itu datangnya dari hati. Bila hati terluka, air mata otomatik jatuh, bukan dari otak kita, kan? Air mata itu datang dari hati, bukan dari otak. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Cuaca sejuk di Ibu Negara juga. Cuaca agak dingin lah di Ibu Negara. Dan ribut beti hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis sebenarnya. Di Kedah pula, di Langkawi, Yan, Bendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, Kelantan, di daerah Gua ataupun jajahan Gua Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Sabah, di Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu, termasuklah di Sandakan, Kinabatangan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pemandu-pemandu se-Malaysia dalam keadaan hujan, jangan laju-laju seperti biasa. Relax-relax, tenang-tenang, sambil layan lagu-lagu kenangan anda, sambil-sambil kita nyanyi sama-sama, sambil-sambil kita sing along, okay? Aid Hartanah katanya, hadir bang, Kopi O memberikan horn pada saya. Paman-paman, kasih horn satu kali lah. Mantap, Syarul Melayu Jati. Ada siapa lagi? Kak Ju, MKJ82, Norma Dayana, Bonda Ita, Cikgu Fika, ada Ikram, ada MSEC 777, Tiger Ani, Rina, Princess Cute, Mak Sunnah, Zura 5410, Insan Tenang, Laki 9577, Abdul Razak Ramli, Mawar, Kupu-kupu Beracun, ada Pija, Anak Umi, Cik Norma, Norfiza, Hamba Abadi, siapa lagi? Wiranti, Eliza Putri, Cik Na, Dayang Nurafida. Wuih, mantap. Semuanya hadir melaporkan diri sama-sama dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Hadir menerusi Facebook pun ramai. Hadir menerusi live TikTok juga ramai. Oh ya, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka pada 17, bermulanya hari ini, hari ini sampai 19 Julai 2026. Jangan lupa, kita ada konsert pada 19 Julai, 5 petang. Kita ada big screen, grandstand dan perlawanan akhir pada 1.30 minit pagi, 20 Julai itu. Jadi sama-sama kita menonton perlawanan akhir Piala Dunia dekat Dataran Merdeka nanti. Kita memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Anjuran daripada RTM sebagai penyiar rasmi bersama dengan Unify TV. Lagi, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati menerusi lagu ini daripada persembahan Inka Christie, Gambaran Cinta. Terus layan, Nasional Gemburuh Hantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

lagu ciptaan Lan Lager, lirik oleh Jui, Spring dengan romantis. Saya percayalah ya, sekuat mana pun seorang lelaki tau, ini kita cerita pasal lelaki, sekuat mana pun seorang lelaki itu pastinya akan pernah menangis. Menangis, dan orang yang membuatkan dia menangis adalah orang yang paling dia sayangi. Kebanyakannya macam itulah lelaki ya. Kalau wanita tu memang kita tahulah, memang sinonim dengan air mata. Tetapi lelaki juga akan pernah menangis. Dan apatah lagi orang yang buatkan dia menangis itu adalah orang yang paling dia sayang. Okey, 2.57 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan geng-geng buruhantu semua. Pada perlawanan akhir nanti di antara Spanyol dan juga Argentina, siapa yang menjadi pilihan anda, Argentina ataupun Spanyol? Dan kalau kita lihatkan sejak penganjuran Piala Dunia pada 1930 sampailah ke edisi tahun 2026, hanya 8 pasukan saja yang pernah memenangi Piala Dunia tau. Dia bermula dengan Uruguay pada 1930, kemudian Itali 1934, 38 juga Itali, kemudian Brazil memenanginya sebanyak 5 kali, tahun 58, tahun 62, tahun 70, tahun 1994, dan kali terakhir Brazil memenangi Piala Dunia pada tahun 2002. Itali sebanyak 4 kali, Jerman sebanyak 4 kali, Argentina 3 kali pada edisi yang lepas, dan kini Argentina merupakan juara bertahan. Apakah mampu mempertahankan kejuaraan untuk kali yang keempat pula? Perancis sebanyak 2 kali, Uruguay 2 kali, England hanya sekali saja, Spanyol juga sekali. Apakah Spanyol akan menambah koleksi Piala Dunia untuk jadi yang kedua? Abdul Razak Ramli katanya dia memilih Spanyol. Spain. Jomlah kita ramai-ramai ke Dataran Merdeka sambil layan konsert nanti kan. Kita jumpa Abang Manis pun insyaAllah ada di sana nanti. Kita tengok sama-sama, kita tengok beramai-ramai. Linda Kitchen katanya Spanyol. Mizi juga katanya Spanyol. Ana Umi memilih Argentina. Oh, sama macam saya. Saya penyokong Argentina. Nurul Huda, selamat pagi Nurul Huda. Jumai Kromo, kita ada Jamal, saya Wah, Suliza Liza, Nora Beauty, ada Syafiq juga, Mat Yusri, Nuri, Farid Abdullah, Azaz Noh, ada Nuras, ada Johan, ada Cik Pahari, dan 979, Don't Care About Me, Azbah Zulah juga turut bersama-sama. Princess Cute katanya Spanyol. Okey, ramai memilih Spanyol ni. Ang Ari, Abang Lori hadir, pam-pam-pam, hon satu kali. Yang Muhammad, selamat pagi. Siapa lagi, siapa lagi? J katanya Spanyol. Okey, okey, okey. Mastura juga salam hadir. Ni ramai-ramai yang baru hadir ni berbongan tidur ke? Rinova kata saya pilih mana yang menang juara. Eman Ryan katanya Spanyol. Oh, ramai geng Spanyol ni. Ramai yang memilih Spanyol. Tapi kalau nak ikutkan prestasi semasa ketika ini, sama-sama kuat, sama-sama hebat, Spanyol dan juga Argentina ya. Tapi dari segi kemantapan serangan, saya melihat Spanyol ada kelebihan di situ. Sebagai pemerhati bola sepak juga, saya merasakan midfield Selangor, midfield Spanyol, Selangor pula, midfield Spanyol adalah satu, boleh dikatakan yang mantap lah midfield kali ini ya, yang ditampilkan oleh pasukan Spanyol. Abang From Fresh, selamat pagi untuk anda. H katanya Spanyol. Bunga Lestari memilih Argentina. Okey, ada juga geng saya, tapi ramai yang memilih Spanyol ni. Ada Nancik Will Argentina. Okey, Nurul Cahayu Argentina. Salmah, Assalamualaikum, salam, memberikan salam.
Sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Kita telah pun memasuki jam yang keempat. Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi. Sudah tak sedar, diam tak diam . Kita dah memasuki jam yang keempat tau. Cepat betul masa berlalu. Arab 83 katanya seri. Ketam kayu memilih yang menang. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lagu lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ini lagu pada tahun 1994. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

satukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu yang cukup popular, cukup menggila pada waktu itu, pada tahun 1989, Search dengan Isabella, sehingga di adaptasikan melalui filem Isabella. Lagunan Amy Search bersama dengan kumpulan Search dan juga heroinnya pada ketika itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Siapa masih ingat lagi filem Isabella tu? Saya percaya ramai yang masih ingat kan? Isabella. Lagu Isabella juga ada dalam filem Fenomena. Filem Fenomena tahun 1990. Arahan Aziz M. Osman. Juga lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search. Cuma heroinnya adalah berbeza. Masa itu adalah heroinnya dalam filem Fenomena adalah Ramona Rahman. Saya masih ingat lagi lah Ramona Rahman antara pelakon yang menjadi pujaan saya pada ketika itu tahu. Wajahnya pen Asia kan. Okay, 3.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang berbangun. Selamat pagi untuk anda yang tak tidur-tidur lagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang mencari rezeki. Mencari rezeki bukan saja dekat kilang-kilang, bukan saja dekat tengah memandu, bukan saja di luar kan, tetapi dekat rumah pun tengah cari rezeki pada waktu ini. Tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, tengah buat macam-macam lagi untuk jualan awal pagi nanti, 8 pagi kan. Tengah menguli roti canai tu. Oh, ramai-ramai yang tengah mengguli roti canai. Bukan senang tau buat roti canai. Betul, saya pernah cuba juga. Jangan kata buat untuk tebah roti canai. Saya pernah tebah roti canai. Jadi roti kirai jadinya. Tak tahulah roti canai itu bentuk apa yang saya buat tau. Bukan mudah tau. Dia perlukan bakat, perlukan lengguk, perlukan seni. Nak tebah roti canai, jangan main-main. Baik, terus tenang-tenang. Ada yang tengah termenung, lagi jauh termenung bang. Saya ni bang, ramai orang kata saya, alah janganlah, pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Kita tak boleh kawal apa orang nak, apa orang lain nak kata pasal kita kan. Mana kita boleh kawal mulut orang kan. Mulut orang, mulut tempayan boleh kita tutup. Mulut orang macam mana kita nak tutup? Sebab orang ni biasalah, manusia ni biasa. Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar. Dia menilai je. Dia tak tahu apa cerita, dia menilai. Ada yang bercakap berdasarkan andaian. Oh, andaian saya agaknya macam ini lagi agaknya. Ada. Ada juga yang tetap mahu cari salah walaupun kita sudah cuba melakukan yang terbaik. Dan lagi sememangnya kita tak mampu nak tutup mulut orang kan. Tetapi kita boleh membiarkan ataupun kita boleh memilih untuk tidak membiarkan setiap kata-kata mereka tinggal terlalu lama dalam fikiran kita. Jadi jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan diri kita. Anak desa melaporkan diri bersama dengan saya. Anak Anton, Rozi, Kuala Muda, kita ada Noor Azia Muhammad, ada Ichang, Kimi dari Sarawak, Zulaika Azuri, Jamila Ahmad, Bunga Felda, Aslam, Ebi Hashim, Salma Siti, Azlina Wati, Andi 83, Zaitun. Oh, ramai lagi lah, ramai. Siapa lagi? Paman Ujang. Paman, mantap Paman Ujang. Usop dari NAC Bro 2 Tinted. Tintedkan kereta saya boleh tak? Ni Usop muncul Bad SB, baru siap kerja. Ada siapa lagi? Pak Su. Pak Su dari Tanker Shell KBDT, hadir layan GBH. Pudin Burger Station. Burger Station dari Perlis, mantap. Pudin Pak Maon. Oh, Pak Maon. Joget Pak Maon satu kali, Pak Maon waktu-waktu begini kan. Saya seronok tau tengok cerita Nasib Doremi Pak Maon kan. Iris Chome, birthday hari ni sama hari lahir untuk anda. Iris Chome, happy birthday to you, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Sehingga jam 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak beri laluan kepada untuk setengah jam ini lagu-lagu dalam kursi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya anda akan terima
lagu-lagu ini terimbau zaman-zaman remaja anda, zaman-zaman membesar anda. Mungkin ada juga pada waktu itu yang zaman-zaman anak daranya kan, zaman-zaman berjumpa dengan sang teruna, zaman-zaman tengah berangan kuat atau zaman-zaman sekolah. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada ciptaan dan juga lirik Abdul Wahid Malik dan Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu pada tahun 1982 tau. Di manakah anda tahun 1982?

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

lagu ciptaan Lavender, lirik oleh Sami Shahab. Kumpulan Lavender dengan Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Ini lagu pada tahun 1986 tau. Ui, 40 tahun dah lagu ni kan. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kelima pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Ada yang baru bertemankan Nasrul Agim Burhan tu. Selamat pagi. Semua okey. Bangun pagi-pagi, malam tadi mimpi apa? Mimpi yang indah, okey. Jangan mimpi yang pelik-pelik kan. Saya mimpi ngeri ni bang. Itu jangan salahkan saya. Sebab anda tidur tak cuci kaki. Dan untuk geng berhantu, kita memang bermimpi. Tapi bermimpi di siang hari. Ada pepatah kata, mimpi di siang hari. Tak apalah, biarlah kita mimpi di siang hari. Penting kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang kekal setia. Jutaan pendengar di seluruh negara, di seantero dunia yang sedang mendengarkan Nasional Game Burhan tu set menunggu satu tengah malam anda. Dan di ruang udara ketika ini, Nun Alif Zai Alif bersama-sama dengan anda, okey? Kita mahukan anda lebihkan senyuman. Senyuman yang manis daripada makan benda-benda yang manis. Ini betul tau. Sebab kalau kita lihatkan tren penyakit tidak berjangkit ni kan, khususnya dia diabetes lah. Diabetes tu apa dia? Kencing manis lah. Yang jenis 2 kini telah pun dikesan menular sebenarnya dalam kalangan golongan muda seawal usia 14 tahun dan sekaligus menjadikan isyarat amaran amaran awal lah terhadap status kesihatan belia negara. Dan berdasarkan data daftar diabetes kebangsaan juga menunjukkan tren yang amat menggusarkan apabila sebanyak 1,926 kes baharu didaftarkan pada tahun 2024 sebelum meningkat kepada 1,932 pesakit pada 2025. Dan bagi tempoh 6 bulan pertama untuk tahun ini saja, setakat Jun 2026 pula, sebanyak 660 kes baharu telah pun dicatatkan. Jadi penularan ini sebenarnya membuktikan bahawa diabetes jenis 2 kini sudah pun bukan lagi penyakit yang hanya melibatkan golongan dewasa, malah telah pun mula menjejaskan golongan remaja dan juga belia di bawah umur 30 tahun. Apa saja sebenarnya adalah pemakanan kita. Pemakanan kita kena jaga. Juga pemakanan anak-anak kita kan, kita kena pantau. Jangan minum manis selalu. Senyuman manis tak apa. Senyumlah. Kita senyum manis untuk menutup segala apa yang kita rasa kan. Kerana di sebalik senyuman yang manis seseorang itu, kita tak tahu apa yang disembunyikan. Betul. Mungkin keperitan, mungkin kekecewaan, mungkin apa lagi, ataupun mungkin penderitaan. Di sebalik senyum tawa tersimpan 1001 rahsia. Okey, geng Burhan tu semua okey. Makan jangan ikut nafsu. Betul. Kita boleh makan manis sesekali boleh kan. Minum pagi dah minum air manis, tengah hari pun air manis, petang air manis, malam air manis kan. Kita nak ucap selamat pagi juga untuk Nunu, Nur Hafiza, Berkat Bandel, Luang Sepawi, Cik Wan, Uda, Muhammad Nazari, Yazif, Yusof, ada Mael juga, Ira Nazira, Jabar, Sarimah Ros, ada Dila, Bunga Lestari, Kak Aikela Hasdi dari Brunei, Muhammad Saufi, Fitri, Sidah, Zai Jeff juga, Mersing hadir, Purnama Merindu juga, Dapur Mio Riza juga, terima kasih banyak-banyak yang punch card bersama-sama dengan saya. Ramailah geng Burhan tu yang sentiasa punch card dengan saya, yang sentiasa hadir, yang sentiasa kata orang tu menyokong Nasional FM. Ramai-ramai. Siti Khalijah masih okey lagi, alhamdulillah, syukur. On terus, Mizi 85 katanya. On sampai pagi, okey? Janji dengan saya. Jangan biarkan saya kesorangan. Jom sambung kembali Menangis Tapi Bujuk Katil. Ramai yang tak sabar nak menangis kan? Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah eh, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang juga menjadi fenomena pada penghujung tahun 90-an. Juga filem ini juga menjadi fenomena di seluruh dunia. Paduan suara Udin Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Kuch Kuch Hota Hai dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan,
Kajol dan juga Rani Mukherjee. Terus layan, terus dengarkan Nasunaki Burhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Pam pam pam satu kali.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
0: Lagu-lagu terbaik

0: melukis dengan membara.
1: Yang paling penting, semangat kita akan terus membara. Jangan biarkan semangat kita luntur macam tu je, kan? Kalau rasa hilang semangat, kan, percaya perkara-perkara yang boleh menaikkan semangat diri kita. Ujian itu sebenarnya akan membuatkan kita lebih kuat. Fitnah itu membuatkan kita lebih apa dia? Lebih sabar. Hinaan itu membuatkan kita lebih sedar. Sudah tentunya gagal membuatkan kita lebih belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit pula membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi terus kuatkan semangat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau rasa semangat tu nak hilang, pegang kata-kata itu tadi ya. 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Nasional Game Buruhantu, Nun Alif Zain Alif masih lagi menemani anda. Ramai yang masih lagi kata orang tu terus teman berteman bersama dengan saya. Mantap semua. Untuk semua pendengar Nasional FM yang berada dekat Lembah Kelang ataupun yang di hujung minggu nanti nak datang ke Lembah Kelang, bermulanya hari ini Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026 Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan, persembahan artis-artis terkenal juga kami bawakan untuk anda. Ada konsert lagi pukul 5 petang. Ada big screen lagi, grandstand dan juga perlawanan akhir pada 20 Julai 1:30 minit pagi. Oh, betul. Kalau nak jumpa Abang Manis, jumpa Abang dekat sana ya. Jumpa Abang Manis pada perlawanan akhir. Kita tonton sama-sama di grandstand perlawanan akhir, big screen. Abang Manis ada dekat sana, percayalah. Cari je ya. Siapa-siapa yang tak pernah berjumpa dengan saya kan, cari saya dekat sana. InsyaAllah saya ada eh? Encik Senyap hadir. Kita ada Mama Mira, kita ada Zatul Izura, ada Boys juga dari Bro Dua Rawang, Rose Ellis, Alfa Farah, Asfa Farah, Syazila, Sharifah, My Rose, siapa lagi? Miss Aziz, Zam 67, ada My Rentap Official. Kita ada Su 79, Pio Pakar dari Kuantan, siapa lagi? Syah Ariza, Chef Zek dari Nilai, Ju 8754, Isa Isa, Moiti pun hadir juga eh. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Kamal juga terus bersama-sama. Zila Daud, salam dari Maceh Kelateh. Oh mantap, Mek Kelateh, Kelantan, Comelote. Saya kalau cakap Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Ha, boleh lah, boleh lah. Janji faham kan. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ramai yang nak menangis tapi bujuk hati lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi. Terus luncur Nasional Game Buruhantu, set menunggu satu tengah malam anda.

dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Ini lagu persembahan kumpulan EYE. Lagu yang cukup syahdu. Bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Kita telah memasuki jam yang terakhir, 5 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng-geng buruh hantu. Jadi dibangun di awal pagi ni, cuba tarik nafas kita. Cuba tarik nafas. Tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu senyum sikit. Dapat kan? Dapat. Tarik nafas. Oh, macam tu kan? Lepas tu senyum sikit. Di hari baru, semangat baru kan? Kalau semalam kita rasa berat, mudah-mudahan hari ini kita rasa ringan-ringan. Kalau semalam indah, hari ini kita gandakan rasa syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan kehidupan kita bertambah berkat hendaknya. Dan di awal pagi ini tentunya kita doakan yang baik-baik untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita. Semoga selalu diberikan kesihatan dan juga dilimpahkan rezeki yang berkat, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Buat anda semua, terima kasih terus kekal setia. Geng Buruh Hantu, Nasional Geng Buruh Hantu telah memasuki jam yang terakhir. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 minit pagi. Labuan pula tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58. Kuala Terengganu 5.48. Kuantan Pahal 5.53. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Bahru Johor 5.52. Bandaraya Melaka 5.57. Markala Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 5.58. Ipoh Perak, Johor Bahru Pinang 5.59. Alustar Kedah 5.58. dan Kangar Perlis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai amal yang soleh. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Siapa yang terlepas raudah semalam 6.30 minit petang semalam, boleh dengarkan 5.15 minit pagi nanti, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Maliki Yaakob, dengan tajuknya Nikah, Cerai dan juga Rujuk, iaitu memahami hukum dan juga hikmahnya. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu kenangan, bukan lagu kenangan, hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kesan dalam jiwa anda. Seperti lagu inilah, hayati lirik lagu ini baik-baik ya. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, Ekspedisi dengan Titian Perjalanan.

0: Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk nikah cerai dan rujuk memahami hukum dan hikmah. Para hadirin, para jemaah, para pendengar sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan lanjut tentang tajuk ini, marilah kita memahami bahawa perkara yang pertama ialah perkara yang perlu menjadi perbincangan dan kefahaman kepada kita ialah pertama ialah perkara yang hukum hakam berkaitan dengan sebelum perkahwinan. Sebelum berlaku perkahwinan, umat Islam perlu memahami beberapa perkara. Di antara perbincangannya ialah bagaimana memilih pasangan. Yang kedua, bagaimana cara meminang pasangan. Kemudian semasa akad nikah, ada hukum hakam yang perlu difahami, iaitu hukum semasa akad nikah berkaitan dengan rukun-rukun nikah, perkara berkaitan dengan hukum kenduri atau kita panggil waliyatul urus. Kemudian selepas nikah, perkara yang perlu dipahami hukum hakamnya ialah di antaranya mas kahwin, tanggungjawab suami isteri, adab-adab hubungan suami isteri, nafkah dan lain-lain. Kemudian ada pun hukum cerai, ada di sana hukum hakam berkaitan dengannya, ada jenis-jenis cerai dan lain lagi. Kemudian seterusnya yang ketiga ialah rujuk. Rujuk juga ada perbincangannya yang perlu difahami, bila boleh rujuk, masa mana dia benarkan dan masa mana yang tidak dibenarkan. Dan pentingnya urusan pernikahan ini ialah bagi melangsungkan keturunan manusia di atas muka bumi ini, dan inilah perkara yang penting yang menentukan masa depan negara, masa depan masyarakat, masa depan agama ini. Pertama, arti nikah. Maksud nikah dari segi hukum syarak ialah satu akad yang menghalalkan istimta'. Istimta' bermaksud persetubuhan atau berseronok, bersukaria, bergembira di antara suami isteri dengan cara yang dibenarkan oleh hukum syarak. Bermakna pernikahan tidak akan berlaku tanpa adanya akad, dan akad ini mestilah memenuhi syarat-syarat yang tertentu yang dikehendaki oleh hukumnya, oleh agama kita. Dan perkahwinan itu juga, sekiranya berlaku akad yang betul, ia tidak akan mendatangkan maksud yang sebenarnya sekiranya tidak berlaku yang kita panggil istimta' di antara pasangan suami isteri. Maknanya berseronok dan juga melakukan persetubuhan. Berapa ramai di sana orang yang berkahwin, bernikah tetapi mereka tidak melaksanakan maksud bagi pernikahan itu. Umpamanya ada pasangan yang berkahwin tetapi tidur berasingan bilik, maka mereka tidak melaksanakan maksud perkahwinan yang sebenarnya, dan perkahwinan yang seperti ini sudah pasti akan mendatangkan masalah dan krisis rumah tangga. Dan lebih parah lagi, krisis rumah tangga ini dia akan melibatkan krisis-krisis yang lain yang akan melibatkan ramai orang dan banyak pihak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, ya ayuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi, yakni mengahwini perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tidaklah perlu kamu menghitung iddahnya. Al-Quran menggunakan bahasa menyentuh. Menyentuh dengan maksud ialah melakukan persetubuhan. Ini bahasa Al-Quran yang begitu indah, begitu cantik sekali dan begitu beradab. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran adalah untuk memberi panduan kehidupan dalam kehidupan manusia ini. Para hadirin, kaum muslimin, para pendengar, sidang jemaah sekalian, marilah kita melihat dalil-dalil daripada Al-Quran tentang pensyariatan perkahwinan itu sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, dan kahwinkanlah orang-orang yang bersendirian, yakni bujang, di antara kamu dan hamba sahaya lelaki dan hamba sahaya perempuan yang soleh. Maksud orang-orang yang bersendirian ialah perempuan yang tidak mempunyai suami dan lelaki yang tidak mempunyai istri. Maka ini surah An-Nur ayat 32. Ayat ini adalah sebagai dalil perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan orang yang bersendirian supaya hidup berpasangan. Jadi orang yang sempurna akal mereka, sudah pastilah mereka berkeinginan memerlukan kehidupan berpasangan. Sekiranya mereka tidak ada perasaan itu, maka mereka ini ada masalah yang tertentu, yang tidak diketahui masalahnya melainkan dia sahaja. Kemudian hadis dalil daripada hadis Nabi SAW menerangkan tentang perkahwinan. Sabda baginda SAW maksudnya, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang berkemampuan, hendaklah dia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menutup pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa ialah pendinding baginya. Hadis ini Nabi SAW memberitahu tentang kemampuan. Apa maksud kemampuan? Maksud berkemampuan ialah mampu bersetubuh melakukan persetubuhan serta mampu menyara isteri. Maknanya, orang yang tak mampu, umpamanya dia tidak ada pendapatan untuk menyara isteri dia, maka dia tidak mampu. Ataupun orang yang berpenyakit, dia tidak mempunyai kesihatan dari segi kelelakian dia, maka dia juga tidak mampu. Seumpama orang yang mati pucuk umpamanya, maka dia tak mampu. Jadi orang yang tidak mampu ini, Nabi SAW menyarankan supaya mereka ini perbanyakkan ibadah puasa, kerana ibadah puasa itu adalah pendinding ataupun perisai daripada gangguan nafsu mereka. Bila mereka banyak berpuasa, maka keinginan nafsu itu dia akan menurun. Sebab itulah ibadah puasa ini ibadah yang dilakukan untuk mendidik hawa nafsu. Sesiapa yang berpuasa, sepatutnya nafsu mereka terdidik dan nafsu mereka menjadi lemah. Sekiranya kita bila berpuasa masih lagi tidak mampu mendidik nafsu kita, atau kita kalah dengan nafsu, bermakna ibadah puasa kita bermasalah. Perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan. Jadi dalam menundukkan nafsu bagi mereka yang tidak mampu berkahwin, hendaklah dia mereka ni perbanyakkan ibadah puasa. Baik, para ulama bersepakat mengatakan bahawa perkahwinan merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan suatu perkara yang manusia hanya buat secara adat saja, tidak. Ia adalah suatu syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna ia termasuk dalam hukum hakam Islam, agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah bahan keseronokan, dan sebaik-baik bahan keseronokan dunia ialah perempuan yang solehah. Jadi sesiapa yang mendapat isteri yang solehah, mereka telah beruntung, mereka mendapat kebahagiaan dunia. Di dunia mereka telah mendapat kebahagiaan, dan itulah sebaik-baiknya keseronokan atas muka bumi ini. Dalam hadis lain Nabi SAW sabda, arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wat-ta'attur was-siwak wan-nikah. Empat perkara daripada sunnah para rasul ialah malu, memakai wangian, bersugi dan berkahwin. Sesiapa yang tidak ada rasa malu, mereka ini tidak berada dalam sunnah Nabi. Begitu juga mereka yang tidak mahu berkahwin tanpa sebab yang munasabah atau tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, mereka termasuk golongan yang tidak mahu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum hakam agama ini, sekiranya kita nak dapat hikmah ataupun kita nak memahami hikmahnya, perkara yang paling penting sekali hendaklah kita memahami bahawa kita perlu ada suatu kefahaman atau keimanan dalam hati kita bahawa segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu sudah pasti membawa kepada kebaikan. Dan sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan itu jika dilanggar, tidak dipatuhi, maka sudah pasti membawa kerosakan dan kemusnahan. Begitu juga dalam perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti dia adalah suatu perkara yang buruk, perkara yang tidak baik. Dan kita tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti mendatangkan kebaikan. Adapun sekiranya kita tidak beriman dengan keimanan yang sebenarnya, kita lebih menggunakan akal kita. Hal-hal agama ini, bagi orang yang kuat iman dia, dia tidak akan letakkan akal dia dulu. Tidak sebagaimana manusia pada hari ini, mereka meletakkan akal dia lebih daripada agama. Jadi kalau sekiranya mereka menggunakan logik akal lebih daripada keimanan, maka sukar untuk seseorang itu memahami hikmah-hikmah daripada hukum hakam Islam. Seumpama kita kata hukum diharamkan arak, walaupun tidak ada kajian tentang pengharaman itu, bagi orang yang beriman sudah pasti mereka yakin bahawa arak itu adalah suatu perkara yang mendatangkan keburukan. Sekiranya tidak ada kajian sekalipun, mereka akan yakin kerana iman mereka. Namun begitu pada hari ini, orang telah pun membuat kajian demi kajian yang terbukti sebenarnya perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah perkara yang buruk, dan perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala perkara yang baik.
1: Allahumma

lagi untuk ini 20 minit lagi masa yang ada untuk saya bersama dengan anda untuk segmen Nasional Game Berhantu. Saya harapkanlah anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Jadi terima kasih teman berteman. Oh ya, jangan lupa ya, hari ini sekali lagi saya bagi tahu kepada anda. Hari ini 17 Julai. Ada apa 17 Julai? Ada Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai. Dekat mana? Dekat Dataran Merdeka. Mungkin ada di kalangan anda yang nak datang ke Kuala Lumpur kan? Dari utara nak ke Kuala Lumpur, dari selatan nak ke Kuala Lumpur, boleh singgah ke Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan yang ada dekat sana. Persembahan-persembahan artis yang terkenal juga kami bawakan. Kami bawakan kepada anda. RTM, teman setia anda. Dan juga Unify TV merupakan penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka ya. Jangan lupa juga big screen juga disediakan untuk anda. Dan grandstand untuk perlawanan akhir. Perlawanan akhir Piala Dunia yang akan menemukan Argentina yang akan turun menentang Spanyol. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan ataupun Spanyol merampas kembali kejuaraan selepas kali terakhir memenanginya pada tahun 2010. Jadi sama-sama kita nantikan debaran itu. Oh ya, 19 Julai juga jangan lupa tonton RTM kerana tempat ketiga dan juga tempat keempat juga akan ditentukan di antara pasukan Perancis yang akan turun menentang pasukan England ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Pukul 6 pagi nanti jangan lupa anda akan terus ditemani dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara. Nasional Pagi akan muncul bersama-sama dengan anda. Nasional Pagi akan berkongsi dengan anda pelbagai berkongsian menarik. Ada cerita bola, ada macam-macam lagi, ada yang tular, macam-macam lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang ataupun terus dengar Nasional FM. 24 jam kami bawakan kepada anda. Selepas itu Nasional Aspirasi ya, perkongsian juga banyak perkongsian yang baik-baik yang kami bawakan. Tetamu-tetamu yang hadir melalui Alpha 2.0 Alpha 10.30 minit pagi. Kemudian kita ada Nasional Relax, kita ada Geng Kakak Petang hari ini. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Jadi 24 jam itu dengan segmen yang menarik semuanya. Yang paling penting segmen yang menarik, informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mana yang benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik yang kami persembahkan ataupun pendengarkan kepada anda. Kerana lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Itu sebab saya cakap, sering saya berkatakan 34 stesen radio ini kami bersatu bergabung dekat RTM. Walau di mana ju anda berada, anda boleh dengarkan RTM. Betul, ya sungguh. Anda pergi ke selatan tanah air, di Johor, di hujung, di hujung selatan sana ada Johor kan, Johor FM Permata Selatan. Dekat penghujung utara sana tu ada Perlis tau, Perlis serasi denganku. Dekat pantai timur anda boleh dengarkan Terengganu, Pahang dan juga Kelantan FM. Juga kalau anda bercuti dekat Langkawi, ada juga RTM tu, Langkawi FM ada. Kawan saya selalu ke udara di sana. Kalau anda ke Sabah Sarawak juga dengarkan RTM. Banyak stesen, bukan saja stesen negeri, stesen daerah pun ada kami sediakan untuk anda di Sabah dan juga Sarawak. Sandakan, ada Sibu FM, ada Labuan, Tawau FM juga. Jadi terus dengarkan ya, walau di mana jauh anda berada, dengarkan RTM. Kerana apa saya mahukan anda dengarkan RTM? Sebab kami bawakan maklumat yang sahih, yang betul. Itu je kan. Lagu, macam-macam lagu yang anda boleh dengarkan dekat mana-mana, tapi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar itu, itu yang paling penting sebenarnya, selain daripada lagu-lagu lah. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga, yang paling penting di live TikTok, yang tepi-tepi like-nya, yang share-sharekan live-nya, yang follow-nya, terima kasih banyak-banyak lah. Kerana anda terus menyokong kami di sini, kerana
Anda adalah nadi kepada kami, pendengar-pendengar National FM. Sebab itu saya cakap, saya dan juga rakan-rakan saya di National FM ini sentiasa menghargai kehadiran anda, sentiasa menghargai pendengar-pendengarnya, walau di mana jua anda berada. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum sebelum itu, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya tinggalkan anda, sedikit kata-kata saya berikan untuk hari ini, kata-kata hari ini sebenarnya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kalau kita ada banyak, ada banyak kan, ada banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang sebenarnya. Jangan mengejar hidup yang senang, tapi kita kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita ini untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk

Skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujung ini kalau kita lihat mana-manalah dalam media sosial ke, sembang-sembang ke, sukanya orang mengata orang lain kan, sukanya mengata kepada orang lain. Apatah lagi kadang-kadang tak perasan dia kata ke orang lain, menyebabkan orang lain akan kata ke dia. Ada satu yang hadis Nabi SAW yang kita boleh ambil perhatian lah kan. Kata Nabi SAW, inna min akbarad dhambi ayasubba rajul walidahi, kila kaifa yasubbu walidahi, kala yasubbu aba rajul fayasubbu abahu wayasubbu ummahu fayasubba ummahu. Sesungguhnya sebesar-besar dosa ialah memaki ayah dan ibu. Jadi sahabat terpinga-pinga, macam mana kan dikatakan memaki ayah ibu kan, anak-anak ialah zaman-zaman orang soleh tu kan, tak munasabah maki ayah dan ibu zaman sekarang ni. Bukan setakat maki bunuh adik lah, sebab apa, sebab masalah tu lah, dadah lah apalah, macam-macam lah budak-budak sekarang ni, masalah K-pop pun boleh derhaka mak ayah kan. Ha, tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, bukan maknanya maki mak ayah sendiri dalam keadaan direct, tetapi sebenarnya Nabi kata siapa-siapa yang maki ayah ibu orang lain, maka dia seumpama memaki mak ayah dia sendiri. Sebab apa? Sebab orang tersebut akan membalas caci maki mak ayah dia. Kalau orang tu maki bapak dia kan, bapak kau pun sama, mak kau hijau, mak kau hijau juga kan. Jadi cerita balas-membalas maki ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana menyebabkan permusuhan, memutuskan tali silaturahim, menyebabkan huru-hara persengketaan dalam masyarakat. Bukan, kita masyarakat Islam, masyarakat yang berkasih sayang. Jadi maknanya jagalah mulut kita ni daripada kata-kata ke orang. Ya Allah ya Tuhan, pulang sekarang ni kan, dia tak kira. Yang penting dia rasa dia betul, yang penting dia rasa benda yang dibuat itu maknanya akan mengembalikan hak dia konon-kononnya kan. Hilang habis sabar menyabar itu, tak ada dah. Jadi kadang-kadang itulah yang menyebabkan akhirnya kalau kawasan kejiranan tu asalnya anak bergaduh kan, tiba-tiba mak jadi masuk campur, mak masuk campur, bapaknya pula datang, habis bergaduh. Hanya orang Arab zaman dulu gitulah, kabilah-kabilah zaman jahiliah dulu begitulah kan. Asalnya bergaduh benda seorang dengan seorang kan, akhirnya satu kabilah berbunuh-bunuhan. Begitulah maknanya kita ni, Allah Ta'ala suruh jaga keharmonian, kasih sayang, perpaduan kan. Kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada untuk membalas, membela orang-orang yang dizalimi ke, diambil haknya ke. Jadi kena banyak ambil jalan-jalan apa benda yang menjaga keharmonian, kasih sayang sesama ini kan. Saya apa benda, kita maknanya kena ingat bahawa Allah Ta'ala itu tak akan membiarkan seorang pun dengan kezaliman dia berjalan di atas muka bumi ni. Kita tengok, oh, itu bertahun-tahun dah ustaz berjalan di atas muka bumi dalam keadaan menzalimi orang apa semua tu kan. Jangan bimbang, Allah Ta'ala ada kira-kira dia, Allah Ta'ala ada tadbir dia. Maka adalah kita menjadi orang yang baik, jadi orang yang baik. Bila jadi orang yang baik, makanya kita akan menyebabkan orang lain pun baik juga. Orang lain jadi orang baik, baik juga. Jadi kalau semua orang baik, kezaliman tidak akan dapat berluas

di-share-share atas jalan ilmu saja. Tapi sebenarnya kita kena buatlah tuan-tuan, puan-puan yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sayang kita nanti insya-Allah. Allah Taala akan bela kita kan, nampak dari segi materialnya, fizikalnya, dari segi apa benda materialistiknya, maknanya kita rugi ke apa ke, tapi tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Mudah-mudahan segalanya baik untuk kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekal di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
2: Naik basikal pergi Kuala Lumpur. Pergi 16 orang yang sampai betul ini.

0: Ganteng Bandung FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terdapat 40 minit pagi. Selamat pagi mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang pagi telah memulakan siaran di Radio Malaysia Terengganu FM. Pertemuan kita untuk edisi hari ini, hari Jumaat 17 Julai 2026, bersama dengan dua Safar 1448 Hijriah. Bertemankan suara ini, saya Farah Haji Fauzi menemani anda sampai ke pukul 10 pagi nanti, okey? Pertemuan kita untuk hari Jumaat, penghulu segala hari, salam Sayyidul Ayam juga untuk anda. Mudah-mudahan pagi-pagi ini, pagi yang penuh keberkatan untuk kita, pagi yang penuh rahmat untuk kita. Pagi yang kita rasa payah nak bangun pagi, tapi kita bangun juga pagi. Subhanallah, Alhamdulillah. Allah izinkan kita mulakan pagi dengan pagi hari yang baik. Dengan awal pagi, tidak melengah-lengahkan waktu pagi, tidak mensia-siakan waktu pagi. Pagi ini kita mulakan dengan zikirullah, kita mulakan surah Al-Kahfi dan banyakkan selawat. Mudah-mudahan kita isi sepanjang hari Jumaat ini dengan perbanyakkan amal ibadah di Salam Sayyidul Ayam ini, okay? Dan waktunya untuk anda, telefon Farah sekarang 6235330 dan juga 6238330. Sambil-sambil kita dah nak mulakan tugasan dalam rumah pula, sambil pula cari ilham, sambil pula kita bersua kenal ke, ataupun menyapa kawan-kawan, sahabat-sahabat anda, yang mana sahaja berada dalam jauh tu, boleh dekatkan mesin radio Terengganu FM pagi ni. Telefon sekarang ataupun boleh hantarkan ke 0103446632. Farah nak dengar suara ini dari mana? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
2: Nama ni Pok Seli daripada Bacok ni.
0: Pok Seli dari Bacok. Ada pula dah dia. Hari Jumaat ada lah Pok Seli ni.
2: Memang tu mak ada seorang memuka minat.
0: Minat belakang telik radio mana-mana pun, okey?
2: Mana pun. Terima kasih ni. Pok Seli ni panggil-panggil ni.
0: Sama-sama. Farah, Poksu, tak ingat semua lah nama kita ni, Poksu. Poksu Gano, tak boleh terhafal lagi nama Farah ni, Poksu.
2: Moga Poksu ni mana ingat, moga orang tua.
0: Poksu ingatlah Farah dekat radio Terengganu.
2: Tak, moga dia skate ni kata-kata orang tua, dia skate ke dia hilang.
0: Dah orang tak pakai disket dah leni, Poksu. Disket tak aduk dah leni. Budak-budak baru tak kena disket leni.
2: Betul-betul.
0: Orang-orang lama ni dia tahu lah. Yolah, super. Dah lah zaman belajar dulu dekat U tu, sebelum bertukar kepada pendrive tu. Dan jugalah sekejap dengan disket tu.
2: Betul-betul.
0: Kita tekan dekat CPU komputer jetak tu, Bik. Kang. Dah Poksu makan pagi dah hari ni, Poksu ni.
2: Poksu ni dah minum air dah, air masak, air tuan tu dalam apa ni, ceton lah, ceton.
0: Molek lah tu, dah mula dengan panggil manis-manis pagi-pagi air suang dulu tu, awet muda tu.
2: Poksu ni tu biasalah pakai minum air.
0: Ada lah yi mah dia pagi-pagi ni. Gana tu?
2: Nak buat ucapan 2-3 orang lah pagi ni pun.
0: Nak buat ucapan ke siapa, Poksu?
2: Ramah saya-saya Poksu Terengganu tu.
0: Ya, dah kena salam belaka lah kalau gitu. Biasa dia kena dengar dah suara Poksu ni.
2: Kira umur lah.
0: Betul.
2: Pada mari kata hari 15 hari bulan tu, selamat siap-siap belaka. Dan apa ni pun mak besu, ayah jabi.
0: Okey.
2: Semua sekali lah.
0: Terima kasih.
2: Selamat bertugas. Terima kasih ambil talian Poksu.
0: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Kena tu we dengar suara Farah sendiri tu. Kita ambil panggil lain, okey? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Farah tak kenal ke?
0: Nak. Nama kan kok?
3: Ya.
0: Sihat nak hari ni, nak?
3: Sihat.
0: Alhamdulillah. Dengar suara pun sihat tu.
3: Habis nak duduk marah, nak duduk kat kece ni.
0: Oh, kece?
3: Haa, kece. Mak duduk marah.
0: Oh, mak duduk marah. Oh, nikah dengan orang kece ke kerana ni?
3: Nikah dengan orang pedah.
0: Oh, kece tu benda?
3: Kece tu ke Tengah Jaya.
0: Oh, ke Tengah Jaya. KJ, ingatkan kece.
3: Okay.
0: KJ. Nah, hari ni kece je ke cuti ni lah?
3: Ini cuti ni. Ini cuti pak dia anak ada kelas tambahan. Yang tu mana awal ni.
0: Oh, lagi atas dia lah ni.
3: Haa, untuk 9 lagi.
0: Oh, dia. Anak je berapa?
3: 25 dah, bayang.
0: Dah jauh 5 ke di kata 5?
3: Dah jauh 5.
0: Oh, ada kelas tambahan?
3: Haa.
0: Oh, bagus. Kalau buat kelas tambahan ke kelas tambahan sendiri ni?
3: Kelas tambahan ni cikgu tu kelas sekolah agama.
0: Oh, molek. Oh, betul lah. Kafar tu. Ah, semoga dipermudahkan dapat A straight lagi deh.
3: InsyaAllah.
0: Okey. Jadi hari ni ni rehatlah kat rumah.
3: Ya.
0: Terima kasih Nah.
3: Sama.
0: Okey. Suara kita pun serok-serok juga ni. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
0: Ya. Yeah, waalaikumsalam. Bara-bara. Beri-beri. Ayu, sihat Ayu. Ah, selamat pagi sehat. Juga. Ayu biasa memang awal pagi sama dia.
4: Ya. Yeah.
0: Ha. Hari ni ke mana kita ini? Dia berdarah ke mana ni?
4: Hari ni dok ini. Hari ni balik rumah mak mentua sebab rumah mak mentua ada buat kenduri sikit.
0: Oh, kenduri benda tu. Macam buah sura ke kerana? Dia
4: buat tahlil dengan sekali dengan potong jambul anak buah yang lahir baru ni lah.
0: Oh, alhamdulillah. Semoga dia permudahkan segala urusan.
4: Itulah, amin.
0: Ada rezeki, panjang umur kan. Allah izin. Dia buat cukup jambul anak ayu pula.
4: InsyaAllah. Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Amin. Mari pun kutip-kutip bodoh sorok dalam kutip lama lah.
0: Bodoh sorok?
4: Sejak je. Ada mohon-mohon tu ada pokok rambutan, dokong semua tu.
0: Oh, banyak.
4: Oh, dah lah.
0: Ada kebong lah.
4: Ada lah cokel tu. Tapi boleh lah ngutip sikit kemarin.
0: Ya, kita sedap tak kalau kita...
4: Ngutip mikir kat bawah takut ada kecak je.
0: Oh, tapi mari dah ujang tak apa.
4: Oh, mari dah ujang. Tapi hari dua sebelum tu ujang.
0: Oh, jadi ada juga pacaknya kalau gitu?
4: Ya, kalau kecak ni, kalau kena molek, lembab-lembab dia boleh sangat. Tapi kemarin alhamdulillah. Memang tak ada lagi main.
0: Sapu minyak lu kaki ha, pakai stoken tinggi-tinggi sikit.
4: Oh, kata telah ada info ada lah. Suami tu dia ngutip air ngemok ni sekali.
0: Oh, boleh banyak kuning kot ha.
4: Dah lah, banyak undangan.
0: Boleh lah buat makan.
4: Kerja sikit, boleh lah.
0: Yelah, berbudi pada tanah tu lah hasil dia kan.
4: Oh, suara kata tunggu nokor ukur lah pula.
0: Tapi kita zaman kecil-kecil hidup mikir gini. Kalau balik kampung tu, ibarat kampung ada belaka, ada pokok-pokok. Jadi maknanya ni untuk anak cucu akan datang, kita kena tanam juga dok. Maknanya kaya ada cucu esok. balik kampung balik motuk.
4: Motuk tua main pun jauh mana lah dengan motuk marah tu.
0: Oh, gitu pula.
4: Area tu lah.
0: Area tu juga.
4: Oh,
0: titular je. Motuk Farah alik mana pun tak tahu ni.
4: Motuk Farah tu lah dekat DB tu.
0: Ya.
4: Alah, mudah-mudah lupa.
0: Dok bukan. Dok tu ada alik tok lah kita, tok puang ke tu kita kena faham tu.
4: Oh, tu orang lah. Pergi tengok demo saling tu.
0: Dekat badan bola?
4: Oh, situ tapi rumah belakang lagi.
0: Okey, terima kasih you. Selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusan.
4: Ya, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita gitulah dah. Dah apa ni? Kena kot radio. Kadang-kadang di tahu rumah kita. Oh, macam mana tu post makeup kali. Barang-barang beri-beri.

0: Alam 52 minit pagi. Selamat pagi. Kejap je ya. Berjam-jerit hampir pukul 7 pagi lebih kurang. 7 minit saja lagi ni. Abang Is kampung Delong Dungun. Abang Is kampung Delong. Assalamualaikum Farah Haji Fauzi. Apa khabar di Konti? Khabar baik Abang Is. Saya baru balik dari masjid dekat radio. Capai selamat mendengar Terengganu FM Mesra Ceria. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi comel-comelnya dia. Ali Farah, selamat pagi. Pakai baju cantik-cantik lagi mana ni Surya? Awal pagi dah hantar berkeping-keping gambar kat kita. Terima kasihlah Surya dengan radio. Halo.
1: Hello, Assalamualaikum Farah, selamat pagi.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas.
1: Ya.
0: Hari ni masuk dulu ke? Ada kelas ngaji hari ni?
1: Hari ni Jumaat cuti, tak ada kelas.
0: Cuti, tak ada kelas hari ni, duduk rumah relak-relak lah.
1: Ya.
0: Masa ni untuk beristirahat di rumah hari Jumaat kan?
1: Ya, Jumaat Sabtu.
0: Ya, ke hari Jumaat ke buat kuih ke, buat nasi lain dari yang lain ke? Biasa nasi kala kuning hari ni, warna-warni. Tak sedap pun lagi
1: Baru sudah siap jemur baju.
0: Awak jemur baju? Bijak dia. Memang dah mak pesan kena si awal-awal. Kadang-kadang ni kau bangun tengah hari jemur pukul 12. Kek pergi hujan dah. Pasal baju dah kering.
1: Orang tua kata hari naik tapan dah bangun.
0: Itulah. Ni anak-anak dara ni yang dengar radio ni. Jangan bangun lambat Jangan bazirkan waktu pagi memang. Tu kan Mas. Mas settle dah dia. Siapa lagi nak settle dah jemur kain? Silakan tiru Mas. Terima kasih banyak Mas.
1: Sama. Okey,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Jumaat Lam Belanda kata. Ya, terima kasih abang Lam. Kita ada doa dekat sini kita.

0: حقيقه. جزاك الله جزاك الله. هلو هلو هلو
1: هلو
0: يا دا بانغون كبلوم
1: علامان دا بانغون
0: دا سيا بلوم دا. Jalan-jalan dengan sepatu roda ke. Awak boleh nyanyi lagu tu
1: Jamilah.
0: Oh lagu tu lama sangat. Ada lagu Jamilah tu. Oh dengan lagu rodaku dah lah ni, ni. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
1: Apa
0: khabar? Khabar baik alhamdulillah. Suria pagi apa khabar?
1: Baik kita.
0: Ya dia comel-comel atau gambar banyak-banyak dekat WhatsApp Terengganu FM ni tunjuk ke siapa?
1: Baiklah.
0: Tunjuk ke Farah. Alah, comel lah baju awak. Dia ropol-ropol warna purple ya. Banyak ke baju macam tu?
1: Selaja.
0: Alah, tak kelas lah selaja. Kita ada banyak baju macam tu.
1: Baju tu 100 lebih.
0: Mahalnya. Kita beli baju RM25 je. Itu pun RM25 lengan sajalah, tak kira kat lain lagi. Ah, lengan kanan baru.
1: Mahal sekali.
0: Oh, beli mahal sekali 100 lebih dekat kedai tu.
1: Kat Medeng.
0: Menarik, menarik. Bolehlah kalau artis-artis nak pinjam baju Suria ni. Kan? Buat show nyanyi kat atas pentas kan. Suria, Suria ada customer tinggi tak?
1: Ada, tak ada. Takut lecah.
0: Oh, takut lecah. Kan try. Kita bertatih. Dah sukalah customer tinggi ni.
1: Ya, dah makan pagi je.
0: Alah, dah makan. Suria dah makan ke? Ya.
1: Makan lewat.
0: Jaga badan eh. Patutlah cantik. Okeylah, terima kasih Suria yang cantik. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Pemanggil terakhir. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Kak Mah kita sehat ke Kak Mah?
2: Sehat. Baru sudah selawat zikir.
0: Alhamdulillah. Subhanallah. Semoga mudah-mudahan Allah bagi rahmat kepada Kak Mah sekeluarga. Okey.
2: Alhamdulillah.
0: Amin.
2: Kak Mah doakan kakak Farah dengan suami isteri dan anak-anak sehat walafiat.
0: Amin. Subhanallah. Semoga doa yang baik ni berbalik pada Kak Mah juga, Kak Mah.
2: Oh yelah. Alhamdulillah.
0: Hari ni buat nasi dagang ke guana ni hari Jumaat ni?
2: Tak masuk benda pun. Tak ada orang. Dua beranak jauh benda. Orang kayu kamak.
0: Jadilah kau.
2: Minum air kat arang baru makan nasi.
0: Ya, makan minum debuk asal kenyang je.
2: Minum air kat, makan kayu keramat 2-3 tu cukup lah.
0: Beres tak? Oh, tak payah nak bergaduh-gaduh, letih kan. Masa untuk berehat, kita rehat, betul tak?
2: Ya.
0: Okey, terima kasih Kak Mah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farah.
0: Okey, mari beri bergaul 7 pagi macam biasa. Yang Farah katakan tadi, kita nak bawakan anak untuk ikuti utama 7 pagi.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: FM masih yang seru di mana juga anda berada. Penghulu segala hari-hari ini, salam sayang di layam untuk semua Farah Haji Fauzi temani anda di hari Jumaat ini. Mudah-mudahan dapat rahmat dari menjadikan dadang pahala untuk tugasan saya hari ini, okey. Sambil temani anda kat rumah. Kat rumah tu cari ilham, cari sesuatu yang supaya kita dapat tambahkan ganjaran pahala kepadanya. Contoh ibu-ibu yang pagi ni masak dengan ikhlas, masak lebih baik dari semalam, masaknya lebih indah hari ini untuk seisi keluarga. Jom kita jengah tajuk akhbar untuk hari ini.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Baik, untuk nasional, Malaysia akan bangunkan mekanisme tersendiri urus pelarian. Ini pemohon suaka dan cadang tubuh pasukan petugas pantau pelabuhan kekang ketirisan hasil disambut baik. Ini pula PRNNS sah kerjasama BNPN umum baki 11 calon. Satu lagi nak dikongsikan, Malaysia Nasional dana akaun amanah mendapatkan kembali aset diguna lunas hutang 1MDBSRC. Ini kata MOF. Okey, kita beralih ke kolom sukan pula. Trump sah hadir final Piala Dunia. Bola sepak lagi, Presiden Argentina enggan ke final demi kekalkan tuah. Dan ini pula poros semakin kebal di benteng Spanyol. Penyokong Argentina sanggup berhabis demi final. Lagi mengenai dengan final bola sepak dunia ini, jersey final pertama dijual dengan harga 20.7 juta ringgit. Manakala trofi Piala Dunia tampil bergaya dalam bagasi Louis LV. Okey, itu dia. Terima kasih untuk akhbar pada hari ini. Nantikan sekejap lagi pukul 7.30 pagi. Kita sama-sama aminkan doa untuk hari ini.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi. Orang pandai belajar dari kesilapannya sendiri. Orang yang bijaksana, dia belajar dari kesilapan orang lain. Persoalannya, adakah anda dan saya ini sentiasa belajar dari kesilapan kita? Kita pernah buat silap tak? Ada. Saya biasa buat silap. Anda pasti ada juga buat silap. Walaupun tak banyak. Ada tak buat sebarang pembelajaran, penganalisisan? Ada tak buat muhasabah diri dan menilai tang mana kenapa aku buat silap, apa yang patut aku perbaiki, apa perubahan yang aku patut buat agar jadi aku nak jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari? Nampak tu? So ingat tu, orang yang terbilang sentiasa belajar dari kesilapan yang lalu, maka amat bodohlah, amat rugilah, amat sia-sialah orang yang buat silap tapi tak belajar dari kesilapannya. Kan Nabi dah bilang, orang Islam, orang mukmin yang bodoh ialah orang yang lalu kat jalan tu, lalu tepi lubang, dia patut diulah. Esok dia mari pula ya, jalan yang sama, dipatuk lagi semula oleh ular yang sama. Bodoh orang itu, kata Nabi. Nampak tak? Nampak tak? Kenapa Nabi kata bodoh? Dia tak belajar dari kesilapannya. Semalam lalu tepi lubang tu, dipatuk diulah. Dah tahu kat situ ada ular, janganlah lagi jalan tepi lubang tu kecuali kita dah bunuh ular tu ataupun ditembak oleh perhilitan ya, dan sebagainya. Nampak tak? Ni Nabi pun yang bilang, bukan saya yang cakap. Nabi yang mengesyorkan bahawa bodohlah orang yang tidak belajar dari kesilapannya. Tapi cuba kita lihat realiti dunia sekitar kita. Kat tengah anu pun semacam orang yang lumba haram, accident, patuhlah tangan. Agak-agak dia segit ke ataupun selepas sembuh dia lumba lagi tak? Race lagi tak? Jawapannya, ya, dia akan race lagi. Mana tahu? Dah tahu dah, dah tanya dah, dah jumpa pun. Dah jumpa ramai lah. Ya? Orang yang dah accident tapi masih nak berlumba lagi. Motosikal. Ada? Nak nampak tak?
1: Positif Pagi. Eksklusif. Hanya di Terengganu FM.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Anda perlu tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun logat Terengganu kita.
2: Wan rambut bergedung kali yang tidur.
3: Bergedung.
4: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
1: Ceria pagi di Terengganu FM. Halo, ceria pagi Terengganu FM. Siapa sudah ceria di mana juga anda berada. Farah Haji Fauzi di sini menemani anda. Okey, di edisi hari Jumaat penghulu segala hari. Ibu-ibu berkhabar pagi ni. Masakan istimewa mungkin dari keluarga. Untuk keluarga, okey. Dari air tangan ibu untuk keluarga. Subhanallah. Semoga rezeki barakah, rezeki bermanfaat dan rezeki itu membuatkan ataupun sarapan pagi yang disediakan oleh mak-mak ni kan bertambahnya kesihatan seisi keluarga. Okey, jom kita bermain permainan makna saat ni. 6235330 6238330. Masanya untuk anda dial kepada Farah pula. Okey. Ataupun boleh hantarkan ke 0133446632. Boleh juga kalau malu-malu nak kudara kan, hantar je lah komen anda ataupun ayat anda ke 0133446632. Satu lagi caranya, menonton terus di Facebook langsung yang sedang bersiaran sekarang ini dan komen juga kat situ. Hari ni Farah nak anda buat ayat dalam logat Terengganu menggunakan perkataan bahang rambang. Dapat bahang rambang. Okey, boleh mula fikir dan juga buat ayat sekarang. Telefon sekarang 6235330 6238330. Kita ambil panggil yang pertama. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa tu?
5: Ni Zee Bukit Bayong.
1: Zee, ayat dia bahang rambang hari ni, Zee.
5: Kalau bahang rambang model, aku nak asyik lemak, mau beli asyik dagang.
1: Dah, dia pun suruh orang order, kau pandai, kau pandai. Orang order salah pula.
5: Kalau bahang rambang tu, gimula.
1: Gismula. Banyak juga. Cantik. Okey, Zee, terima kasih.
5: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada hostel kita ikutlah makan mana pun. Siapa-siapa masa tambuh kedai ni. Macam pernah berlaku ya. Wanita-wanita apa khabar? Dengan ayat tu biasa tak? Tak biasa. Halo.
6: Halo.
1: Ya. Yeah.
6: Assalamualaikum Farah.
1: Waalaikumsalam Mas. Ayat dia bahan rambang Mas.
6: Pasang bangkumu. Aku suruh beli lain.
1: Salah kabur ke guana ni?
6: Kabur molek dah.
1: Kabur molek dah? Oh. Suruh beli satang masuk. Dia pergi beli satang sagupa. Kan?
6: Masuklah pasang.
1: Dah kira kena.
6: Lain kali dengar lu ya habis bau gi.
1: Oh, ni dah habis ayat decung dia gi dah.
6: Gitu.
1: Dah rupanya ayat tadi koma. Dia ingat noktah dah. Okey Mas, pandai-pandai lah Mas. 7.49. Dia panggil seterusnya. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, yeah, waalaikumsalam. Siapa tu?
7: Pagi.
1: Ha, namanya siapa?
7: Ini Abang Ibrahim sini.
1: Abang Ibrahim dari mana Abang Ibrahim?
7: Dari Ketengahjaya.
1: Dari Ketengahjaya. Abang Ibrahim dah sarapan ke ni?
7: Baru nak cari.
1: Patutlah, lemah gemalai je suara Abang Ibrahim kita. Okey Abang Ibrahim, ayat dia makna saat ni?
7: Ayat dia macam ni.
1: Rambang
7: kira kau. Betuskan kau.
1: Dia kira kau mahal ke? Biasa kalau kita kira diri murah kan? Kalau orang lain kira mahal. Itu masalah dia.
7: Kau mahal kau kira.
1: Kau mahal dia kira. Jangan bagi dia kira. Bagi Farah yang kira, okey?
7: Okey.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ini Zari Pakal. Guana mu ni bahan gambang sekali yo. Orang kabur dah berada tak ada main. Lagi final. Kakak dah awal dah kang. Zari Pakal ni cari pasal Zari Pakal. Orang kata dah kan jangan sebut nama Brazil. Ni cari pasal ke pagi ni? Cari pasal ni pagi ni. Mekna Bukit Demang. Yang penting di halal dunia, okey. Tuan-tuan ada perempuan, Farah tukar, okey. Farah peminat Spanyol. Penyokong Spanyol. Ingat tu? Mekna. Mekna kata barang bang buat kerja. Belok belakang. Pun tengok belok ke tak tu? Tak, Mekna. Warna mu bahan gambar sekali waktu je kita pi aja mu. Oh, backing kat dia. Aris Mama hari ni dah tahu setara backing. Hari ni backing dia. Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Pojak sedih bandi.
1: Pojak, saya hari ni Pojak.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Oh, sedap Pojak. Pojak juga boleh kena ke dia baru tercana dah awal pagi. Orang lain baru terkia-kia nak pergi cari kedai.
3: Kita siap tau.
1: Oh, kau siap tau. Dia panggil lambat lah tu orang lain tu. Yeah. Okey, Pojak. Ayat dia, Pojak.
3: Muni bahagian manggus ke bo. Bukan mok ye mati, anak ye mati.
1: Astaghfirullahalazim. Duka Minah yang mati dulu. Dengan main-main. Duka Minah. Tu bunyi belakang tu nyonyek-nyonyek tu bunyi motor ke bunyi burung tiung?
3: Tu. Ha. Burung lovebird.
1: Ha. Burung lovebird. Ada bela ke? Gajah dengar.
3: Yang ada jambu atas kepala tu.
1: Oh, jadi dia kena ada dua ekor dalam sangkar ke dok?
3: Empat pasang.
1: Empat pasang lah. Dua pasang. Oh, dia boleh cakap ke?
3: Dah dok. Tapi kalau orang duduk tu, dia hendak bunyi ni. Orang ada dekat dia.
1: Patutlah. Dia rio-rio tu. Jangan kacau. Dia sedang bercinta.
3: Dah.
1: Okey, bye-bye. Assalamualaikum.
3: Okay. Waalaikumsalam.
1: Ini pula setiap pagi bahan gambar membeli makanan lain. So dia beli sendiri, okey? Jangan marah-marah. Pok ye, BTB. Bahan gambar mu nak pergi di nupusi tah kelain. Guana mu ni. Ada orang pesen gitu. Dia hari-hari bawa kereta tapi hari-hari tak tahu jalan. Walau kalau ke jalan gana-gana pun dia kena-kena waste juga. Jom kita tengok pula dekat Facebook, okey? Dekat Facebook kita. Ini siapakah dia? Ini Mastura. Halo Mastura, apa khabar? Terima kasih yang kat Facebook tu. Mastura kata mu ni baharang bang sungguhlah. Mastura ni abi geh dah ni kalau cakap kat belakang tu. Oh ni pula Suriani baharang bang orang suruh beli makanan lain. Suriani ni. Saat ni dekat WhatsApp ya ada juga dekat Facebook. Nampak tak? Suriani baguslah awak ni Suriani. Cik Noh geliga, jom kita dengar suara Cik Noh kata benda pagi ni.
8: Assalamualaikum Farah.
1: Waalaikumsalam.
8: Ni Cik Noh Giga ke Mama.
1: Ya, Cik Noh.
8: Ayat daripada Bahar Rambang.
1: Okey.
8: Bahar Rambang gomong kata Argentina tak boleh pergi pekat akhir. Yeay, Argentina boleh pergi lah.
1: Argentina boleh pergi kan? Jangan main-main. Okey. Mak Wang pula. Mari kita dengar suara Mak Wang yang comel ini.
9: Rambang sekali mu ni. Buat kau kerja molek. Buat kerja ni Cak Du buatlah kerja molek sikit. Marah-marah sekali.
1: Siapa Cak Du?
9: Cakap benda panjang-panjang.
1: Lengah. Mawang kau dirakan dengan suara Farah sekali. Pokero Poli. Poli mana ni? Politeknik ke? Pokero Poli. Mak duduk atas-atas rumah tu. Jangan jalan bahan rambang. Nak rabuk atas jatuh. Apa bawa? Tu dia. Boleh lagi Poli? Pok Kero. Boleh lagi Pok Kero ayat Farah tu. Betul ke dok tu? Nada betul dok Pok Kero. Demang. Bahan Demang. Kenapa dia Demang ni? Bahan rambang. Kok si kok dang mu ni au. Aku dok rendang dulu cawang tu. Mungkin buang air tu tak tanya buat apa. Letak ngata tu buat apa? Oh ingat ke sudah dah minum lah. Kak lah. Ia rajin. Saya ada. Arwah mak saya dulu. Kan saya kan suka ngemah kan. Farah kan suka ngemah. Dia kalau balik kerja kadang dia Farah ni kontraktor dia panggil nak balik tapak kan. Dia tengok kerja buat jalan ke buat benda. Dia balik pun dia tak tuduh atas kursi atas sofa tu kan. Lepas dia kata Kak Farah jangan ambil ni kayak gini nak pakai lagi. Jangan basuh. Kita nak Farah kan kutip basuh lah. Letaklah meseng. Ada tak pesan gitu? Zalina dan Nazima Mama. Bahan gambar sekali membuat bawa kereta tau. Jalan sehala dia buat dua hala. Teng. Pok Su Omar, salam DJ. Sorangnya, ni DJ bukan berdua Pok Su. Bertugas di segmen Piala Dunia FIFA di Konti Tengah FM. Sudah dah lah. Dia ingat Farah ada kat mana ni? Kat Piala Dunia. Sabar. Kak Ba kata benda di Kak Ba, dah faham? Bahagian bambu ni, kiri kanan sakit tayar. Muhammad kata... Okey, Kak Ba kata bahan gambar doloh pakai kereta kanja padilah. Berat sungguh. Halo. Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
10: Dah benar.
1: Okey. Suria.
10: Kak Leha ni.
1: Kak Leha, astagfirullahaladzim. Kak Leha, marah dah saya pada dah Kak Leha. Ah, tu lah tak apa sebut nama sangat. Kan orang teka salah. Orang kata Zeta Zameon ke apa, siapa salah juga.
10: Kak Leha. Ni apa?
1: Kak Leha, marah saya pertama kali dalam hidup kena marah di Kak Leha. Macam mana ni?
10: Marah lah kat sini.
1: Kak Leha, ayah Kak Leha, bahan gambar Kak Leha.
10: Mu bahan gambar mu. Orang waktu mu belok hanya sekali. Kalau malas tu, rasa kerja.
1: Dah guna kayu roh ke masa ukur tu?
10: Jo, iwa iwa tebang gambar.
1: Ye mai tore tore hingga tangan jari itu je.
10: Bapak tulis.
1: Alah alah alah alah. Cak duh sekali orang panggil ni. Okey, terima kasih Kak Leha.
10: Terima kasih,
1: bagus saya. Okey, kalian sayang. Mari pukul 8 pagi, 8 pagi macam biasa. Kita ada buletin pagi Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang manggil, dihantar ke WhatsApp dan juga yang komen di Facebook.
4: Mak ni, Sakni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Terima kasih pagi di Terengganu FM.